0: Mambo.
1: Kepada pembina upacara, hormat rang. Tegak rang.
2: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai.
3: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Jumat 11 September 2026. Siap, laksanakan.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
5: Baik pendengar, saat ini sedang berlangsung pengibaran bendera merah putih di mana para pengibarnya yakni Indra Bangsawan, kemudian Obi Riano dan Sumardi Husen. Perlu diketahui pendengar bahwa Radio Republik Indonesia didirikan pada tanggal 11 September tahun 1945. Untuk tahun ini, Hari Radio ke-81 bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Baik pendengar, sebelum acara puncak pada pagi hari ini, sebelumnya RRI Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Radio. Dimulai dari tanggal 2 September hingga 4 September kemarin, RRI Bandar Lampung sudah mengadakan RRI Fest, di mana dalam festival tersebut terdapat berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, donor darah, kemudian juga penebaran benih dan juga kegiatan lainnya.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti pengibaran bendera merah putih dalam upacara Hari Radio 2026, 11 September 2026. Baik pendengar, Hari Radio diperingati setiap tanggal 11 September. Tanggal ini bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September tahun 1945. Perlu diketahui pendengar bahwa tema peringatan Hari Radio ke-81 ini adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian pendengar perlu diketahui juga bahwa setelah upacara ini akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu acara penyulutan obor yang akan dilaksanakan di auditorium RRI Bandar Lampung yang juga dilakukan serentak seluruh Indonesia di RRI di seluruh Indonesia. Kemudian pendengar bahwa RRI Bandar Lampung juga sudah menggelar berbagai macam acara untuk memeriahkan Hari Radio 2026. Upacara.
1: Seluruh karyawan karyawati RRI Bandar Lampung, Dharma Wanita, serta anak-anak magang, marilah sejenak kita mengeningkan cipta, mengenang para arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai.

0: selesai?
1: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
1: Dua.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
1: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
2: Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
1: Lima.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pembacaan naskah-naskah oleh petugas. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Tri Prasetya RRI, khusus Tri Prasetya RRI untuk dapat diikuti oleh seluruh peserta upacara.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan naskah-naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Iwan Wijaya, kemudian ada juga Tri Prasetya yang akan dibacakan oleh Galih Prihantoro.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Tri Prasetya RRI.
2: Tri Prasetya RRI.
6: Satu.
2: Satu.
6: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
7: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
6: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
2: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
6: Untuk menghancurkan negara kita.
2: Untuk menghancurkan negara kita.
6: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
7: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.
6: Dalam keadaan bagaimanapun.
2: Dalam keadaan bagaimanapun.
6: Dan dengan akibat apapun juga.
2: Dan dengan akibat apapun juga.
6: Dua.
2: Dua.
6: Kita harus mengemudikan siaran RRI. Sebagai alat perjuangan dan alat revolusi. Seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni. Hati yang bersih dan jujur. Serta budi yang penuh kecintaan. Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
2: Tiga.
6: Kita harus berdiri.
2: Kita harus berdiri
6: di atas segala ariran dan keyakinan partai atau golongan.
2: Di atas segala ariran partai atau golongan.
6: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
2: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
6: Dan keselamatan negara.
2: Dan keselamatan negara.
6: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
2: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
6: 17 Agustus 1945.
0: Baca naskah-naskah telah dilaksanakan, laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
4: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan naskah-naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Tri Prasetya RRI.
3: Penyerahan SK Pensiun dan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya oleh Pembina Upacara. SK Pensiun atas nama Sakirman Hadi SE, TMT 1 November 2026. Sukamto, TMT 1 November 2026. Supriyadi SE, TMT 1 Januari 2027. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun atas nama Austin November SIKOM. Kepada nama-nama yang disebut dimohon untuk maju ke depan.
4: Baik pendengar, berikutnya kita akan mengikuti penyerahan SK-SK, yakni SK Pensiun dari pegawai RRI Bandar Lampung yang tahun ini akan pensiun, yakni Sakirman Hadi yang sebelumnya bertugas sebagai ketua tim LPU, kemudian Sukamto dari Teknik Media Baru, kemudian juga ada Bapak Supriyadi dari tim sarana dan prasarana. Kemudian juga akan diserahkan SK Satya Lancana kepada pegawai RRI yang telah mengabdi selama 30 tahun di RRI Bandar Lampung, yakni Bapak Austin November yang saat ini menjabat sebagai ketua tim Teknik Media Baru.
3: Kepada Bapak bisa kembali untuk ke tempat masing-masing. Selanjutnya kita akan mengikuti pembagian hadiah. Berikut adalah daftar pemenang lomba dalam rangkaian peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Kepada nama-nama pemenang agar nanti dapat maju ke depan. Yang pertama, lomba kerupuk. Juara pertama atas nama Wirya dari PKL. Silakan untuk langsung ke depan. Bisa langsung ke ujung sebelah kanan. Iya.
2: Tidak diatur.
3: Selanjutnya, juara kedua lomba kerupuk, Febri dari LPU. Baik. Dan selanjutnya juara ketiga, Mutia dari PKL. Boleh diwakili oleh temannya. Untuk urutan pemenang bisa berada di sebelah mana untuk juara 1, 2, 3?
2: Wakili aja, satu. Wakili satu.
3: Ya, temannya Mutia bisa tolong untuk diwakili. Silahkan. Oke. Ya, boleh. Ya.
2: Siapa yang nyerahin siapa?
3: Mohon izin sebelumnya, saya akan lanjutkan dengan menyebutkan juara 3 terlebih dahulu. Jadi untuk adik-adik yang juara 1 boleh di sebelah situ atau bagaimana? Tidak apa-apa? Atau tetap? Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu, dari lomba kerupuk kita ke lomba joget balon. Juara 3 dari TMB, Tiwi dan Anti.
2: Ya,
3: Karena berpasangan jadi dua-duanya maju ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk juara kedua dari PKL Melinda dan Citra. Silahkan boleh diwakili adik-adik.
8: Ayo,
3: boleh diwakili, silahkan.
8: Diwakili siapa sembarangan?
3: Perwakilan satu orang, ya, terima kasih. Dan untuk lomba satu joget balon dari PKL Alfi dan Devi. Ya. Baik, inilah pemenang para lomba joget balon. Selanjutnya kita ke lomba gaple. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, okay. Juara keempat Bambang Irawan. Juara ketiga Mulyawansyah. Juara kedua Bapak Austin November. Juara pertama lomba gaple Bapak Ihwan Marjani. Selanjutnya untuk lomba memasak, juara tiga Ibu-ibu Dharma Wanita. Silahkan Ibu.
8: No, ketuanya maju.
3: Langsung diwakili oleh Ibu Nelly. Terima kasih Ibu. Selanjutnya juara dua bidang siaran. Silahkan kepada Mami Fira, boleh untuk mewakili. Dan juara satu bidang pemberitaan, diwakili oleh Kak Dwi. Silahkan. Baik, kami mohon kesediaan dari Bapak Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo, untuk membagikan hadiah. Diwakili satu-satu oleh hati, wakil yang lain hadiah. Ya, bersama. Bersama dengan Bapak. Baik, pemberian hadiah yang pertama diberikan oleh Bapak Kepala LPP RRI Bandar Lampung kepada juara pertama Wirya dari PKL.
9: Terus ulas lagi kegiatan kita.
3: Boleh berfoto bersama terlebih dahulu Bapak bersama dengan para pemenang lomba kerupuk.
4: Baik pendengar, saat ini kita mengikuti pembagian hadiah dari lomba-lomba yang telah dilaksanakan.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung ke lomba joget balon. Juara ketiga dari teman-teman TMB, boleh tepuk tangannya. Ini dia Sri Kandi dari TMB yang berhasil membawa juara lomba joget balon.
4: Perlu diketahui pendengar bahwa sebelumnya RRI Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan yang diikuti oleh seluruh pegawai RRI Bandar Lampung.
3: Selanjutnya dari adik-adik PKL Melinda dan Citra. Boleh kita foto dulu? Iya, kita foto dulu. Selanjutnya juga dari teman-teman PKL kembali. Boleh tepuk tangan ya teman-teman PKL. Alfi dan Devi, semangat sekali ikut menyemarakan perlombaan Hari Radio. Boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu Pak, bersama dengan teman-teman juara lomba joget balon. Baik, luar biasa. Kebetulan perempuan semua ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Baik, pendengar.
3: Selanjutnya kita ke juara
4: RRI Bandar Lampung sebelumnya telah melaksanakan berbagai lomba. Di antaranya yaitu lomba makan kerupuk, lomba joget balon, kemudian juga lomba karaoke dan lomba masak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 2 September kemarin. Kemudian selain ada lomba-lomba yang diikuti oleh pegawai RRI Bandar Lampung dan juga adik-adik PKL yang berada dari Bandar Lampung, pada tanggal 2 dan sampai 4 September lalu juga diadakan RRI Fest yang merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Dalam kegiatan RRI Fest tersebut juga terdapat berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, kemudian donor darah.
3: Selanjutnya ini dia
4: ada juga lomba ringing satu yang diikuti oleh para juara siswa ketiga SD dan juga ada lomba menggambar yang diikuti oleh
7: Masya Allah. Selamat Ibu,
4: siswa TK atau PAUD, kemudian juga selamat ada penyebaran Ibu benih di sungai yang ada di Pringsewu. Wow. Kemudian pendengar, saat ini masih berlangsung pembagian hadiah lomba-lomba yang diadakan oleh RRI Bandar Lampung dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia 2026. Hadiah tersebut dibagikan langsung oleh Kepala Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo.
7: Jangan beranjak dulu.
4: Saat ini sedang juara, karena kita akan dilaksanakan pembagian hadiah.
7: Boleh Bapak kita berada di tengah-tengah Bapak dari
4: ada lomba makan kerupuk, lomba joget balon, kemudian lomba masak dan juga ada lomba gaple yang diikuti
7: Bapak,
4: oleh
7: Ibu Katim,
4: seluruh pegawai RRI Bandar Lampung.
7: Boleh ikut foto bersama dengan para pemenang lomba, silakan.
4: Saat ini juga tengah
7: Bapak
4: berlangsung sesi foto bersama Minan bersama Susi, para Ibu pemenang Fahil, lomba
7: Bapak Miko
4: yang dipimpin oleh maksud kami Dewi, bersama dengan Kepala RRI Bandar Lampung Bapak Peri Widodo. Kemudian pendengar perlu diketahui bahwa upacara pada pagi hari ini bertindak sebagai pemimpin yaitu
7: RRI Melayani
4: Yuda Dwi Pambudi, kemudian juga RRI Kepala RRI Bandar Lampung Bapak Peri Widodo sebagai pembina upacara.
7: Baik, terima kasih banyak.
4: Perlu diketahui juga pendengar bahwa setelah upacara ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan dilaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang akan dilaksanakan di auditorium RRI Bandar Lampung, yang kemudian juga secara serentak akan dilaksanakan di seluruh RRI di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di tahun 2026. Kemudian kita
7: diistirahatkan.
4: Akan mendengarkan amanat dari pembina upacara Bapak Peri Widodo, Kepala RRI Bandar Lampung.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun.
7: Iya pun.
10: Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI, saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa tadi sama-sama kita sudah saksikan. Yang pertama yaitu penyerahan SK pensiun. Alhamdulillah karyawan bertiga, Pak Kamto, Pak Supri dan juga
7: Bapak Sakirman.
10: Pak Kirman, malah saya gugup ini. Dan juga sekaligus tadi penyerahan penghargaan 30 tahun Pak Austin. Ini merupakan upaya kita setia kepada Radio Republik Indonesia, lembaga terbesar ini. Kalau kita mempunyai kepekaan, kita mempunyai kepiawian dalam setia kepada lembaga, insya Allah hal itu akan terkabul. Buktinya 3 orang yang sudah khatam, sudah memasuki purna tugas. Beliau adalah merupakan produk-produk RRI yang multi talent, setia, terus juga punya kepekaan dan peduli terhadap lembaga tercinta ini. Saya kira itu. Sekali lagi kepada teman-teman, selamat sudah memasuki purna tugas, dan kepada Pak Austin yang sudah menerima penghargaan Satya Lencana 30 tahun, terima kasih sudah mengabdi di lembaga tercinta ini selama 30 tahun. Baik, saya lanjutkan membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan, memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati, RRI yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prastia RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati, RRI yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan diberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audien, bukan audien yang mendekati RRI. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multi platform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan ke segala ruang agar lebih berdampak. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal RRI co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,7 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Kita sadar secara kuantitas meningkat kita harus mampu berdampak, maka dari itu kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, hubungan masyarakat menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Kelima, RRI terus memperkuat jangkauan layanan penyiaran. Tahun 2025 telah dilakukan pembangunan di 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabu, Sibolga, Surakarta dan Plangkaraya, Mamuju, serta Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi, tata kelola, dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat publik informasi selama 3 tahun berturut-turut. Sejak tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan, Angkasawati, RRI, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergitas, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun yang ke-81 ini, yang bertemakan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita hadirkan RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusi bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, baru saja kita ikuti amanat pembina upacara yang dibacakan oleh Kepala RRI Bandar Lampung. Kepala RRI Bandar Lampung mengucapkan apresiasi dan selamat kepada pegawai yang pensiun dan apresiasi kepada pegawai yang telah mengabdi. Baik, kita akan ikuti Mars RRI Radio Republik Indonesia.

0: Pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala rahmat, karunia dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Yang Maha Kuasa lagi bijaksana, jadikanlah momentum Hari Radio ini sebagai tonggak penguat semangat bagi kami, khususnya keluarga besar Angkasawan dan Angkasawati RRI, untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas mulia, menyuarakan kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerahkan, serta merajut persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, lindungilah lembaga penyiaran tercinta ini. Semoga RRI semakin tangguh, tumbuh sehat dan kuat dalam menyuarakan semangat Indonesia, serta senantiasa jaya di udara demi mengawal cita-cita luhur bangsa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pendahulu dan pahlawan bangsa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan.
2: Siap, bubarkan.
0: Penghormatan umum kepada pembina upacara.
4: Pada pembina upacara. Berbat! Berbat!
0: Pembina upacara meninggalkan tempat upacara.
5: Baik mendengar, RRI Bandar Lampung saat ini tengah melakukan upacara Hari Radio 2026 ke-81. Perlu diketahui pendengar bahwa tadi Bapak Peri Widodo, Kepala RRI Bandar Lampung, membacakan sambutan dari Direktur Utama RRI Bandar Lampung. Disebutkan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media yang menjadi sumber informasi yang akurat, edukatif, dan juga terpercaya dalam rangka mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI hadir terus untuk berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. RRI juga harus bertransformasi untuk menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Pendengar, saat ini RRI yang harus mendekati audiens dan bukan audiens yang mendekati RRI.
0: Silakan Bapak Ibu.
5: Baik pendengar, dengan ditutupnya, maksud kami dengan ditutupnya upacara peringatan Hari Radio 2026 ini, maka berakhir pula siaran langsung kita dari halaman RRI Bandar Lampung. Saya Siti Triani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Boleh kembali ke studio.
6: Rodu RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Listening to 92.5 FM.

0: gorengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKMnya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

0: telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanjut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun radio Solo ke pemancar radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke Auditorium RRI Bandar Lampung guna mendengarkan rangkaian acara Hari Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Melalui momentum Hari Radio, RRI Bandar Lampung berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi sarana memperkenalkan peran radio di tengah perkembangan teknologi informasi. Iya pendengar,
1: kita ulang lagi.
0: Mari kita ikuti jalannya penyulutan obor. Penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo SAG. Yang kami hormati Bapak Haji Zahral Mudzaini, Kepala LPP RRI Bandar Lampung tahun 2022 sampai dengan 2023.
3: Yang kami hormati Bapak Iwan Effendi Latan, Kepala RRI Bandar Lampung tahun 2023 sampai 2025. Yang kami hormati Ketua Pensiunan Bapak Jarot R. Singgih beserta anggota.
2: Yang kami hormati Ketua Pemerhati Kiai Ahmad Nyerupa. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Nyonya Nelly Wati Peri Widodo berserta anggota.
3: Yang kami hormati Kabak TU, para Katim Koordinator SPY Kanan, Subkor dan seluruh Angkasawan Angkasawati. Dan yang kami banggakan, teman-teman Sore Ceria Angkatan 26 dan Broadcaster Akademi Batsik serta adik-adik PKL.
2: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium RRI Bandar Lampung dalam acara Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81 tahun. Di hari ini, selain bisa menyaksikan langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung, juga bisa didengar oleh pendengar Pro 1, teman Pro 2 RRI Bandar Lampung, Minak Muwangi Pro 4, pendengar RRI Y Kanan, serta pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung.
3: HUT RRI ke-81 tahun 2026 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tepuk tangan untuk kita semua.
2: Hadirin dan seluruh pendengar yang kami hormati, 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menemani Indonesia dalam suka dan duka, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan, memberikan edukasi, dan menjadi suara yang terus hadir di tengah masyarakat. Dari suara yang dulu hadir melalui radio-radio sederhana, kini menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital. Teknologi boleh berubah, cara orang mendengar boleh berkembang. Namun satu hal yang tidak boleh hilang, semangat untuk terus hadir, melayani, dan menyuarakan Indonesia. Karena radio bukan sekedar suara yang terdengar, radio adalah teman dalam perjalanan, teman di pagi hari, teman di tengah aktivitas, bahkan teman ketika seorang merasa kesendirian. Hari ini kita merayakan bukan hanya bertambahnya usia sebuah lembaga, tapi juga merayakan perjalanan panjang RRI sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia.
3: Hadirin yang berbahagia, 81 tahun perjalanan di RRI tentu juga menyimpan begitu banyak cerita. Ada suara yang pernah menemani masa kecil, ada lagu yang mengiringi perjalanan, ada berita yang membuat kita tahu apa yang sedang terjadi, dan ada penyiar yang mungkin tidak pernah kita temui secara langsung, tetapi suaranya terasa begitu dekat. Itulah kekuatan radio. Tidak harus bertatap muka untuk bisa terasa dekat. Tidak harus berada di tempat yang sama untuk bisa menemani. Dan selama masih ada telinga yang mendengar, selama masih ada hati yang membutuhkan informasi dan inspirasi, radio akan selalu punya tempat. Kalau saya sebut RRI, mohon dijawab sekali di udara, tetap di udara. RRI!
2: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih.
2: Baik hadirin, senang sekali hari ini saya Irma Nur Dewi
3: dan juga saya Medi Irawan, kita menjadi saksi sejarah 81 tahun perjalanan RRI, dan kita juga selamat mengucapkan selamat Hari Radio untuk radio-radio yang ada di Indonesia. Harapannya pendengar radio akan semakin banyak dan radio akan selalu ada di hati para pendengarnya.
2: Betul sekali, 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia, dan 81 tahun terus menjaga suara Indonesia tetap hidup. Jadi untuk hari ini kita sama-sama terus tumbuhkan semangat kita juga. Rasa kita cinta kepada lembaga kesayangan kita, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, RRI. Yang hari ini kita memperingati hari ke-81 tahun ya.
3: Ya betul sekali. Dan kalau kita lihat Ima, di hadapan kita juga banyak senior-senior kita.
2: Luar
3: yang
2: biasa.
3: Sudah pensiun begitu ya.
2: Betul.
3: Antusias untuk bisa hadir di auditorium bersama-sama dengan kita hari ini.
2: Betul sekali.
3: Karena begitu cintanya terhadap Radio Republik Indonesia.
2: Benar.
3: Ya, mana pensiunan, coba mohon izin. Ya, tangannya di atas izin. Luar biasa untuk pensiunan, kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa.
2: Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat, kita sebutnya Om Tante ya dulu ya.
3: Iya betul
2: ya. Walaupun sekarang udah jadi Oma Opa, tetap kita panggilnya Om dan Tante.
3: Om dan Tante, gitu, karena kata kita melihat ya Ima ya, kedekatan sesama karyawan-karyawati RRI itu kayak keluarga.
2: Betul sekali ya, jadi seperti ayah dan anak ya.
3: Betul.
2: Yang kita tahu bahwa bimbingan dari senior-senior kita itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih kepada senior-senior saya yang membantu saya, yang sangat memberikan saya banyak ilmu di dunia broadcasting ini, di broadcaster ini, hingga saya berdiri di sini untuk menjadi MC Hari Radio di hari ini juga.
3: Luar biasa. Peran-peran dari senior-senior kita ini yang luar biasa ya.
2: Luar biasa.
3: Ima tahun berapa masuk RRI, Ima?
2: 2007. Jadi ini kalau dihitung-hitung kayaknya Hari Radio yang ke-20 tahun ya, saya di RRI.
3: Tapi kok nggak tua-tua ya, masih gini-gini aja ya. Luar
2: kayaknya
3: biasa,
2: kita awet
3: muda
2: ya. Ya di RRI ya. Kita
3: dan memang
2: bahagia.
3: Kalau kita lihat karyawan-karyawati RRI itu mukanya awet muda.
2: Betul banget.
3: Karena kerja di RRI itu happy.
2: Karena kita
3: setuju
2: semua bahagia.
3: Gak? Happy ya? Tepuk tangan dong untuk RRI.
2: Setuju,
3: luar biasa.
2: Ya, kita tuh happy terus tiap hari kerjanya penuh dengan kebahagiaan, ikhlas.
3: Betul.
2: Ya. Kalau kata Pak Iwan atau Pak Zahral ya, bilang kerja ikhlas, kerja cerdas gitu ya. Kan.
3: Okay. Kerja tuntas, jangan lupa kerja
2: tuntas.
3: Ikhlas dan juga tuntas harus ya. Kalau memang kita lihat ya juga Ima dan teman-teman RRI, wajar ya senior-senior kita memberikan masukan kepada juniornya begitu ya, memberikan masukan. Ini tujuannya untuk kemajuan dari RRI Bandar Lampung.
2: Betul sekali, jadi ada saran yang diberikan, kritik yang membangun, itu menjadikan kita motivasi ya, untuk terus selalu lebih baik dan menjadikan RRI ini lembaga yang juga selalu didengar.
3: Betul.
2: Dipandang oleh banyak orang yang juga selalu mengharapkan RRI banyak memberikan informasi.
3: Dan Ima serta juga hadirin, ini yang baru berjalan di depan kita adalah pengantin kita hari ini menggunakan baju adat melinting dari Lampung Timur, yang tentunya nanti akan mengiringi dari Kepsta dan para katim untuk hadir di auditorium atau di hadapan kita bersama hari.
2: Betul,
3: ini ya.
2: Betul, untuk melakukan prosesi penyulutan obor yang nanti akan disiarkan langsung dari Jakarta dan akan dibikin langsung oleh direktur utama.
4: Ya, pendengar. Penyulutan obor Tri Prasetya pada peringatan Hari Radio ke-81 RRI ini melambangkan api semangat pengabdian, pencerahan, serta komitmen abadi insan radio untuk meneruskan melayani bangsa. Makna filosofi obor Tri Prasetya sendiri yaitu simbol pencerahan. Api obor menggambarkan roh dan cahaya yang menerangi kegelapan, di mana siaran radio hadir untuk memberikan pencerahan, edukasi, serta wawasan luas kepada masyarakat. Kobaran semangat perjuangan, nyala api mempresentasikan api perjuangan para pendiri RRI sejak 11 September 1945 yang tidak pernah padam dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyulutan ini menjadi pengingat sakral atas 3 janji dasar RRI untuk senantiasa setia kepada kepentingan negara di atas segala golongan dan kelompok. Ya pendengar, untuk selanjutnya kita simak acara penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81 ini.
5: jelang penyulutan obor Tri Prasetya.
3: Baik, kita akan segera bergabung. Hadirin pendengar Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI SPY Kanan, dan pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung, kita akan bersama-sama bergabung melalui Zoom ke RRI Jakarta guna mengikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka HUT ke-81 tahun 2026.
6: Terima kasih banyak ya. Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi. RRI masih terus ada jaya di udara.

0: 41 tahun.
1: Barang sama Indonesia ya?
0: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, barang sama Indonesia.
0: Pokoknya selalu hebat, selalu kuat, dan selalu jadi garda terdepan untuk radio.
1: Iya, selamat ulang tahun ya, Reni.

0: 81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

0: Iya, iya pendengar, penyulutan obor Tri Prasetya sudah mau dimulai. Penyulutan obor Tri Prasetya sendiri pada peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bandar Lampung melambangkan abi semangat, pengabdian, pencerahan serta komitmen abadi insan radio untuk terus melayani bangsa. Simbol filosofi obor Tri Prasetya sendiri, api obor menggambarkan roh dan cahaya yang menerangi kegelapan, di mana siaran radio hadir untuk memberikan pencerahan, edukasi, serta wawasan luas kepada masyarakat.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Nyala api mempresentasikan api perjuangan para pendiri RRI sejak 11 September 1945 yang tidak pernah padam dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyulutan ini menjadi pengingat sakral atas 3 janji dasar RRI untuk senantiasa setia kepada kepentingan negara di atas segala kelompok dan golongan. Pengantin pada hari ini bernama Bunga dan Rizky memakai pakaian saibatin melinting, pakaian khas dari Provinsi Lampung. Ya pendengar, mari kita simak penyulutan obor kali ini.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

Kami mohon dengan hormat Kepala PPRRI Bandar Lampung, Kepala Bagian Tata Usaha, seluruh ketua tim untuk kembali ke tempat untuk mendengarkan sambutan Direktur Utama RRI.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan kasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa, baru saja kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur Utama LPP RRI,
3: Bapak I. Hendrasmo, yang sudah memberikan sambutan hari ini. Dan kita juga akan masih ada banyak rangkaian acara di hari radio, peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, dengan tema kita Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: Sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan persembahan tari, begitu ya Ima ya?
3: Betul sekali, mari kita juga akan segera saksikan persembahan tari Zapin dari Dharma Wanita Persatuan RRI Bandar Lampung di bawah pimpinan Ketua Dharma Wanita Nyonya Neliwati Peri Widodo beserta para pembinanya, pembina BWP Bapak Peri Widodo, yang hari ini akan tampil setelah banyak latihan ya.
2: Betul sekali.
3: Dan
2: baik,
3: ini salah satu bukti juga ya kan, kecintaan juga dan keikutsertaan BWP RRI Bandar Lampung di hari ulang tahun RRI. Oke?
2: Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia persembahan tari Zapin.
4: Pendengar, saat ini kita akan menyaksikan tari Zapin dari persembahan dari Dharma Wanita Persatuan RRI Bandar Lampung. Ya, mari kita saksikan tari Zapin tersebut.

muncul di tahun 1811 silam, tetapi baru dipopulerkan pada tahun 1919 lalu. Mulanya tarian ini tercipta sebagai sebuah tarian yang dipersembahkan secara khusus untuk masyarakat di lingkungan istana pada masa Kesultanan Yaman di Timur Tengah pada masa lampau.

0: Kami mengundang Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RI Bandar Lampung, Nyonya Neliwati Perwidodo untuk maju ke depan.
1: Kami juga mengundang Pembina Dharma Wanita Persatuan LPP RI Bandar Lampung, Bapak Perwidodo SAG untuk foto bersama dengan ibu-ibu Dharma Wanita yang sudah menari Zapin di hari ulang tahun.
2: Kata Zapin sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni Zab. Kata tersebut memiliki arti pergerakan kaki yang cepat dan mengikuti hentakan pukulan irama. Tarian tersebut ditampilkan secara berkelompok dengan diiringi dua alat musik utama, yaitu gambus dan maruwas yang bentuknya seperti gendang kecil. Tari Zapin biasanya digunakan masyarakat sebagai sarana dan media dakwah Islamiyah. Hal tersebut tercermin dalam syair-syair lagu yang dinyanyikan pada saat pertunjukan tari Zapin dimainkan. Itulah yang membuat tarian Zapin semakin populer dan dikenal oleh masyarakat luas. Kepopuleran tari ini membuatnya tidak hanya dikenal di wilayah Riau dan Sumatera saja, melainkan juga tersebar hingga ke Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Bahkan kepopulerannya kini pun diakui hingga ke luar negeri seperti pada negara serumpun, yakni Brunei, Darussalam, Malaysia, dan Singapura.
3: Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Kepala LPP
2: RI. Lalu pendengar, saat ini kita dengarkan sejenak sambutan dari Kepala LPP RI Bandar Lampung, Perry Widodo SAG.
4: Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat para sesepuh Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung, yang tak lupa saya sampaikan, yaitu senior kita ada Bapak Zahral, selamat pagi Bapak. Ada Pak Iwan Latan, selamat pagi Bapak. Serta juga tak lupa Ketua Pensiunan Bapak Jarot, selamat pagi Bapak. Serta juga pemerhati ada Pak Serupa, selamat pagi Bapak. Dan juga seluruh anggota pensiunan, serta juga ibu-ibu Dharma Wanita, ada Ketua Dharma Wanitanya juga, serta juga para kabak katim, serta juga seluruh karyawan karyawati RRI Bandar Lampung. Wabil khusus juga ada anak-anak magang atau PKL, serta juga ada dari anak-anak Broadcasting Academy yang selalu tampil untuk mengisi acara di Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersama hadir di dalam rangka penyulutan obor rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 tahun 2026. Harapan kami tidak lain, penyulutan obor ini merupakan salah satu acara sakral yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia sebagai lembaga besar, sebagai social control masyarakat, sebagai penyedia hiburan dan informasi. Tidak lain adalah memberikan sumbangsih kepada seluruh khususnya pemerintah provinsi di Lampung, pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia. Hari ini Hari Bakti RRI ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, diingatkan kembali bahwa suara RRI harus senantiasa menjadi suara yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan, informasi dan mendorong kemakmuran. Kalau dilihat dari makna dari tema itu sendiri, berdaulat berarti RRI mampu menjaga diri dan kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya. Adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan makmur berarti kehadiran RRI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membangun optimisme, membuka wawasan, serta menjadi bagian dan ikhtiar mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Saya berharap di Hari Bakti ke-81 ini seluruh angkasawan, angkasawati, mari kita teruskan dan kobarkan api semangat ini yang tak kunjung padam, memberikan eksistensi kepada masyarakat, memberikan upaya kontribusi yang positif kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sehingga kita tetap dikenal masyarakat luas. Terakhir, mari terus kita kobarkan, mari terus kita bersinergi, mari terus kita bekerja sama, berkolaborasi kepada eksternal kita, sehingga keberadaan RRI di Bandar Lampung atau Provinsi Lampung ini tetap dikenal masyarakat. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh lebih meriah lagi tepuk tangan.
2: Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menyampaikan harapannya agar Radio Republik Indonesia tetap dikenal oleh masyarakat dan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak internal maupun luar.
3: Bapak Ibu dan hadirin, agar acara berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa bersama-sama dan doakan diimami oleh Saudara Sukman Andrianto, Sarjana Ilmu Komunikasi. Disilakan.
2: Pendengar saat ini kita dengarkan doa yang dibawakan oleh Sukman Ardianto.
5: Sebelum kita masuki acara selanjutnya, mari sejenak kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rabbana, di usia RRI yang ke-81 tahun ini, kami memohon limpahkanlah rahmat, keberkahan, dan perlindungan-Mu kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia, dari pusat hingga seluruh satuan kerja di penjuru Nusantara. Kuatkanlah langkah kami untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, menyejukkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah RRI sebagai suara yang mampu merekatkan persaudaraan bangsa, menjembatani perbedaan, serta memperkokoh persatuan Indonesia. Bimbinglah kami agar setiap kata yang disampaikan melalui siaran dan setiap karya yang dihasilkan senantiasa membawa kebaikan, menjaga kehormatan, serta menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan makmur. Ya Allah, Ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang amanah, insan RRI yang profesional, berintegritas, kreatif, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa. Berikanlah kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan keteguhan hati kepada seluruh keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan daerah di negeri kami sebagai kekuatan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, fitnah, serta segala sesuatu yang dapat merusak persatuan dan kedamaian bangsa. Ya Allah, semoga di usia yang ke-81 tahun ini, RRI semakin kokoh mengemban amanah sebagai media publik, semakin dekat dengan masyarakat, semakin luas menjangkau Nusantara, dan semakin mampu menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Semoga setiap suara yang kami hadirkan melalui multiplatform menjadi suara kebenaran, suara persatuan, suara harapan, dan suara Indonesia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, dengan selesainya penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81, maka berakhir pula siaran langsung kami dari Auditorium LPP RRI Bandar Lampung. Saya Nuria Novasari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio.
1: Syukur atas usia 81 tahun RRI.
0: Ya, dan tumpeng ini juga nanti akan diberikan kepada yang akan masuki Purna Bakti, kemudian karyawan termuda, ketua pensiunan, dan juga ketua pemerhati, begitu ya. Kami undang terlebih dahulu untuk yang memasuki Purna Bakti, Bapak Sakirman Hadi, Bapak Sukamto, dan juga Bapak Supri untuk menuju ke depan. Disilakan.
1: Kemudian kami juga undang karyawan termuda, ada Azahra.
0: Selanjutnya kami undang juga untuk ketua pensiunan, Bapak Jarot, dan juga ketua pemerhati Kiai Ahmad Nyerupa, silakan juga menuju ke depan.
1: Dimohon dengan hormat kepala LPP RRI Bandar Lampung untuk menuju ke depan, didampingi oleh ibu dan juga kabak dan katim yang mungkin bisa mendampingi juga di pemotongan tumpeng prosesi hari ulang tahun RRI. Kami mohon kabak TU, ibu, ketua tim,
0: silakan sama-sama mendampingi.
1: Kami mohon juga Bapak Zahral, Bapak Iwan Latan untuk naik maju ke depan.
0: Yang pertama, Bapak Kepsa akan memberikan kepada Bapak Sakirman Hadi. Kemudian Bapak Sukamto dan juga Bapak Supri akan memasuki masa pensiun, begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, dan tentunya terima kasih atas dedikasi yang sangat luar biasa. Atas apa ya, dedikasi kepada RRI, khususnya RRI Bandar Lampung. Selalu sehat, dimurahkan rezekinya juga, amin.
1: Dan menikmati masa pensiun dengan gembira.
0: Iya.
1: luar biasa ya, begitu panjang perjalanan di RRI. Ini mudah-mudahan juga menjadi doa kita bersama yang masih muda-muda, diberikan umur yang panjang agar bisa juga nanti merasakan ya,
0: ya
1: masa pensiun.
0: Dan gitu, itu akan pasti ada.
1: Iya, ya, kan? Mudah-mudahan kita umurnya panjang ya.
0: Amin. Silakan yang pertama. Agak alot nampaknya ini yeah, ya ayamnya ya.
1: Ini banyak sekali isinya ya, memang yeah, adalah sebuah apa ya, tradisi Indonesia.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi nasi lekat kuning sekali. Tumpeng ini ada simbol-simbol dan maknanya
1: ada
0: begitu ya.
1: Ada maknanya ya. Hmm. Ini bersama dengan Pak Sakirman. Selamat menuju pensiun Pak Sakirman. Kita panggilnya Om Sakirman biasanya ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Om Sakirman selama ini sudah bersama dengan kami. Kemudian selanjutnya juga akan diberikan kepada Om Supri kayaknya ya.
0: Pak Supri.
1: Pak Supri.
0: Ya.
1: Pak Supri juga akan memasuki masa pensiun.
0: Betul. Mohon maaf kemarin digupekin karpet pas lomba mewarnai
1: ya kan. Betul sekali. Kalau misalnya asal ada acara, ada kegiatan, ya, kita selalu ngegupekin Pak Supri ya. Kita selalu minta tolong dengan
0: betul,
1: Pak Supri.
0: Tapi betul, kolaborasinya sangat luar biasa.
1: Terima kasih Pak Supri.
0: Om Kamto ada gak Om Kamto?
1: Sudah bersama dengan RRI. Dan begitu banyak dari

0: kuat nanti ya. Terlalu sedih meninggalkan RRI Bandar Lampung ya.
1: Iya, oke. Okay. Yeah.
0: Boleh dong tangan kita semuanya tepuk tangan dong.
1: Tepuk tangan dong.
0: Tanda ceria dan bahagia kita bersama-sama. Ya, selanjutnya kepada Azahra sebagai karyawan termuda yang masih unyu-unyu ya.
1: Iya, masih ya. Banyak perjalanan yang akan ditempuh ya.
0: Mirip ini ya, Blackpink ya kan?
1: Oh iya,
0: ya.
1: Blacknya aja, topiknya aja.
0: Selanjutnya kepada ketua pensiunan, Bapak Jarot silakan.

0: dulu, Pak. Kasih tumpeng juga, Pak.
1: Iya. Baru setelah ini sesi foto.
2: Ini ibu yang ngasih tumpeng ke bapak ya.
1: Oh, Masya Allah, luar iya, biasa
2: Masya
1: ya.
2: Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, untuk yeah. Capsta kita kasih, diberikan tumpeng ke ibu ya.
1: Luar biasa ya.
2: Selanjutnya siap-siap foto bersama ya. Ya,
1: disuapin. Kita minta kepada nyonya atau ibu untuk bisa menyuapi bapak. Coba disuap, bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masya Allah. Tepuk tangan dong. Wow. Mudah-mudahan kita nanti bisa menua bersama ya kan. Dengan pasangan masing-masing.

0: Tangannya semangat, semangat. Ya.
1: Semangat.
2: Tina bawa durian enggak? Enggak ya. Nanyain durian ya.
1: Lampung udah Lampung, Lampung. Oh udah ya. Okay.
2: Sudah.
1: Cukup. Baik, kalau gitu terima kasih untuk kembali menuju ke tempat.
0: Terima kasih, silakan kembali ke tempat.
1: Baik hadirin, kita akan segera menyaksikan kegiatan selanjutnya yang juga ini menjadi sebuah
2: pasti ini kemeriahan ya. Ima, nanti ini tumpeng ini akan jadi rebutan oleh seluruh hadirin yang ada di sini.
1: Betul sekali ya. Kan? Jadi ini tumpeng ini karena ada maknanya ya. Kita
2: betul.
1: Harap juga kita mendapatkan juga mungkin berkah ya.
2: Keberkahan dari nasi tumpeng yang ada itu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik hadirin, tanpa menunggu lama-lama lagi kita
2: sebelum akan kita panggil. Hah? Ini perjuangan teman-teman yang akan tampil ini, mereka latih sampai malam loh latihannya Ima.
1: Oh iya,
2: ya, kan?
1: Betul sekali.
2: Luar biasa.
1: Kita akan segera menyaksikan penampilan teman-teman ya dari Broadcaster Academy Bad Six yang sudah latihan cukup.
2: Cukup lama?
1: Cukup, nggak lama-lama banget, tapi cukup ya banyak.
2: Intens
1: ya, yeah. Cukup intens. Yang mudah-mudahan juga bisa menghibur ya.
2: Dan tentunya bisa menampilkan dengan sempurna untuk hari ini kita ya. Tepuk tangan dulu untuk peserta atau juga penampil kita hari ini, luar biasa.
1: Baik, hadirin yang kami hormati, KBK segera tampilkan penampilan drama musikal dari teman-teman Broadcaster Academy Bad Six. Dengan judul Suara Untuk Mereka yang disutradarai oleh Salwa Alia.
2: Please welcome, ini dia.
1: Broadcaster Academy Bad Six.
3: Broadcaster Academy Bad Six proudly presents Suara Untuk Mereka. Halo adik-adik, hari ini kita ada di kebun binatang. Di sekeliling kita ada berbagai macam hewan.

ada monyet. Wah, ada penguin. Ada zebra. Ada gajah.

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya?

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: 105 FM, Prodway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Baik, terima kasih. Kakak itu mic-nya, adik sayang, mic-nya ya. Oke, terima kasih untuk bunganya. Itu dia penampilan dari adik-adik warga RT 27 Pesawahan Teluk Betung Selatan yang judulnya adalah Peduli Kebersihan Kampung Texasku ya.
2: Iya.
1: Nanti kita foto bersama ya.
2: Boleh. Dan kami informasikan, mohon untuk tetap di tempat, kita akan mengambil sesi foto. Yang pertama kami undang ke atas panggung, Kepala LPP RRI Bandar Lampung berserta Ibu, Kabak TU, seluruh Ketua Tim dan Koordinator Wai Kanan, serta yang pertama seluruh karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung dan Wai Kanan tanpa terkecuali, beserta juga dengan pengantin kita, silakan untuk naik ke atas panggung.
1: Mohon
2: kita
1: Bapak
2: akan mengambil sesi foto yang pertama.
1: Ibu. Pengantin ya juga akan bersama dan seluruh ketua tim Kabak TU
2: ya.
1: Dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung dan Wai Kanan tanpa terkecuali untuk foto bersama di silakan. Hari Radio ke-81 tahun. Kobarkan semangat kita terus mengudara di umur ke-81 tahun ini.
2: Ya, silakan. Seluruh karyawan-karyawati izin tanpa terkecuali boleh dari siaran, dari TU, dari SDM, dari teknik, dari umum, terus dari LPU.
1: LPU boleh. Pokoknya semua ya, bidang
2: tanpa
1: ya.
2: Terkecuali.
1: Tanpa terkecuali semua bidang kita untuk ke atas.
2: Silakan.
1: Baik, kita foto bersama.
2: Yang lain izin tetap di tempat karena kita akan bergantian berfoto.
1: Karena kita boleh mungkin di sesi baris kedua ya.
2: Teman-teman teknik boleh gabung izin.
1: Teman-teman teknik
2: oh, gitu.
1: Semua.
2: Okay. Bang Ferry. Ayo kita foto bareng-bareng yuk.
1: Bang Ferry boleh naik ke atas panggung juga untuk foto bersama. Ada Lukas, ada Dimas. Di baris kedua,

0: rapatkan barisan ya. Kita foto bersama, hitung. Satu.
1: Dua. Tiga.
0: Merah mana dulu ini? Kita kamera Babe dulu ya.
1: RRI melayani.
0: Mana semangatnya? Semangat kita belum.
1: Fales, ambil video. Oke, siap RRI sekali di udara ya, siap. RRI!
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih.
0: Mohon
1: Kesta,
0: tetap di tempat.
1: Ibu dan para katim tetap di tempat. Tetap di tempat. Niko tetap di tempat izin. Kita undang berikutnya untuk seluruh pensiunan.
0: Sila izin. Kami mohon seluruh pensiunan RRI. Bapak Zahral, Bapak Iwan.
1: Bapak Jarot sebagai ketua dan seluruh anggota. Sekali lagi izin kepada seluruh pensiunan. Silakan izin. Hai.
0: Mohon, kami mohon Ibu Kabak TU dan Kamiko Katim untuk kembali ke tempat. Ibu Kabak TU mohon maaf kembali ke tempat.
1: Silakan. Seluruh pensiunan tanpa terkecuali.
0: Seluruh pensiunan RRI Bandar Lampung. Kita undang, kami undang untuk naik atas panggung dan foto bersama. Nanti Yuyun, apa kabar?

Cukup, terima kasih. Hati-hati turunnya. Selanjutnya untuk ketua pemerhati dan juga anggota, silakan Kiai Ahmad Nyerupa dan anggota dari pemerhati.

dilanjutkan bareng dengan pengasuh acara, ada Gema Pramuka yang lain yang hadir. Semua sudah di data, kita bergantian berfoto. Ini foto bersama pemerhati dan juga pengasuh acara.

Izin di tengah dikosongkan ya, kita mau ngambil sesi foto. Di tengah dikosongkan. Setelah ini Ketua Dharma Wanita beserta pengurus bersiap-siap. Dari pengurus Dharma Wanita boleh kumpul di sini dulu yuk, biar lebih maksimalkan waktu yuk. Kumpul di sini. Siap-siap di sini dulu, silakan.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Still here in your apartment.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Es anget, es anget, esnya yang anget, Kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir, mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak, mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang es panasnya satu?

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Selamat Hari Radio untuk semua angkasawan-angkasawati RRI se-Indonesia, terutama di RRI Bandar Lampung. Selamat berbahagia semuanya. Mudah-mudahan apa yang dibawa pesannya di peringatan ke-81 tahun Radio Republik Indonesia ini terasa dan juga sampai ke semuanya pendengar di Bandar Lampung, terutama teman Pro 2 semua yang masih keep on cheering di Pro 2 dan Bandar Lampung ya. Dan hari ini, Vili akan temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, spesial Hari Radio. Nanti Vili bakal ngobrol barengan sama teman-teman yang juga udah lama siaran di RRI. Ada Shiva, ada Rido, ya, ada Indra Bangsawan, Indra Viko. Nanti bakal Vili ajakin mereka ngobrol semuanya sampai dengan jam 3 sore. Tentang... tentang keseruan mereka nih teman Pro 2 selama menjadi penyiar radio ya. Atau nanti kita bakal telepon teman-teman kita yang juga pernah siaran di Pro 2 dari Bandar Lampung. Kita bakal sama-sama mengucapkan selamat Hari Radio ya. Kalau gitu untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung, di pukul 11.57 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan zuhur. Dan buat yang cowok-cowok mau salat Jumat semuanya ya, nanti Vili akan terus temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan insya Allah setelah zuhur nanti kita bakal ngobrol tentang Hari Radio.
1: Aduh, kebakaran! Ya Allah, lagi bakaran!
2: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
3: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Sallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Teman terbaik kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
2: Pro 2 92,5 Pro 2 R.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanjut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan.

dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: informasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Maka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 masih di program Santai Siang juga. Untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu siang hari ini. Gimana siang harinya? Ini kami masih dalam suasana ulang tahun berbahagia, teman Pro 2. Karena hari ini merupakan hari radio ke-81 ya. Hari ini juga 11 September itu dijadikan Hari Radio Nasional ya. Dan hari ini seperti yang sudah Fili janjikan tadi, Fili mengobrol barengan sama teman-teman yang sudah pernah mengudara di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan kita sudah kehadiran teman-teman dari Sore Ceria Angkatan ke-25 diwakili oleh Rizky. Dan juga ada Broadcaster Academy Batch 5, ada Rido ya.
1: Ranking Sore Ceria,
0: Sore Ceria 14. Udah lama banget dong. Sore Ceria 14 ada Indra ya. Untuk teman-teman Sore Ceria 14 ada banyak ya yang di luar sana mungkin sekarang lagi dengerin juga. Ini hari ini diwakili oleh Indra ya. Enak tau, enak. Ini cuacanya udah pas banget ini, kayak lagi di Bromo. Set, belum ke Bromo gak tau ya. Izin. Halo.
2: Ya Allah, siaran lagi.
0: Coba dulu dong mic-nya.
2: Halo.
0: Yeah,
2: assalamualaikum.
0: Ya Allah. Satu lagi.
2: Cek. Bagus ya suara ya.
0: Ini kalian kan cowok-cowok ya, Sore Ceria Angkatan 14, Sore Ceria Angkatan ke-25 dan juga Broadcaster Academy Batch 5.
2: Yeah.
0: Pilih mau tanya deh, kan kalian cowok-cowok, kenapa waktu itu mau ikut audisi mencari penyiar radio? Okay. Ibaratnya kan kalau zaman dulu tuh kan enggak zaman dulu ya. Maksudnya waktu
2: zaman
0: itu
2: dulu,
0: ya.
2: Zaman dulu. Dulu banget sih. Nah,
0: maksudnya gini kan ada apa ya, kayak pandangan kan kalau cowok-cowok tuh pengennya ikutnya yang karate, yang fisik banget, baseball, softball, bulu tangkis, badminton gitu kan, ya basket gitu.
2: Nah, kalau itu udah semua gua. Tinggal yang penyiarnya belum. Sebentar ini, aduh.
0: Enak banget ya.
2: Kok enak ya? Suaranya ya. Kok ini tajam gitu suaranya. Agak gigit di kuping gitu. Cek. Gak ya? Ah, belum.
0: Oke. Okay. Oh, kalau penyiar radio nyeting sendiri.
2: Iya, betul.
0: Kalau narasumber biasa kebingungan itu.
2: Cek. Nah, sebenarnya ngomongnya enggak usah teriak-teriak sebenarnya.
3: Masih.
2: Masih. Okay. Cek.
3: Ah, udah.
2: Oke. Okay. Oh, ini.
0: Lama nih, sampai kapan nih ngomong
3: bentar ya? Kayaknya ini mati deh.
2: Kayaknya enggak bisa. Udah enggak apa-apa, udah pakai-pakai aja lah, udah terima aja lah apa yang punya ini.
0: Aduh. Oke, mau yang paling
3: senior dulu lah.
2: Senior dulu sih, senior angkatan 1. Okay.
3: Yakin?
0: Iya. Angkatan 1 kali 14.
2: 14.
0: Angkatan 2 adanya juga. Kita telepon apa sih Sule?
2: Gak usah lah kalau angkat. Malah bikin repot kata gua. Dia potongan 150 aja gak mau kemarin.
3: Nanti mulutnya diginiin loh.
2: Nanti repot, udahlah gak usah lah.
0: Gimana Indra, kenapa waktu itu mau ikutan Sore Ceria?
2: Ya kalau gua kan ekskul lagi. Kegiatan-kegiatan yang tadi sempat lo bilang kan gue udah ikut semua.
0: Oh, fisik sudah.
2: Sudah
0: ya?
2: Gue karate udah, Wing Chun udah, capoeira udah. Semua seni bela diri udah gue ikutin. Okay. Kenyataannya tapi gue nggak pernah berantem di luar. Kayaknya
3: nggak kepake
2: kayaknya. Okay. Olahraga memang gue ikut, basket, bola, softball, baseball, bowling, biliar, catur, panjat tebing, baji jumping, udah semua.
3: Gak
2: fisik kalau itu. Okay. Gak fisik. Itu lebih ke permainan kalau itu.
3: Lebih main ke otak.
2: Udah ikut gitu. Okay,
0: jadi pengen cobain sesuatu yang belum lu cobain.
2: Belum. Itu kan di tahun 2007. Di tahun 2007 ya itu.
3: 2007. Satu tahun.
2: Nah, di tahun 2007 itu kan memang radio masih hype banget kan.
0: Yeah, okay.
2: Terus gue kayak pengen.
0: Dari mana Sore Ceria?
2: Kalau gue dengerin radio memang.
0: Oh, dengerin.
2: Media hiburan gue di rumah kan hanya radio dulu di kamar.
3: Oke. Okay.
2: Di TV kegedean. Zaman gue masih TV tabung.
3: Oke.
2: Okay. Kegedean. Yang punya LED itu yang bapaknya kerja BUMN.
3: Lu suka iri gak sih ngeliatnya kayak gitu?
2: Enggak sih. Gue selalu bersyukur.
3: Ini gesek-gesek aja bersyukur nih gue. Berarti lo kena di fase nonton bola di radio.
2: denger bola.
4: Iya denger.
2: Enggak, gua tetap di TV kalau gua. Enggak seaneh itu guanya dulu. Gua tetap itu, tetap di TV. Okay. Nah, gua tuh denger informasi ada penyiar
0: bukaan.
2: Bukaan. Gua kan ikut sore cerai dua kali.
4: Okay. Yang pertama diterima
2: 2006 itu kan gue masih kelas 1 banget, baru lulus banget itu ya. 2006.
0: Okay.
2: Dulu di zaman itu kan sore cerai sebentar-sebentar.
4: Okay.
2: Gue ikut di audisi sore cerai ke-13. Gak lolos.
4: Siapa yang seleksi itu?
2: Ya senior-senior gue itu. Setelah gue masuk gue tanya, kenapa sih dulu gue gak lolos kak? Kacamata lu putih. Oh, kacamata gue putih.
0: Putih kan?
2: Enggak dong, udah gak putih gue. Udah gak putih kacamatanya.
4: Sekarang macan tutul.
2: Macan tutul. Gue lebih ke pinsen ini sekarang.
4: Pinsen.
2: Itu, terus kan gue pengen jadi penyiar radio itu karena ya kegiatan-kegiatan seru aja gitu. Okay. Siaran, terus gue lihat-lihat penyiar-penyiar radio itu angkatan-angkatan sebelumnya, ceweknya cakep-cakep.
4: Oke. Okay. Oh, itu sih.
2: Iya. Gue kan sekolahnya di Alkausar tuh, jauh kan di Raja Basa kan. Terus gue tahu, oh di sini lah circle gue bisa bergabung dengan SMA-SMA yang lain. Ada SMA 2. Tapi waktu itu, zaman gue itu SMA 2-nya kan ada 3 ya.
4: Iya.
2: Ada 3. Duanya cakep, satunya enggak. Satunya enggak.
0: Tiga-tiganya di Jawa Demak.
2: Tiga-tiganya di Jawa Demak.
4: Wow.
2: Kayak gitu, gua kan milih salah satunya kenapa gua pengen punya radio karena sebelum-sebelumnya angkatannya cakep-cakep cewek-ceweknya.
4: Oke, okay. Di angkatan lo cakep-cakep juga.
2: Dua doang.
4: SMA dari berapa itu?
2: SMA 2 itu kan cuma ada Nina,
4: uh-uh.
2: Ada Anggi,
4: uh-uh.
2: Ada Vili.
4: Uh-uh.
2: Ya ketebak kan? Nina tuh kan dari namanya Nina tuh udah bagus kan Nina.
4: Yeah.
2: Anggi ya pasti lucu imut kecil gitu kan. Vili sih.
4: Tapi Vili namanya bagus loh.
2: Lebih kayak ke Vespa Super.
4: Tapi nama Vili bagus.
2: Enggak. Oh iya maksudnya yang lain-lain bagus mungkin di luar sana. Yang angkatan gua enggak waktu itu.
4: Sama.
2: Itu. Itu okay. Jadi gua kan kayak terus ternyata jadi penyiar radio itu seru kan. Gitu. Makanya gua lanjut terus okay. Itulah base-nya gue jadi penyiar radio.
4: Tapi bedanya penyiar radio dulu sama sekarang apa?
2: Zaman abang dulu deh.
0: ada soalnya 14 yang lagi dengerin namanya Reja dikirim video. Oh,
4: halo Reja.
2: Reja Balepi kan? Itu angkatan gue yang sering ngajak gue makan pempek di rel kereta.
4: Wow. Oh dia tuh.
2: Dia berarti?
0: Iya. Ja, kita telepon ya Ja. Gimana caranya? Kesini ya?
2: Kamu telepon WA di situ. Lalu kirim kontaknya dulu ke situ.
0: Oh gini, gue kirim ke sini ya.
2: Iya. Ah Reja ini angkatan gue.
4: Okay.
2: Angkatan gue soalnya.
0: Angkatan
2: 14.
4: Masih berhubungan baik?
2: Masih.
0: Bukan baik lagi.
4: Terakhir ketemu kapan?
2: Gua pernah berantem sama dia, wow. Tonjok-tonjokan wow. Sampai biru gue yang kalah.
0: Dan dia ini jadi pionir penyiar andalan di salah satu radio swasta di Bandar Lampung.
4: Wow, keren.
2: Gila kan? Gimana
0: sih caranya gue gak ngerti
2: dah. Angkatan 14 sih, gila sih.
4: Parah banget berarti.
2: Gila sih.
4: Mantap.
2: Itu dulu sore ceria gue angkatan 14. Baru setelah itu kan angkatan 15, angkatannya sih Ardi Hussein.
4: Oke.
2: 15. Oh, junior gua dia mah. Ada letting kalau itu.
4: Kamu deh gitu ya.
0: Eja, kita telepon pakai telepon Pro 2 ya, diangkat ya. Tolong diterima teleponnya. Ini kan lagi hari radio nih.
4: Iya.
2: Lo kan insan peradioan banget nih, Ja. Parah kalau dia.
4: Sembari nunggu ya.
0: Senior dipanggil di radio swasta tuh Abang Da.
4: Wah, sepuh berarti. Luar biasa. Sepuh.
2: Bisa enggak kecilin agak menggigil ini?
4: Kamu pindah duduknya.
2: Di bawah sih perlu umur. Saya medical check up tadi aja semua urat saya tadi. Aneh banget. Masih mending saya sama teman saya plus matanya udah.
4: Tapi kita balik sembari nunggu. Perbedaan sorcer dulu sama sekarang.
2: Penyiar
4: radio deh.
2: Oh.
0: Bentar deh, si Rizky masuk berita kayak zaman dulu ya.
2: kayak tahun berapa gitu. Gua jawab kali ya.
0: Iya.
2: Kalau dulu kan penyiar radio memang apalagi di zaman gua masih peralihan dari yang namanya kayak manual
4: ke digital.
2: Analog ke digital kan. Peralihan. Yeah. Jadi memang agak benar-benar effort dulu itu. Terus komputer kan enggak secanggih sekarang. Telepon aja dulu masih manual kan, belum hybrid kayak sekarang kan. Ya lebih ke alat sebenarnya. Kalau dari sistem siaran mah sama-sama aja.
4: Berarti skill-nya udah parah banget.
2: Cuman memang udah kebentuk banget sih kalau penyiar zaman dulu. Namanya kita siaran tengah malam enggak ada yang denger atau mungkin sendirian.
4: Didikannya?
2: Oh, beda didikannya.
4: Militer.
2: Enggak militer sih dia itu.
4: Semi
2: militer. Dia lebih ke Polri. Enggak usah semuanya ke militer, ke Polri. Zaman dulu itu, Terus kan memang di era dulu kan memang benar-benar pendengar tuh masih ramai banget kan.
4: Punya kayak fans.
2: Oh, ada gua. Nama fans gua kan Fanlowers namanya.
4: Wow. Fanlowers.
0: Tanya gue.
4: Lo kalau lo.
0: Ini fanatik.
4: Ya Allah.
2: Beneran.
0: Ada medsosnya. Iya.
2: Situ dulu di Twitter dulu.
4: Sekarang masih
2: ada. Seru ya.
0: Apa?
4: Fili fanatik itu masih
2: Fili fanatik. Iya, Fili fanatik.
4: Gara-gara apa? Dibilang fanatik itu gara-gara apa?
0: Enggak ngerti ya namanya.
2: Berawal itu yang punya fanbase itu dulu namanya si Zain. Firlando Zaini. Namanya apa ya? Apa ya nama fans dia?
0: Firlando Zaini itu
2: Firlanisti. Nah, habis itu ternyata pendengar-pendengar kita punya juga komunitas mereka kan. Nama gue kan dulu kan Vico Fan lo kan.
4: Yeah.
2: Jadi nama fans gue bukan fan. Bukan fan. Pendukung.

0: itu sebenarnya Indra Julianta. Karena dia enggak ada, dibikin sama dia sendiri. Namanya Vicky Troop.
1: Tapi enggak ada isinya.
0: Tapi enggak ada isinya.
1: Dia karena kita sendiri kalau ada yang mau nih
0: gitu. Karena kita punya, dia pengen bikin juga. Pengen.
1: Namanya Troop. Gua juga punya.
0: Enggak ada, udah kapan lu?
1: Punya gua.
0: Yang request aja lewat IG.
2: Guys, gua Mei Lampung Tengah.
0: Iya lagi.
2: Emang gua juga.
3: Tapi lo ada nama sebutan ini enggak khusus enggak spesial dari dia.
0: Apanya?
3: Sama kan pendengar gua setia nih, namanya Mesya Lampung Tengah.
0: Kok sama?
1: Ikut lagi.
0: Lo Mesya Lampung Timur kali. Jangan sama perkampungan ada.
3: Gua Lampung Barat deh. Dia bilang kalau nama sebutan gua Aiki. Kalau lo ada enggak dulu?
2: Ya itu.
0: Oh, gua ini Bang Indra gua.
3: Bang Indra. Bang gitu ya.
0: Bang. Ya gua ya lo kan hanya perbedaan nih. Enggak usah terlalu jauh lah ya. Kalau perbedaannya dari secara fisik, okay. Dari bentuk alat-alat berbeda. Okay. Kalau dari penerapan siaran, senior dulu memang lebih keras, lebih keras aja. Kayak suara lu, kalau misalnya suara lu cempreng dulu lu kena marah. Kalau sekarang kan penyiar cempreng apa-apa ya?
3: Iya.
0: Kalau gua dulu kan kayak gua harus
3: laki.
0: Harus keras banget gitu kayak hormon. Gerak.
2: Terus
0: gitu kalau gua dulu.
2: Oke.
0: Gila sih itu. Mana Rejangan jadi?
1: Nah, belum bisa dihubungin.
0: Ya gitu kalau gua dulu gitu.
3: Gitu.
0: Kalau kalian enggak usah ditanya lah ya. Gua udah tahu gua soalnya buat apa.
3: Semena-mena.
0: Perjalanan ini lebih di radio ini kan gua tahu. Apain gua tanya? Kok pendengar juga kayaknya enggak penting lah.
2: Enggak penting ya. Tapi zaman dulu lo audisi juga gitu ya.
0: Ya audisi gua.
3: Disuruh tampilin apa mesti enggak lo dulu?
1: Oh, zaman kita dulu pos to pos. Jadi ada 7 pos.
0: Oh. Sampai ke lantai atas,
1: sampai ke lantai 3.
2: Sampai yang paling atas.
0: Rooftop.
3: Ih, asik
2: banget. Disuruh loncat
0: enggak? Gua ingat dulu. Gua dulu ingat di lantai 3 itu waktu gua audisi, gua harus di itu kan di pos mental kan.
3: Iya.
0: Pokoknya kayak makrab aja itu. Jadi gua harus teriak-teriak di atas itu, gua manggil-manggil orang-orang lewat itu tuh gua.
3: Oh iya.
0: Iya, gua teriak-teriak gua pokoknya. Mbak, baju polkadot, mbak. Oh gitu gua.
1: Sudah manggil tukang somai gua.
0: Dalam hati gua.
3: Oke.
0: Ini hubungan sama siaran apa gitu. Ternyata memang ya gitu dulu.
1: Dan yang lebih gila lagi kan kita tuh ada pos mental, salah satunya dari 7 pos ya. Jadi pengetahuan umum, pengetahuan musik, vokal,
0: Bahasa Inggris,
1: bahasa mental.
3: Lampung.
1: Pokoknya ada 7.
3: Lengkap.
1: Nah, okay. Di pos mental itu gue disuruh sumo karena gue kan ukurannya gede ya.
2: Bukannya kayak Feli ya ukurannya dulu.
1: Gimana? Ya dulu sih Feli ya.
0: Itu hamin satu audisi. Hari-hari tiba-tiba yang gede dia. Gua enggak tahu lah. Lo tau film Harry Potter kan?
3: Iya.
0: Yang kena sihir tiba-tiba gede. Oh, nah itu ya. Amin satu sih gue tau dia, wah kurus nih.
1: Tapi dulu, jujur kalau gue pribadi ya bedanya dulu sama sekarang. Dulu pilihan, walaupun kita dulu belum ada yang namanya pesanan makan online, itu makanan kita yang offline di sini, wih hebat.
0: Wow. Datang terus ya.
1: Kita jajan sebelah warung nasi Padang.
0: Iya.
2: Fans terjauh kalian dari mana?
0: Woi kanan gua.
3: Woi kanan.
2: Gua dari Lampung Tengah itu tadi. Nah,
3: ikut ya ini.
0: gua ada dua deh, Lampung Timur sama Lampung Tengah. Itu namanya fans general aja udah. Semuanya kalau itu.
3: Tapi gua masih spesial gitu loh.
0: Tapi dulu itu banyak banget pendengar-pendengar kita yang benar-benar militan. Dulu. Jadi memang kalau nelpon lu buka sedikit request atau apa gitu kan. Sekarang kan walaupun dia pengen request kayaknya gengsi ya. Apalagi sekarang sudah ada banyak platform digital musik kan, kayak orang request nggak perlu lagi gitu kan. Tapi dulu memang pada saat itu pengen dengar lagu yang mereka mungkin susah dapetin, memang ke radio.
3: Oke. Okay.
0: Jadi ketika lo buka, dia buka request langsung nelpon. Lo buka sesi curhat, nelpon.
3: Wah,
0: gila dulu.
3: Seru itu berarti ya?
0: Wah, banyak pendengar kita yang fans itu yang fans Pro 2 gitu ya, terutama ya yang mungkin agak-agak freak aneh. Gila
1: fanatik.
0: Banget lah. Fanatik nyamperin ke sini.
3: Nah, ini dia search 2 langsung aja.
0: Masih sempat nyamper.
3: Siapa yang ngundang ini?
0: Kan gue bilang jangan sebut namanya. Dia dateng. Dia ini kayak abu vulkanik.
3: Datang tak diundang.
0: Gak disebut dateng. Gitu.
1: Terus kalau misalnya dulu juga tuh karena mungkin ya itu dibilang ya, zamannya kan emang penyiar radio tuh adalah bintang ya, star ya.
0: Dulu
1: itu penyiar radio tuh benar-benar
3: bersiaran.
1: penyiar itu. Kalau nanya

0: jangan di mic, kan udah on ini.
1: Kalau gak mau ya udah gak apa-apa sih.
2: Makanya jadi sebut, jadi panggil atau sendiri dia kan.
1: Kan lu bilang tadi dia 150 aja gak mau.
2: Siapa yang manggil dia ini?
3: Oh. Awas kamu makan ya.
1: Mas Soekarno.
3: Saya mesen Cek Ming. Itu tahun 2001.
1: 2001.
3: Wah, saya belum lahir.
1: Itu dulu namanya Vendro. Pas 2002 namanya sekarang Elus Not Not.
0: Gitu. Kak, tadi kita lagi ngobrolin tentang kegiatan radio. Jadi teman-teman Suara Ceria 14 ada Reza dan lain-lain pada dengerin juga nih, ngirimin videonya lagi dengerin kita siaran. Ini kan hari radio ke-81. Tadi kita lagi flashback gitu tentang yang dulu-dulu, zaman dulu. Si Rizky dan juga si Rido tuh BA5 dan Sorcer 23, kepengen tahu culture-nya dulu.
2: Sorry, 25. Sorcer 25.
0: Iya, sorry.
2: Jangan ditua-tuain gitu lah. Cukup dia aja gitu.
1: Sorcer 25 loh.
2: 25.
1: Sorcer 25.
2: Sorry, dipelototin.
1: Lu sama angkatannya kak, 2 dia.
3: 2 apa?
1: Lu 2, dia 25.
0: Tapi kalau dari Feandro sendiri nih ya, bedanya yang kelihatan banget nih dari Sorcer yang zaman dari, berarti kan udah lihat audisi dari angkatan 3 ya? 3 sampai 25. Enggak, sekarang lagi
1: 1 aja dia udah tahu.
2: Luar biasa. Luar biasa. Ya.
0: Itu apa kak yang berbeda? Apa cara ngajarin adik-adik berbeda kah? Atau metode pembelajaran berbeda kah? Atau gimana?
3: Cukup berbeda. Yang pertama di angkatan ketiga, keempat, kelima, sampai ke angkatan 10 mungkin masih VOC ya.
2: Wah, semi militer. Lama.
3: Masih semi militer, masih di basis pakai senjata. Sama sepatu laras. Kalau sekarang mereka lebih ke pakai piyama, ya kan? Pakai dress code wibu.
0: Anak motor.
3: Anak motor. Kalau dulu sih kami lebih ke penjajahan.
4: Babu runcing gitu ya.
0: Babu runcing. Dulu kan siarannya bareng nemenin Dendels bikin tol ya kalau kata.
2: Dendels bikin tol.
1: Nggak, dulu kan lu kalau makan mie sama Jan Peter Zonkun.
2: Selama sakit gue pikir. Memang
3: nggak, dari dulu ke dulu emang kayak gini.
2: Dari zaman lo
3: mendingan lah.
4: Tapi angkatan 2 dulu di udah di sini tempat studio.
3: Oh enggak, angkatan 2 itu di lantai 3. Dia masih sistemnya masih bukan komputerisasi ya, masih
4: tanah
3: manual.
4: Paksa dulu ya?
3: Tanah paksa. Betul. Jadi masih pakai kaset.
2: Oh, masih pakai CD. Berarti lu kena masih pakai kaset yang bulat itu ya?
3: Kaset pita.
2: Oh, pita.
3: Bukan yang piringan.
1: Lu dulu RRI-nya RRI Bandar Lampung apa RRI Tanjung Karang zaman lu?
3: RRI Persero Tanjung Karang.
1: Persero. Oh, maksud.
3: Iya, Persero.
1: Oh, lu masih Tanjung Karang ya? Oh.
3: Persero dia.
2: Kenapa Persero?
3: Enggak tahu, tanya aja. Persero itu dia ya. Iya, dia kayak anak, enggak tahu juga ya. Nanti saya salah. Oke.
0: Masih Tanjung Karang ya?
3: Masih Tanjung Karang.
1: Gila sih, itu fix jadul sih.
2: Tua sih.
4: Lo playlistnya itu manual ya pakai?
3: Playlistnya manual, masih pakai kaset. Lebih multitasking ya.
0: Tapi kan gini kak, kalau kaset pita itu kan kalau secara pikiran kita ya kan, kalau gue sama Ibe tuh udah masa peralihan ya, udah mulai pakai komputerisasi.
3: Udah digital 2.0 lah ya.
0: Iya, udah mulai.
1: 1.0.
0: Tapi kalau misalnya kaset pita tuh nandain pemisah satu lagu sama lagu yang lain gimana? Lo harus dengerin dulu dong, lo stop.
3: Iya, jadi sebelum kita, makanya sebenarnya pakem-pakem yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya masih itu menjadi budaya ya. Zaman dahulu. Jadi sebelum siaran itu 30 menit kita harus datang, kita cari playlist lagu-lagu yang enggak diputer lagi setelah
1: sebelum siaran.
3: Bukan, maksudnya Rizky siaran nih, itu gak boleh sama playlistnya dengan gue nanti siaran.
0: Iya, cuman maksud gue kan Pita tuh kan dia terus kan.
3: Iya, terus
0: satu gulungan kan.
3: Tapi kan kita dulu dapetnya sampel kaset ya, sampel hits. Sample
0: jadi
3: hits.
0: Satu Pita, satu lagu.
3: Iya, bulak-balik set A, set B itu satu lagu, satu lagu.
0: Oh gitu.
1: Oh, okay. Dia set A, set B itu sudah tergabung dengan satu lagu,
3: ya, dua lagu, tapi
1: ya, CB. Ketika habis tinggal balik doang. Ya. Beda dengan kaset yang kalau misalnya kompilasi.
2: Oh. Ya. Kalau muterin jinglenya,
3: puterin jingle juga masih pakai kaset. Kaset
2: spotnya,
3: pakai kaset juga. Oh,
2: kaset juga.
0: Wah. Jadi ganti dong, ganti.
3: Jadi perangkatnya itu untuk kaset.
1: Pantes
3: ada
1: jari lu keriting ya.
3: Jadi ya,
1: kanan kiri megang
3: sendiri. Tiga kaset. Satu CD biasanya.
0: Oh, okay.
3: Jadi kaset itu untuk lagu satu, lagu dua, atas bawah. Mm-hmm. Kemudian yang tengah itu khusus untuk jingle, smash, iklan.
2: Berarti lu abis siaran
0: tangannya.
2: Sampai kan?
3: Enggak, gua siaran bukan lari 5K ya.
1: Bukan half marathon dia.
2: Siapa tahu kan pas gua denger cerita, ih kayaknya ribet banget gitu loh.
4: Ini tangannya kelebat.
2: Pasti gak bisa berhenti.
1: Jadi pianis dia. Cuman ya kita gak usah ngebahas zaman dulu lah ya. Karena kan udah
3: gak dibahas gitu
1: sedikit,
3: apa yang lain.
1: Enggak, udah sedikit udah kita udah tahu lah maksudnya.
3: Susahnya
1: sekarang udah berbeda kan. Ya. Sekarang kan digital. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan itu sekarang kan katanya radio akan mati.
3: Iya.
1: Ya kan? Siapa sih yang masih dengerin radio? Lu sering gak dengerin kayak gitu?
3: Ya, ada.
1: Gua pernah. Siapa sih yang dengerin radio sekarang paling di mobil gitu-gitu?
3: Iya, betul.
2: Nah, sering banget sih.
1: Tanggapan lo apakah benar radio akan mati?
3: Enggak, kata gue.
1: Kasih alasan.
3: Karena ini kan mau bencana alam. Banyak yang beli. Banyak yang beli radio itu, radio baterai.
0: Sampai ada kalimat video kill the radio star gitu-gitu kan. Nah, ada lagu.
3: Tuh. Ya sebenarnya sih radio itu adalah apa ya bahasa anak sekarang? Hits maker lah ya untuk lagu-lagu terbaru sebenarnya. Wadah.
1: Cuman kan maksudnya sekarang udah ada platform digital musik kan.
3: Iya.
1: Kayaknya orang-orang enggak mau dengerin radio. Karena kalau dulu orang dengerin radio itu pengen denger lagu kan.
3: Iya, betul.
1: Nah, kalau terus ada juga tipenya yang pengen denger radio itu denger informasi.
3: Betul.
1: Nah, sekarang kan semua itu udah bisa didapetin dari media yang lain kan.
3: Iya. Betul.
1: Nah, itulah yang membuat katanya radio bakal mati.
0: Ada podcast.
1: Ada podcast.
2: Tapi swasta kayaknya banyak yang mati deh.
1: Ya kalau itu kan dari tadi ya itu ya. Jangan salahin kita dong. Kalau kita kan memang keuangannya baik keuangan kita. Nah maksudnya
2: nggak usah dipancing.
1: Maksud gue apakah benar radio itu akan mati dengan di era sekarang?
3: Oke.
2: Enggak sih.
4: Kita tanya GPT.
1: Gak usah. Ini yang buat mati radio ini. Minta tolongmu lu sama. Emang dia. Ya aja premium. GPT-nya premium. Kalau kemarin kan gue nonton podcastnya si Kemal Muhtar, dia kan penyiar radio juga ya, radio swasta di Jakarta kan. Katanya yang ngebuat radio itu mulai agak ditinggalkan karena medianya itu sudah nggak ada. Dulu kan ada Aiwa.
3: Aiwa itu merek.
1: Iya merek kan, merek pemutarnya merek. Terus pemutar. ada
2: Gak tau dia. Baru tau gue jujur.
1: Maksudnya iya gitu-gitu. Maksud gue lu di rumah ada radio gak?
2: Gue gak ada.
1: Gak ada kan? Jujur, udah gak ada. Di handphone pun gak segampang
2: karena,
1: kita.
2: Iya karena handphone harus pakai headset
1: iya.
2: dulu. Harus pakai headset
1: iya,
2: gitu
1: kan? Nah itu katanya yang membuat radio itu makin ditinggalkan tuh karena medianya sudah gak ada.
3: Betul.
1: Radionya gak ada gitu kan. Ya Bluefung, tau gak lu Bluefung? Gak
2: juga. Terlalu tua nih kayaknya.
1: Itu ada tuh radio Bluefung namanya.
2: Nama radionya?
1: Iya ya, mereknya.
3: Oh, mereknya. Oke.
1: Okay, merek perangkat. Merek ya. Kalau yang merek beda. Terus itu kan terus juga banyak yang udah meninggalkan radio itu karena memang keinginan sama kayak lu kalau misalnya nonton TV lu malas nonton satu stasiun TV yang ini lu pengen pindah ke channel lain kan.
2: Iya, kalau gua malas nonton iklan ya.
1: Nonton iklan apa?
3: Iklan TV.
2: Iya, TV. Iya.
1: Nah, kalau kita itu sekarang kan sama lu kalau misalnya ngikutin perkembangan zaman wah mati sih radio lu.
3: Iya, betul.
1: Itu. Jadi
3: Tapi kalau menurut gue sih radio gak bakal mati karena kenapa? Banyak hal-hal yang bisa diambil dari ide-ide berasal dari radio ya. Kayak podcast ya kan? Itu kan mereka ini balik ya. Lagi
1: SDM-nya ya, SDM-nya. Ya.
3: Terus kayak sekarang live-live TikTok juga mereka menggunakan konsep
1: ya, radio.
3: Ya kayak radio. Ada beberapa kawan-kawan kita yang cuman modal mic, modal headset, playlistnya di Winamp.
1: Ya, terus mereka bilang mereka adalah announcer. Ya benar sih.
3: Radio sih kalau kata gue sih gak bakal mati sih.
0: Kalo
3: mungkin perangkatnya iya.
0: kalau gue pribadi sih ya, ini sebenarnya sudah gue jadikan beberapa materi di beberapa kampus yang mengundang gue sebagai
3: humas. Ini sombong apa gimana ya? Dia kan jam terbang, apa dosen terbang?
4: Dosen terbang,
3: lebah itu.
4: Jadi gini dong, mentor public speaking.
3: Iya.
2: Saya ngeliat CV dia kayak korang.
1: S2, ya.
0: Udah boleh jawab belum ini?
1: Tesis joki.
3: Enggak loh.
1: Gua itu.
3: BA loh.
1: Gua itu.
0: Jadi kalau gua, yang gua sering bagi ke teman-teman adalah sebenarnya yang bertransformasi itu justru pendengar kita gitu. Mm-hmm. Bahwa pasarnya kita yang lagi berubah gitu. Mereka sedang menyukai sarana atau platform yang lain. Nah, solusinya adalah supaya si radio tadi nggak mati. Solusinya itu adalah ya radionya harus juga mau berubah. Gitu.
3: Mengikuti zaman ya.
0: Betul, yeah. Bener yang dibilang si Ibe tadi gitu. Sekarang kan lagi pada zamannya lagi pada berubah, berarti radionya ya harus ngikutin pendengarnya. Karena kalau misalnya kita yang tidak mau bertransformasi, bakal ketinggalan. Seperti betul. Itulah si RRI juga sedang bergerak ke sana kan. Betul. RRI digital, semua akses di ujung jari, bisa didengarkan di mana saja dan seterusnya. Kita juga sekarang selalu didengung-dengungkan oleh dewan direksi dan juga dewan pengawas adalah kan kita penyiar radio yang multi platform kan. Kita siaran di radio, di media sosial jalan gitu.
1: Betul. Karena kalau penikmat pasti ada aja. Karena kan TV itu penikmat masih ada. Betul. Masih ada loh TV walaupun lo bilang TV sudah tidak bermanfaat lagi, masih ada. Bahkan sampai koran itu masih ada pembacanya.
0: Betul.
1: Iya. Masih ada penikmatnya. Cuman apakah akan bertambah terus? Ya kan kayak umur lu kan lama-lama mati juga kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau radionya tidak berubah ya akan ditinggalkan juga kan orangnya. Betul. Gitu. Koran juga sekarang masih banyak yang beli koran loh.
0: Iya. Betul. Iya, sampai tadi juga di hari radio kita ini kita dapat kado yang spesial nih kak ya, dan juga teman Pro 2. Walaupun tidak diundang, tadi ada seorang kakek yang datang dari Tanjung Bintang ingin menyampaikan ucapan selamat untuk ulang tahun kita. Tadi kita undang ke panggung dan juga berfoto bersama dengan kepala RRI, dengan ibu juga gitu ya. Jadi menurut gue itu tadi yang harus, ini pendengarnya tuh sebenarnya tuh sama aja, cuman pendengarnya lagi lagi berubah dan juga transformasi ke multi platform. Nah, oke, okay, tadi Rido sama Rizky belum ditanyain. Kalian kan seperti yang gue tanya tadi ya di awal sama si Ibe, cowok nih. Mm-hmm. Terus juga kenapa mau ikutan audisi nyari penyiar radio gitu? Okay. Dengar dari mana kalian?
2: Oke, okay, dari gue dulu ya. Boleh? Ya,
0: boleh.
2: Oke, okay, kalau dari gue jujur, gue itu awalnya sama sekali gak mendengarkan radio. Mm-mm. Karena gue dari kecil gak pernah dengerin radio. Dan gue jarang dengerin radio. Dan selain di mobil gitu. Mm-mm. Dan gue
1: Gen Z banget ya memang kan.
2: Bisa ya, dibilang
1: lo hidup bukan di era radio kan.
2: Iya betul, gue Gen Z banget. Dan gue kenapa kepengen jadi penyiar radio, karena dulu ada teman gue. Ya kan, sama si Dirga gitu loh. Nah, abangnya tuh siaran juga di Pro 2 sore ceria.
0: Ya?
2: Okay.
0: Dan
2: jadi terus
0: iya,
2: terinspirasi. Dan gue di situ nanya, apa sih sore ceria itu? Apa sih penyiar itu gitu kan. Ini sih dikasih tahu lah gue sama Dirga segala macam kayak gitu ya kan. Oh, ternyata kayak gini. Kayak seru ya, keren gitu. Okay. Kan kalau branding penyiar tuh keren gitu kan.
0: Dan kita
2: banget. Terus gue nanya, kita bisa nggak sih daftar? Bisa. Kapan? SMA. Oh, SMA ya. Ya udah, SMA harus daftar di mana? SMA 7 kan gitu. Dan gue langsung daftar di situ, dan benar pas ada bukaan langsung gue daftar sama kawan gue itu, dan alhamdulillah keterima. Dan gue benar-benar belajar radio tuh kayak gimana. Gue mulai mendengarkan radio, ternyata menjadi penyiar radio tuh sangat amat keren gitu.
1: Tapi kan lo nggak tahu kenapa alasan lo diterima kan, pada saat itu gue yang audisi. Nah, lo
2: iya. Betul. Iya, jujur ya,
0: yang cerita dong lo.
2: Jujur ya, nggak tahu gue.
1: Kita tuh cuman kasian sama lo.
2: Oh, lo ini mas dendam. Lo mas dendam karena kacamata lo putih.
1: Oh, itu lo kacamata lo ijo kan.
2: Gue apa yang kacamata,
1: cuman gue terima lah, yang penting jangan putih aja.
2: Itu sih. Dan gue pas mulai dengerin, ih kayak seru duduk di depan mixer, megang playlist lagu gitu kan. Kalau Gen Z itu kan terkenal dengan playlistnya. Kalau playlist lo keren berarti lo ganteng gitu. Ya kan. Makanya. Dan gue mulai playlist gue dari kampungan. Jadi gue internasional gitu.
3: playlist kampungan itu yang kayak mana?
2: Apa?
3: Genre musik lo yang lo suka pas sebelum lo kenal radio?
2: Nah, itu gue ngalur kidul, Kak. Dan gue tuh ngalur kidul maksudnya kayak...
3: Oh, adeknya Niro
2: kidul. Jadi, yang lagi viral gue dengerin. Dan, okay. Dan gue abis denger, ini lagunya apa ya? Gue gak tahu judulnya.
3: Okay. Tapi tahu lagunya.
2: Tahu lagunya. Dan gue pernah ditanya pas di audisi, lo suka lagu apa? Sama kayak IJ dulu kan. Terus, apa ya? Gue cuma tahu ada Berdua Bersama dari jazz.
3: Kayak mana?
2: Terus, kenapa lagu itu? Lupa gue kan. Terus, kenapa lo suka lagu itu? Karena gue... enggak suka gitu ya. Gue bilang karena gue jijik aja sama orang yang muterin lagu itu karena gue enggak punya pasangan dan lagu itu menggambarkan maknanya berdua bersamamu gitu. Okay. Loh. Gitu.
4: Sekarang sama siapa menuanya?
2: Alhamdulillah ada. Jangan sebut lah. Okay. Gitu. Dan disitulah dan gue ih kayak pengaturan lagu gue kurang banget nih ya kan. Gue makanya gue belajar cara mendengarkan musik dan gue baru tahu ada genre-genre musik kayak pop, indie okay. Segala macam.
0: Itu EDM, setelah di Sorcher.
2: Dan gue merasa pas gue sebelum masuk Sorcher gue nggak bisa ngomong dalam arti bukan nggak bisa ngomong kayak pas ditembak. Gitu pas gue nyoba pas gue pertama kali on air benar-benar kayak ih gue kurang untuk ngobrol gitu kurang komunikasi dan gue setelah gue masuk ke sini gue belajar segala macam alhamdulillah ada perkembangan gitu dari situ gitu.
0: Oke okay. Berarti emang sore ceria ada di tongkrongan menginfluence gitu ya yeah. Karena dekat banget kan abangnya teman lo gitu yeah. Ya oke okay. Kalau Rido dengar sore-ceria ya. Dengar Broadcaster Academy dari mana?
4: Gua sebenarnya dengarnya itu sore ceria awalnya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Gua tuh 2020 COVID itu kan sore ceria pembukaan sore ceria angkatan 24. Gua tuh mau daftar tapi terkendala COVID. Jadi okay. Gua pulang ke rumah, enggak bisa ikut audisi.
0: Oke, okay. Ke desa gua. Ya.
4: Omega.
0: Kembali ke desa karena sekolahnya online. Ya, jadi bener. Tadi enggak jadi daftar.
4: Oke, okay.
0: Terus
4: kemudian udah diniatin pengen ikut, ada dengar kabar lagi ada Broadcaster Academy dari okay. Situ. Udah diniatin nih lulus dari apa namanya SMA untuk daftar di Broadcaster Academy. Itu
0: pertama kali daftar.
4: Pertama kali daftar.
0: Langsung diterima.
4: Langsung diterima. Okay. Di detik terakhir juga itu. Oh,
0: detik terakhir. Ya aku ingat deh ya waktu itu.
3: Sebenarnya kamu kenapa sih pengen jadi penyiar radio?
4: Nah. Alasannya. Pengen jadi penyiar radio itu karena alasannya saya kan orangnya aktif sekali ya Bapak ya.
0: Ya kelihatan ya.
2: Jujur iya.
4: Iya. Jadi ada orang yang dikenal pun kalau saya ajak ngobrol mungkin saya gak malu gitu mau ajak ngobrolnya gitu ya. Jadi kayak suka ngomong aja gitu ya Pak ya. Terus juga kayak
3: suka harus bercanda. Harus diruki ya berarti Anda ini.
4: Mungkin saat pertama kali daftar itu waktu di BA itu cara komunikasi aja mungkin yang belum benar ya.
3: Iya.
4: Ini perlu pelatihan-pelatihan yang ada tadi pelatihan-pelatihan yang ada di Broadcaster Academy sehingga bisa tertata lah apa yang bisa diutarakan saat siaran, saat on air gitu ya kan ya. Nah, emang dasarnya suka ngomong aja gitu, orangnya aktif, suka ngomong, suka bercanda dan lain-lain.
0: Oke, okay, jadi dengernya sore ceria lebih dulu tapi karena enggak bisa daftar angkatannya COVID ya, betul. Sekolahnya online. Jadi
4: ikut audisi Broadcaster Academy batch 5 tahun 2023 11 November.
0: Oh, wah.
3: Wow.
4: Iya benar 11 November.
2: Oh, kamu yang audisi nampil nari itu ya?
4: Iya.
2: Singet banget lagi.
3: Jujur. Kamu jadi apa?
2: Hah?
3: Panitia waktu itu.
2: Saya panitia. Kata saya, ih keren tarian.
3: Keren ya.
2: Bisa diperagain enggak sih? Biar teman perudung lebih
4: cukup ya.
2: Saya kangen dengan gerakan kamu itu loh.
0: Kan sendinya udah menua ya. Iya. Oke. Okay.
2: Gitu, kenapa Bapak inaktif banget iya?
0: Iya biasa. Dan kalau kita kan sama-sama ya teman Pro 2. Jadi kalau di Pro 2 dari Bandar Lampung mungkin kamu baru aja dengerin atau kamu Gen Z kayak Rizky gitu ya. Ada program untuk penyiar pelajar sore ceria sekarang sudah di angkatan ke-26 teman Pro 2 dan insyaallah doakan bersama-sama kita buka angkatan ke-27. Yeah. Kemudian ada Broadcaster Academy untuk yang mahasiswa teman Pro 2. Sekarang Broadcaster Academy ada di batch 6.
2: Batch 6.
0: Itu.
2: Culture-nya sudah 26.
0: Iya. Yeah. Dan untuk teman Pro 2 semua mungkin ya sekarang ada keinget gitu mungkin sekarang lagi di jalan ada penyiar radio yang dulu kamu suka banget atau kamu sering dengerin siapa, boleh bagi sama kita di 0811-720-8925 ya. Tapi pilih cuma sampai jam 3 sore aja, spesial hari radio hari ini. Kayaknya kita one non-stop kayaknya ya, kita bikin sampai jam 3 aja. Kayak podcast
1: ya, kan? Spesial hari ulang tahunnya RRI ke-81.
0: Kalau misalnya di luar sana ada banyak kayak Govard Hillman, kemudian juga Indi Batens, Farhan yang bikin Muri ya.
1: Trafiko
0: yang memecahkan rekor Muri siaran non-stop ya. Sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya, kitanya di usia ke-81 kita punya medianya nih. Kenapa kita gak bikin aja gitu kan ya?
3: Betul.
0: Iya kan?
4: Kita rencanakan.
0: Iya boleh.
3: Kita lakukan.
0: Sebenarnya kita harus cari tahu dulu klasifikasi atau syaratnya Muri itu gimana, kan kita harus kontak untuk melakukan.
3: Mau berapa jam?
0: Sekarang rekornya itu ada di
3: jam.
0: Sekarang itu rekornya 32 jam kalau nggak salah.
3: Oke,
0: si Govard itu, pokoknya Govard itu cuman melebihi si Indi Barat sama Farhan itu lebih 2 jam doang ya. Sampai si Indi Barat sama Farhan nanya, lu selisih sekian tahun, lu cuman ngelebihin kami 2 jam kemana aja lo gitu waktu di interview gitu. Kayaknya kita harus
3: bikin 33 jam.
0: Kita riset dulu ya teman-teman ya, bagaimana siap. kita cara memecahkan rekor Muri ya.
3: Siaran 33 jam.
0: Kan dia ada di Bandar Lampung kan.
3: Iya. Kalo penyiaran ininya aja gini. Sakit rahang.
4: Ini biasanya ngobrolnya.
3: Iya,
4: sambil main itu.
3: Sambil main ngobrol gitu.
1: Enggak usah kali ya, banyak kerjaan-kerjaan lain lah.
3: Ya kan enggak apa-apa sebenarnya. Pira.
1: CEO. Cicilan-cicilan masih banyak.
0: Bang, jadi hadiah kita berdua untuk siaran 20 tahun rekor Muri.
1: Ya boleh lah, ayo. Enggak, ini by the way ini agak mendung ya.
3: Wah iya.
1: Ya Allah, akhirnya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, ya Allah, kan belum selesai. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya hujan. Pengen disapu dulu nih, pengen dicuci dulu kan.
4: Iya. Raja Basa udah hujan kok.
1: Hah? Raja Basa hujan.
3: Alhamdulillah.
1: Kok capsule enggak ya? Sumpah capsule udah hampir mau 2 bulan enggak hujan.
4: Iya, sama lah.
1: Enggak lah, daerah lu masih hujan.
4: Kordri yang sering hujan.
1: Udah lah, gua ini dulu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Mana mau bacain rekor Muri?
3: Rekor Murai.
0: Dia eliminasi. Oke, kalau gitu sekarang kita tanya momen kali ya. Kan kita kan biasa siaran di waktu keluarga kita ada acara, kita harus meninggalkan keluarga kita waktu siaran sahur, ada siaran lebaran.
3: Betul.
0: Terus juga jam kerjanya tidak ramah ya, jam kerja kita. Menurut kalian ada gak sih satu momen dimana yang benar-benar kalian harus menentukan antara dua pilihan gitu, ikut keluarga acara, atau mungkin ada satu event yang ada kerabat atau saudara sedang meninggal tapi lo harus tetap dinas dulu, atau buka puasa pertama, buka puasa terakhir, atau lebaran, ada yang mau dibagi sama teman pro dua?
3: Gua boleh deh, apa siapa dulu? Oke, silakan. Kalau saya ya, dari momen-momen selama saya menjadi penyiar radio pelajar ya kan.
4: Belum.
0: Lama loh, soalnya lama. Berapa tahun kan? Deh?
3: 3 tahun gitu. Aduh sebentar ya.
0: Repot ya bapak-bapak ini.
3: Pengalaman saya selama.
0: Harusnya kita live nih di TikTok dan Instagram.
3: Iya. Maksud kita gak live.
0: Live dong.
3: Live lah, live. Sebentar gimana ini?
4: Tahu lah.
0: Live dong, kita live dong.
4: Kak Fai masih jadi Kak Miko.
0: Spesial hari radio. Okay. Siarannya non-stop nih sejam.
3: Gimana nih hidupin? Nah, oke. Kita mau live dulu apa gimana ini?
0: Ya, sambil cerita.
3: Nah, pengalaman saya nih ya, momen-momen. Nah, pertama kali pas
0: dia
3: saya
0: aja yang nyeting biar kamu repot.
3: Kamu masih ke saya tadi. Gimana sih?
4: Sore.
3: Sedih ini jujur.
0: Gimana?
3: Nah, mau kalau ngomongin momen ya, dari pertama kali gua siaran di sini gua belajar caranya kerja profesional. Walaupun gua masih duduk di kursi SMA pas itu dan gua sudah diajarin kita udah punya tanggung jawab gitu. Walaupun kita sudah ada rencana keluarga, tapi di jam di hari itu, di jam itu lo harus dinas, ya mau enggak mau kita harus profesional dan kita harus siaran. Dan itu gua pernah satu hari apa gitu gue lupa, tapi gue ingat acara pas itu keluarga gue ada yang meninggal. Dan itu
2: dikasih taunya pas gue lagi mau udah berangkat udah sampai sini dan keluarga gue, nak bisa nggak pulang anterin mama dan yang ini tante-tante kamu ke kampung kata dia kan. Terus kata saya, kenapa kata saya, ini uak kamu meninggal, saya di situ sedih banget jujur gitu. Dan saya pengen ikut kan, tapi pas itu saya masih dinas sore ya. Karena meninggalnya jam 5 bu gitu. Meninggal jam 5, saya dinas jam 6. Saya pengen ikut, tapi di situ saya siaran berdua sama kawan saya. Aduh, kata saya gimana ya kan. Dan ujung-ujungnya saya siaran dulu, baru saya berangkat ke sana sendirian. Karena kampungnya jauh jujur. Di Tanggamus ya kan. Dan di situ ya udah gua menyusul di sana dan gua doa segala macam, dan itu sih menjadi gua challenge. Oh, walaupun ada acara apapun gitu ya kan, kita harus ya udah, kita kalau kita udah punya tanggung jawab, kita harus siaran gitu, enggak bisa dilepas. Itu sih dan kalau kerjaan yang lain ya kayak pekerjaan yang lain nih seperti di kantor-kantor nih ya. Karena gua tahu kalau penyiar radio itu nggak ada hari libur, ya kan? Mau dari Senin ketemu Senin lagi ya kita siaran gitu, ya kan? Walaupun gitu jadwal ya udah kita siaran tiap malam, ya udah kita nggak ada libur, kita lebaran gitu kan? Puasa pertama kita udah harus sahur di sini, buka puasa pertama di sini, apa terakhir puasa di sini, gitu kan? Itu menjadi pengalaman. Oh gini ya ternyata dunia kerja gitu. Dan walaupun gue dulu di situ masih duduk di bangku SMA gitu. Dan gue belajar, oh gini ternyata kita terjun dunia di dalam dunia kerja gitu. Oh yang ternyata profesional, keras gitu, ya? Profesional gitu.
0: Karena memang posisinya sudah sampai di studio ya, kabar dukanya baru datang dan nggak mungkin ditinggal. Betul, gitu ya.
2: Iya.
0: Kecuali ke belum sampai di studio gitu, jadi masih sempat cari backup.
2: Iya.
0: Itu benar-benar dikabarinnya udah nyampe.
2: Nyampe. Okay. Gitu.
0: Kalau tidak
4: gue ya.
0: Ya kok gue sendirian dong ini lainnya. Sabar.
4: Momen yang gak bisa gue lupain ya selama gue siaran di sini 957 hari. Kurang hampir 3 tahun juga. Itu waktu pergantian tahun mau ke 2025. Karena gue siaran tahun baruan di sini.
0: Okay. Wow.
4: Itu gue dilema antara mau ikut bakar-bakar bareng keluarga atau
0: dinas malam. Ya,
4: dinas malam siaran di sini.
0: Okay.
4: Jadi saya memilih untuk siaran malam di sini tahun baruan di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Okay,
4: kayaknya... Dan mungkin masih ada ya salah satu momen-momen yang lainnya ya yang mungkin berkesan gitu ya kan selama menjadi broadcaster Academy Batch 5 yang mungkin teman-teman lain itu tidak merasakan ya. apa namanya, deg-degannya ikut lomba hari radio bareng-bareng ngelawan orang yang udah hebat-hebat. Tangan dingin gitu ya kan. Tapi 2 tahun berturut-turut kemarin juara juga.
2: Alhamdulillah.
4: Juara 3 ya, gak apa-apa ya.
2: Ini juara.
4: Ini juara.
0: Dan ini juga kita masih nungguin teman kita ya. Ada Shiva dari BA 5 yang sedang mengikuti interview magang Kemnaker ya. Mudah-mudahan mendapat hasil yang terbaik dan dia nggak deg-degan di sana. Mudah-mudahan sih di ruangan sana lagi monitor kita ya. Tolong itu Orda.
2: Kayak nggak boleh. Ini udah nangis-nangis.
0: Kayaknya ini gue kursinya dinaikin deh. Kayak mendelep banget.
2: Gitu.
0: Okay.
4: Nah, kalau Bapak
2: ya gimana?
4: Pesannya selama siaran di sini apa yang paling berkesan banget gitu?
2: Ya Allah sedih bener.
3: Loh, berkesan waktu itu saya nemenin Vili siaran. Dia ditinggal sama
0: semua
3: penyiar senior.
4: Okay.
3: Itu rafting ya?
0: Iya.
3: Rafting di Bogor. Terus karena saya juga
2: nggak ada kesibukan,
3: posisinya kerjanya di sini. Di Lampung. Jadi yang siaran kan kita berdua. Jadi ganti mereka gitu. Karena dari pagi siang, terus siang, sore, balik lagi sore, malam.
0: Sendiri kita berdua doang.
3: Kita berdua doang.
0: Ada sorcer ya kalau nggak salah ya.
3: Belum ada.
0: Oh belum ada.
3: Selama
0: ya? Tiga hari ya.
3: Ganti sorcer aja ya sore ya sorcer.
0: Tiga hari ya kak.
3: Tiga hari.
0: Jadi Pro 2 Bandar Lampung itu menang suara kencana terbaik siarannya. Jadi sama kepala RRI-nya dikasih hadiah holiday. Dulu kepala RRI-nya Bapak Anhar Ahmad. Jadi kita dikasih hadiah. Cuman kan gue paling junior. Yang lainnya kan senior ya. Jadi ketika ada rapat kita meeting, ini studionya yang nunggu siapa? Ya siapa lagi kan? Semua pada melihat padaku ya.
4: Indra Bangsawan kemana saat itu?
0: Indra Bangsawan belum
3: lahir, ya.
0: belum lahir. Iya, jadi setelah sore ceria kan dia sempat berguru dulu ke Gunung Kawi. Iya,
3: ngilmu.
0: Ida Julianta juga belum. Halo. Ya, mereka ngilmu dulu. Akhirnya ya mau tidak mau saya sendirian itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam 3 hari.
3: Wow.
0: Apus-apusannya
3: Abus-abusan.
0: Kalau enggak saya takut pecah nanti itu rekor murinya.
4: Tapi terkendali, aman ya?
0: Aman banget.
4: Cuma 3 hari kok.
3: Iya. Dan sekarang kan udah jadi senior kayak kan.
0: Tapi sekarang gak ada yang nawarin saya berangkat.
4: Mungkin kalau rekor murinya terpecahkan berangkat ibu.
0: Iya benar. Itu target saya siaran 20 tahun lah ya saya mencapai rekor tahun depan. Jadi kalau saya nggak ada waktu berguru ke Gunung Kawi kayak yang lain-lain. Jadi saya nerus waktu itu posisinya. Ya Allah.
4: Kalau Bapak saya izin bertanya ya Pak. Izin bertanya lagi apakah boleh Pak?
3: Boleh.
0: Coba dibaca di live ada yang pernah tanya gak sih? Enggak ya?
4: Belum ada.
0: Okay.
3: Bapak anaknya berapa?
4: Bukan itu.
3: Terlalu pribadi.
4: Bapak kan dari Sorcer angkatan 2 ya Pak. Sampai sekarang sore ceria angkatan 26 dan juga BA-nya sudah BA6 ya Pak ya. Yang membedakan anak-anak dulu Sorcer dulu dan Sorcer sekarang, BA dulu dan BA sekarang apa sih Pak?
3: Apa ya? Ya itu tadi yang pernah kita bahas sebelum ngomongin masalah radio itu mati atau tidak. Itu kan balik lagi ke pengetahuan anak-anaknya. Kalau di zaman angkatan berapa ya? 2003 ke atas sampai 2014 mungkin ya. Itu mungkin anak-anaknya masih penggemar radio dan juga musiknya juga masih punya pengetahuan musik yang bagus-bagus. Karena kan hanya di radio dan di TV aja waktu itu kan. Terus untuk yang sekarang anak-anak lebih ke
4: gadget ya.
3: Gadget, mereka lebih tahu, lebih paham informasi yang cepat didapat tentang perkembangan musik itu cepat dia mereka dapat gitu.
0: Lebih aware dengan kesehatan mental.
3: Betul. Gak bisa digas. Kalau anak-anak dulu masih bisa ya kita
4: kasih pressure.
3: Tapi kalau anak sekarang itu harus dihaluskan kalau ngomong.
0: Kayaknya kalau misalnya dulu tuh gue nggak tahu kalau itu kesehatan mental gitu.
3: Iya,
0: nggak tahu. Karena dulu itu gue tuh kan bukan cuma di Pro 2 atau di Sore Ceria ya, di rumah juga kan masih begitu pola pendidikannya kan ya. Nggak, kalau gue tahu itu ada yang namanya kesehatan mental, gue laporin kali nyokap gue. dulu tuh
3: kayaknya udah memang OGDJ tapi udah jalan.
0: Iya benar, mager. Dan kalau dulu itu gue yang gue pikirin ketika mendapatkan pendidikan yang saya militer di rumah juga yang gue pikirin bagaimana caranya bertahan di hidup sih.
3: Betul.
0: Bukan mikirin aduh ini gue mau lapor. Nggak sempet.
3: Betul. Kalau zaman gue dulu malah RRI khususnya Pro 2 itu tempat rumah kedua sih. Jadi dulu memang orang tua kita mungkin sama ya. Militer itu. Nah, di Pro 2 itu ya memang kita dibuat profesional aja, tapi pada saat kita enggak siaran kakak-kakaknya sebenarnya lebih ngemong juga sih. Ngemong hampir
0: dan
3: sama lah.
0: Tadi di acara hari radio kan kita ngundang bapak ibu tante om pensiunan ya. Dan bisa kalian lihat gitu gayanya penyiar radio ya kayak gitu. Masih walaupun pakai baju hitam ada kembang gede-gede. Itu namanya gue manggilnya tante Amerika. Jadi ada kembang sebesar gini emang menter tetap.
3: Beyonce ya?
0: Bukan, ada beda-beda. Beyonce beda. Terus ada Tante Yuyun yang suaranya, pokoknya luar biasa banyak banget deh tadi.
4: Itu penyiar senior dulu.
0: Oh iya. Iya.
3: Pro 1.
1: Waduh.
3: Ya sebenarnya Pro 2 ini lahir ya mengikuti perkembangan zaman ya. Mm-hmm. Karena memang di tahun 2000-an anak-anak muda itu sangat suka sekali dengan radio. Mm-hmm. Karena radio tempat untuk bertukar informasi, tempat ngebuat apa namanya? Reality show. Mm. Dulu hampir bisa mengikuti perkembangan visual yang ada di TV. Nah, si radio audionya.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kita dulu ada program Salah Sambung juga, nelpon.
3: Salah Sambung.
0: Itu Kak Yudi sama pegang, Kak Fedi. Terus juga kami kau itu Kak Fai, ada program kita dulu sama Mbak Dian dan Mbak Mega juga ada program nembak.
3: Mm-mm.
0: Nembak di live sini di telepon.
3: Nah, gitu. Dan itu ramai.
0: Ramai.
3: Ramai. Nah, tapi kenapa enggak dilanjutin gitu, Kak?
1: Ya itu karena posisinya apa ya? Ya itu tadi ya.
0: Kita anak pasar juga sih.
1: Pasar. Sempat mati ya.
0: Iya, karena semakin kesini ada yang ternyata mereka enggak mau nomornya di-share di radio. Enggak.
1: Kalau menurut gua, dulu itu kita kenapa sempat mati? Itu udah ada media sosial kayak Friendster.
4: Programnya yang mati nih ya.
1: Maksudnya programnya udah mulai sepi nih, udah mulai sepi. Karena kita lebih ke Facebook, Friendster, ke Pet, Instagram. Nah, itu udah mulai bisa interaksi kita secara langsung.
0: Iya, betul.
3: Nah ini dia.
1: Alhamdulillah.
0: Kamu gak pakai baju hitam putih?
3: Enggak.
0: Ya udah. Orang-orang pakai baju hitam putih, kamu pakai hitam-hitam gimana
4: kamu
0: sih?
4: Kamu belum waktunya.
0: Belum ya udah. Good luck ya. Oke.
3: Okay. Dadah.
0: Bisa dibantu voting SMS enggak, mau ngebom nih kita. Telepon provider nih. Enggak usah. Ya. Dan dulu itu juga di setiap hari radio, teman-teman, kita siaran bareng sama penyiar radio dari radio lain.
3: Radio
0: jadi
3: lain.
0: Di hari radio itu kita ngundang teman-teman dari Bioli FM, di radio Raja Wali. Kita ajakin, ada programnya, kita pasang flyer juga.
3: Mm-hmm.
0: Kita hari radio siaran bareng di sini. Pernah juga di satu tahun, gue lupa persisnya, kita yang ngebajak mereka ke sana, ganti-gantian gitu.
3: Oh,
0: mereka ngebajak radio kita ke sini.
3: Seru.
0: Dulu tuh seru banget, parah. Pakai baju seragam Sore Ceria dan juga program yang sama dari radio lain itu sampai ke sekolah kita.
4: Wow. Seseru itu ternyata radio.
0: Seru-seru
4: zaman dahulu kala itu ya.
3: Kan jadi penyiar radio itu keren dan ganteng, cantik ya kan.
1: Kalau jadi penyiar radio itu kayak sebagai artis kecil lah ya.
3: Iya betul.
0: Lalu kita cilik dong kita.
3: Kita harus depan mic.
1: Ya, sebelum selebgram ada ya kita udah seleb juga kan.
0: Betul. Cuman enggak ada gramannya aja.
1: Ada gramnya aja. Karena Mas udah mulai mahal.
4: Tapi Bapak dulu punya fans penggemar berat enggak, Pak?
3: Punya.
4: Wow.
3: Siapa? Kalau tadi kan
1: Firman Atik dia nih nama fansnya.
3: Kalau kita kan personal ya.
0: Oh.
3: Kalau kita personal, kalau di zaman-zaman Philly, Ibe, Indra, itu ada klubnya, ada wadahnya. Kalau dulu lebih personal, sampai handphone, nelpon ke rumah, nelpon nyokap gua,
1: nanyain lu,
3: nanyain gua,
1: lu lagi tidur,
3: iya,
4: bener. Lagi mancing, ya?
3: Asli. Jadi kalau misalnya kita siaran dia bisa nelpon ke situ 260-261. Kita juga
4: masih hafal ya nomor teleponnya.
3: Masih dong.
1: Berapa?
3: 260-261.
1: Asli.
3: Emang legend ya.
4: Dulu pendengarnya nyapa pendengarnya apa dulu zaman
3: para muda.
1: Para muda.
0: Para muda, terus abis itu sahabat kreatif. Teman produk ya, ganti-ganti lah ya. Para muda lumayan lama sih ya. Ketika belum kita di seluruh RRI diseragamkan, masing-masing kita para muda.
3: Tapi yang asik itu memang bukannya sombong ya. RRI Pro 2 itu menjadi pilot project terus.
0: Iya.
3: Setiap ada program-program terbaru yang dimana apa namanya radio anak muda yang maju itu ya Pro 2, RRI Pro 2, Bandar Lampung.
4: Bandar Lampung.
3: Yang akhirnya disatu seragamkan, setiap RRI itu punya radio anak muda, ya si RRI Pro 2 Bandar Lampung yang menjadi pilot project.
0: Salah satu jadi contoh juga. KIJ juga sempat berangkat ke sana. Sore Ceria dijadikan nama seragam. Day Part 3, ya kan? Ya.
3: Itu jadi kebanggaan lah ya
0: dari
3: Pro 2 Bandar Lampung.
0: Ya dong.
3: Luar biasa.
0: Di sesi terakhir nih udah 14.45. Boleh deh satu-satu, mungkin ada yang mau diucapin selamat hari radio buat RRI kah, atau buat ajakan buat teman Pro 2 dengerin kalian terus, ajakan untuk teman Pro 2 gabung di Sore Ceria 27 insyaallah ya. Belum official ya ini teman Pro 2. Masih sneak peek. Boleh satu-satu dari yang paling muda dulu.
4: Silakan.
3: Oke, dari saya ya satu kata aja deh. Satu kata, baik.
0: Satu kalimat.
3: Satu kalimat. Semoga RRI di ulang tahun ke-81 makin mengudara dan semua penyiarnya sehat-sehat. Amin. Dan juga makin lancar dan makin banyak lagi pendengar anak mudanya. Amin. Dan menurut gua nggak ada yang bilang kalau nggak ada lagi yang dengerin radio gitu loh, karena gue setiap gue di jalan pasti pada muterin 92.5 gitu. Ush. Dan gue menjadi ih bangga loh, dan gue oh masih ada yang denger gitu, dan memang nggak bakalan berhenti gitu. Dan semoga di ulang tahun RRI ke-81 ini yang sudah paling 10 ya, semoga kedepannya lebih pasat lagi, lebih berkembang lagi, lebih keren lagi gitu. Terus semakin mengudara gitu. Amin. Dah, itu aja sih dari gua.
4: Saya ya. Ya kalau dari saya mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Terima kasih sudah menjadi rumah buat saya ya, untuk RRI Pro 2, RRI Bandar Lampung khususnya. Saya belajar banyak sekali di sini ya kan ya. Sudah menjadi rumah kedua juga di sini. Semoga RRI terus bisa menemani teman Pro 2, menemani masyarakat Indonesia. Betul. Sampai kapanpun.
0: Amin.
4: Sampai bile-bile.
3: Kapanpun dan bile-bile sama aja lah.
4: Iya kan? Sampai kapanpun itu ya kan. Semoga benar kata Rizky tadi, para penyiarnya sehat-sehat semua. Amin. Berkah, lancar, barokah. Amin. Terus juga untuk kita semua, jangan lupa selalu dengerin RRI dimanapun dan kapanpun. Karena sekarang walaupun gak di mobil, kita punya aplikasi RRI digital, punya streamingnya juga. Betul. Jadi gak ada alasan lagi buat kita gak dengerin radio.
0: Alright. Terus
3: merinding
0: dari Kak Andrew.
3: Selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Tetap independen, terpercaya, menginspirasi Indonesia menjadi maju. Kemudian tetap mengudara, mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Ya kan, jayalah selalu RRI. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Terima kasih. Teman Pro 2, ini spesial juga buat kamu yang masih dengerin. Kita harus pamit dari pendengaran kamu. Nanti di pukul 15 sampai dengan pukul 19 ada teman-teman dari Sore Ceria yang akan temenin kamu juga ya. Kalau begitu untuk kamu semua, terus keep on cheering di Pro 2 dari Bandar Lampung. Philip pamit, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Ini salam spesial khusus untuk semua angkasawan-angkasawati RRI yang ada di 3T ya, yang ada di terluar, tertinggal ya, pokoknya semuanya yang lagi dengerin kita sama-sama angkasawan-angkasawati RRI, selamat hari radio. Terakhir dari Philly, let's divide, share and express your willingness on the way through the RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. Philly pamit, bye semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Terima kasih.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini kamu bakalan ditemani sama Muhammad Ariski dan juga
0: Liza Karena,
1: yang bakal menemani kamu sampai jam 5. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama narasumber kita di sore hari ini. Jadi keep on streaming di Pro 2 Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat sore teman-teman berdua. Di sore hari ini kamu masih barengan sama Muhammad Rizky dan juga ada Liza.
1: Yes.
0: Di sore hari ini ya teman-teman berdua. Dan sore hari ini kita
1: bakal bahas ya.
0: Dan kita bakalan ngebahas topik-topik menarik. Dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di sore hari ini.
1: Betul, yang pertama ada apa sih Rizky?
0: Dan informasi yang bakal kita bahas nanti teman-teman berdua, ada Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Dan ini sejarah dan peran dari RRI gitu.
1: Wow, terus juga nih ya Rizky, selain Hari Radio Nasional, ini kita bisa ngebahas tentang kebiasaan hidup aktif jadi fondasi lahirkan atlet muda.
0: Wow. Dan terakhir nomor 2, Imam Tohari pastikan tim putri bulu tangkis siap hadapi Asian Games 2026. Nanti kita bakalan bahas nomor 2 dan dan kemana-mana. Keep on swimming terus di Pro 2 Menampung
1: teman terbaik kamu. It's time to sore ceria. Gimana nih kabar sore lu, Rizky?
0: Alhamdulillah, dan gue juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio RRI, Radio Republik Indonesia ya, di yang ke-81.
1: Iya, selamat ulang tahun ya RRI. Keberapa sih, Allah?
0: Ke-81, udah tua banget gitu. Kalau dibalik 18 gitu. Dan ini tahun pertama lu berarti yang memperingati apa gimana?
1: Enggak, ini tahun kedua.
0: Oh, tahun kedua. Sorry. Tahun kedua. Oke.
1: Benar. Kalau kemarin tuh tahun 80. Maksudnya ulang tahunnya ke 80.
0: Dan hari ini kita melayati merayakan.
1: Merayakan ulang tahunnya gitu ya dengan lu menjadi apa sih?
0: Pengantin. Gua udah nikah sekarang.
1: Oh, tapi tau gak sih konon katanya ya, kalau misal lu menjadi pengantin obor di atas, berarti lu bakal menikah. Karena pasangan tahun kemarin tuh jadinya menikah.
0: Amin. Nanti kita ngobrolin lagi tentang Hari Radio ini ya teman-teman berdua. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita ya di sore hari ini, yaitu ada Kak Luki Aditama.
1: Yes.
0: Dan dia selaku apa nih Kak?
1: Selaku
0: mikrobiologis
1: ya, sekaligus founder Green Hearts Indonesia Jadi kita bakal ngobrol lebih jauh tentang apa sih nih Kak. Dan kita ada kehadiran ya Kak Luki hari ini ya.
0: Kak Luki, langsung aja yuk. Selamat sore. Halo Kak Luki, sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi kayaknya sempat mendung, kakak hujan nggak tadi kak?
2: Untungnya tadi nggak kehujanan, tapi di rumah udah mulai hujan.
1: Oh di rumah udah mulai hujan.
0: Oh rumah di mana kak?
2: Di Kemiling.
0: Kemiling sama. Kemiling di mananya?
2: Aku di BKP.
0: Oh di BKP ya. Kalau aku di Wan Asri dekat SMA 7 gitu. Oh, gitu. Blok apa? A, B, C.
2: Tadinya aku tuh di belakang SPN.
0: Oh belakang SPN. Oh pindah kapan?
2: 2 bulan.
0: 2 bulan. Kenapa pindah pak?
2: Sama kakak.
0: Oh, sama kakak.
2: Ya, mulai ada renovasi jadi.
0: Oke.
1: Ini kak, kita boleh nanya-nanya dulu nggak sih kak, sebagai seorang mikrobiologis nih kak, sebenarnya apa sih mikrobiologis itu kira-kira, boleh diceritain?
2: Oh wow, ya mungkin throwback sedikit.
1: Iya boleh. Boleh.
2: Aku merupakan lulusan dari biologi Universitas Lampung. Setelah graduate, aku bekerja sebagai microbiologist untuk selama ini udah 2 tahun. Dan bagi yang belum tahu microbiologist itu adalah pekerjaan kita yang rutinitas di lab untuk meriksa bakteri, terus kayak research bakteri yang untuk bermanfaat kayak misal untuk decomposer, terus bisa juga untuk banyak hal lah untuk kayak pakan ternak dan lain sebagainya. Jadi I do research that.
0: Dan gue ini kan orang awam nih, mikrobiologis, dan lo ini kan sebagai founder Green Hearts nih kan. Dan lo ini lebih fokus untuk ngapain gitu biasanya?
2: Fokus di mana nih?
0: Lo sendiri sebagai founder kan, dan lo ngurusin apa gitu di sini?
2: Oh di Green Hearts.
0: Iya di Green Hearts.
2: Okay. Mungkin cerita sedikit ya. Jadi Green Hearts itu adalah sebuah komunitas yang saya dirikan karena tuh saya merasa kayak Gen Z itu kayak punya ide tapi nggak punya ruang gitu.
1: Oh iya.
2: Yeah. Anyway, I mendirikan Green Hearts untuk memberikan ruang untuk pemuda di Bandar Lampung untuk bisa berkarya gitu. Jadi di Green Hearts kami punya 3 core value. Ada environmental sustainability, teaching education, dan juga youth empowerment. So kita kerja di 3 bidang itu gitu. Jadi selama ini kami sudah bekerja dengan beberapa stakeholder untuk memberdayakan pemuda di misal di bidang lingkungan, kemudian di pendidikan seperti itu.
1: Oke. Itu kan kakak teaching juga kan, itu kira-kira apa sih Candy? pitching gitu.
2: Teaching. So kita melakukan pendekatan untuk pemuda untuk bisa aware ke lingkungan gitu. Jadi kita melalui workshop juga ada pelatihan gitu. Jadi kita based on kita juga kemarin ada oprek. Jadi kita sekarang ada tim. Jadi ada beberapa tim yang menaungi beberapa bidang ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengajarkan edukasi tentang lingkungan,
0: peduli
2: lingkungan.
0: Oke, dan ini udah open volunteer yang ke batch 3 ya? Dan juga kalau kita kita mau ngomongin soal passion project nih kak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama passion project menurut kakak sendiri gitu?
2: So jadi menurut aku passion project itu sesuatu yang sangat penting ya untuk anak muda sekarang karena di balik kita rutinitas sebagai mungkin pekerja atau pelajar gitu, kita harus punya juga passion yang bisa build your personality gitu. Jadi kayak aku tuh mau aku dikenal sebagai seseorang yang punya value untuk orang banyak gitu, untuk bisa empower others melalui passion yang aku bangun gitu. Jadi aku passionate di bidang lingkungan. Jadi aku mendirikan komunitas ini untuk ya bisa menyalurkan passion aku, tapi bisa mewadahi gitu, mewadahi pemuda di Lampung untuk bisa berkarya.
1: Nah kira-kira kalau misalnya ngomongin karya nih kak, kira-kira karya apa aja sih yang udah dibuat dalam komunitas kakak?
2: Kami sejauh ini sudah ada batch 3 ya. Kita sudah di batch 3. Kita sudah bekerja sama dengan juga dengan Putri Indonesia. Kita kemarin penanaman mangrove. Jadi itu kayak sustainable project.
1: Sustainability
2: ya. Jadi kayak berkelanjutan nantinya. Jadi setelah mangrove-nya kita tanam, kita juga tuh bisa build the economy sustainability untuk environment sekitarnya gitu. Jadi kayak masyarakat di sekitar tempat kita menanam mangrove itu juga dapat manfaat. Kayak misal kita nanam bibit bibitnya dari mereka dan kita ngasih uang ke mereka seperti itu. Jadi ada perawatannya juga. Jadi itu kayak berkelanjutan.
1: Nah, namanya itu di mana kak pas itu?
2: Waktu itu di pesisir di Pesawaran, namanya tuh Cukunyinyi.
1: Cukunyinyi.
2: Ya di ya situ Pesawaran situ.
1: Oke. Okay. Di Pesawaran lah pokoknya.
0: Berapa banyak yang ditanam?
2: Kemarin kayak periodik sih, kayak misal ada 100 berapa-berapa.
0: Wah, ada tantangan nggak tuh pas lagi nanam? Karena kan sekarang kan lagi kemarau nih, ya kan? Itu jadi challenge nggak buat kalian sendiri gitu?
2: Oh, kalau untuk sekarang kami lagi ada project baru, jadi tetap di laut juga, tapi kayak kita plan terumbu karang. Jadi kayak dive.
1: Diving gitu ya, nanam terumbu karangnya.
2: Tapi kalau untuk yang mangrove itu ada orang yang tetap continue kayak dari Pokdarwis atau kayak pemuda desanya gitu loh untuk melanjutkan proyeknya.
1: Nah kak, ini kan kita kan fokus ke lingkungan ya. Lingkungan mana yang kakak lagi fokusin? Apakah ke pantai atau ke pegunungan ataupun di sekitar kota Lampung ini kak?
2: Untuk saat ini sebenarnya fokusnya itu sebenarnya di Bandar Lampung. Cuman kita juga melihat potensi-potensi yang bisa kita bangun gitu untuk bisa kita berdayakan. Jadi Pesawaran itu salah satu jadi main project kita.
1: Di Pesawaran
2: dan
1: dulu.
2: Juga Bandar Lampung seperti
1: berarti
2: itu.
1: Berarti di daerah pantai dulu kak?
2: Iya, pesisir.
1: Nah kak, kalau misalnya ngomongin soal pantai nih kan kita udah pastinya tuh ada banyak banget kayak sampah kan. Itu menurut kakak kayak gimana nih?
2: Nah, itu kita akan ada project coastal clean up. Jadi kita kemarin juga kita coastal clean up bersama dengan teman-teman volunteer. Kita selain nanam mangrove, kita juga ada edukasi bersama Putri Indonesia dan juga ada duta pariwisata seperti itu. Dan yang menariknya adalah kemarin itu ada peserta dari luar negeri.
1: Oh, serius? Dari luar negeri?
0: Berapa banyak?
2: Dari mananya nih?
0: Luar negeri ya?
2: Ada satu sih.
1: Dari mana deh kak?
2: Dari Bangladesh.
1: Bangladesh.
2: Dan juga dari luar kota, dari Tangerang.
0: Kok dia bisa tertarik tuh dari mana tuh?
2: Dia ngeliat di Instagram dan dia langsung terbang sih.
1: Dan
2: itu kayak jadi kepuasan tersendiri.
1: Iya, benar.
2: Jadi kayak it's worth it.
0: Dan ini pengalaman pertama kali gitu ya kan? Ada orang luar negeri yang mau ikutan gabung gitu.
2: Dan ya thank you so much untuk teman-teman di Bandar Lampung karena welcome banget ke project kita. Karena setiap kita share pamflet dan lain sebagainya itu kayak belum deadline sudah close
1: gitu. Udah penuh banget gitu ya.
2: Wow. Jadi kita selalu close before the deadline.
1: Oh. Itu ada syarat-syaratnya enggak ke kalau misalnya mau gabung?
2: Enggak ada syarat spesifik sih, cuma kayak ya udah berkomitmen aja.
0: Berkomitmen enggak harus yang penting kuliah dulu gitu. Umur gimana umur?
2: Remaja sampai remaja. Dewasa.
0: Sampai dewasa.
1: Dewasanya sampai umur berapa tuh, Kak?
2: Ya under 50
1: maybe. Oh, okay. Wow. Alhamdulillah ya. Buat teman yang umurnya 30 ya bisa gabung.
0: Teman-teman dua-dua ya.
1: Oke, masih banyak banget yang mau kita bahas ya sama kakak. Tapi sebelumnya kita
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Lucky. Dan ini obrolan yang menarik ya kan.
1: Benar banget. Ini
0: nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi buat sama Kak Lucky di sore hari ini. Buat kamu teman produknya pengen nanya-nanya sama Kak Lucky di sore hari ini tentang passion project ataupun
1: Mau gabung gitu ya.
0: Mau ikutan batch. Batch ini udah tutup?
2: Lagi mau buka.
0: Buat kamu teman pro 2 yang mau tertarik gitu ya ikut volunteer di batch 4, mau nanya gimana caranya ya kan, kamu bisa langsung nanya langsung ke WhatsApp kita di 0811 7208925 atau langsung kemana
1: di Instagram kita di Prabedel.
0: Ya kita tungguin sampai jam 4 sore nanti.

0: 92.52 Minang Lampung, teman terbaik.
1: Terbaik kamu. Masih barengan ya.
0: Ya, masih bareng sama kita berdua dan juga masih ada Kak Luki, Adi Tama ya.
1: Belum masukkan ya, belum siapkan Kak.
0: Iya. Oke, kita masih mau ngobrolin tentang passion project nomor 2 ya, tentang gimana sih Kak Luki nih ya sebagai anak muda pentingnya punya passion project
1: sendiri,
0: gitu. Meskipun nih buat awalnya cuman berangkat dari hobi mungkin atau kayak gimana gitu, Kak.
2: Menurut aku sih anak muda itu penting banget buat punya passion project karena di satu sisi kalian as a human being kalian juga itu harus bisa nyalurin project atau nyalurin passion kalian itu through the project gitu yang kalian bangun gitu, karena melalui passion project itu tuh kalian bisa influence others, itu kayak jadi kepuasan tersendiri juga. Kalian bisa ngajak teman-teman untuk ayo kita doing something special atau doing something apa gitu yang bisa berguna bagi lingkungan dan juga sesama gitu.
1: Nah kalau kakak sendiri nih, ini kan kakak udah nyampe titik ini gitu kan, kakak bisa ceritain gak titik awal ya kakak bisa memulai ini seperti apa?
2: It's very organic ya. Mungkin aku tuh bangun Green Hearts itu kayak karena sebenarnya karena gabut.
0: Gabut-gabut tapi menginspirasi.
1: Gabut yang sampai bermanfaat.
0: Bermanfaat gitu ya.
2: I looking new friends gitu, new people. Jadi I decided to build this community gitu. Jadi kayak ini cepat banget prosesnya. Jadi kayak dari aku mikir untuk oh ya aku mau decided to untuk bangun komunitas dan buat, dan tiba-tiba ada sponsor masuk. Oke, kita rencanain batch 1 acaranya seperti apa, dan ya jalan sampai sekarang.
0: Itu dari tahun berapa itu?
2: Kita baru 4 bulan.
0: Baru 4 bulan.
2: Ya, 4 atau 5 bulan ya.
0: Wow, sudah sampai batch, mau bukan batch 4.
2: Iya.
0: Wow.
1: Awal mula batch pertama dibuka berapa orang tuh, Kak?
2: 30, dan waktu itu yang daftar 60-an lebih.
0: Wow, berarti
2: hampir ratusan malahan. Kayak ada himpunan itu mau daftar semua, jadi kayak gak bisa kan, karena terbatas juga, jadi sorry gitu.
1: Oh ya Allah.
0: Gak bisa di kota itu bisa ditambahin gitu, jadi 30 GB.
2: Karena kita kapas. Karena kapasitas tempat juga. Jadi kayak peserta dan juga volunteer itu nanti gak match, gak balance gitu, jadi kan kayak gitu.
1: Nah kalau misalnya ini kan banyak banget kakak yang daftar gitu ya. Terus apa kak kualifikasi untuk keterimanya?
2: Sebenarnya kita ada give form sebelum proses recruitment. Jadi nanti di situ ada beberapa data yang harus mereka isi, kayak misal komitmen mereka, terus background mereka tuh seperti apa, apakah mereka tuh tertarik gak sih terjun ke lapangan seperti itu. Jadi nanti kalau udah isi dan qualify kita proses.
1: Keren banget. Nah kalau misalnya ngomongin passion sendiri nih kak, apa yang kakak rasakan setelah melihat banyak orang yang mau daftar, mau yang join sama kakak untuk lingkungan ini?
0: Itu dan sebentar, boleh lanjut dulu.
2: Jujur terharu banget karena kita tuh baru ya. Ada beberapa komunitas yang established di Bandar Lampung itu udah banyak gitu, yang kayak sudah besar-besar seperti itu, kayak Rompang dan lain sebagainya. Kita baru beberapa bulan dan antusias masyarakat terhadap Green Hearts itu sangat luar biasa gitu. Jadi kayak oh my god, mereka nerima aku nih, nerima komunitas aku gitu. Jadi kayak bersyukur dan senang sih bisa bekerja sama dengan teman-teman di Bandar Lampung.
0: Dan kalau gak salah ada ruang pangan juga ya?
1: Baca di mana nih?
0: Sorry. Buat kakak sendiri kan tadi kan seleksi batch 4 nih. Itu kakak sendiri atau gimana itu?
2: Ada tim.
0: Kirain sendiri gitu loh.
2: Awalnya aku sendiri.
1: Oh, sendiri.
0: Itu di batch berapa?
2: Batch 1 itu kayak aku dan dibantu temanku biologi juga. Dan yaudah kita jalan, bisa.
1: Oh berarti ini kakak ngerjain proyek ini barengan sama teman-teman kuliah apa gimana kak?
2: Iya ada teman-teman kuliah dan juga ada tingkat. Ya pokoknya yang mau join waktu itu. Jadi aku tarik mereka. Jadi mereka tertarik dan sekarang jadi tim aku.
1: Wow,
0: berapa tuh timnya?
2: 15 orang.
0: Wow, timnya 15.
1: Tapi keren banget loh kak, seriusnya emang sangat inspire people gitu ya, kan.
0: Baru 4 bulan sudah serame ini peminatnya, ya kan. Jujur dari gabut-gabutan jadi bermanfaat gitu. Gue juga pengen sih ya kalau punya, eh gabut ah buka ini ah. Pengen. Wah luar biasa ya, gitu ya. Dan kalau kini kan sebagai mikrobiologis nih, yes, kan. Nih latar belakang apa sih latar belakang kakak punya pengaruh terhadap passion project atau project yang akhirnya kalau Luki jalan?
2: Oh, sebagai lulusan biologi kita tuh ada beberapa peminatan kan, ada juga lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan sekarang aku kerja sebagai microbiologist, itu tuh kayak ternyata makhluk ciptaan Tuhan yang sekecil ini tuh bisa bermanfaat loh untuk lingkungan dan juga sesama gitu. Jadi ya itu dari situ driven me to build this community, karena oh ternyata dari hal kecil itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Kayak misal contoh bakteri probiotik yang kita minum Yakult dan lain-lain itu kan dari makhluk kecil bisa buat kesehatan kita. Nah makanya aku bangun Green Hearts dari sebuah komunitas kecil, insya Allah bisa memberikan manfaat walaupun tidak besar, mungkin bisa ya menginspirasi.
1: Ya slowly lah kak ya.
0: Tapi bertahap.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal mikrobiologi sendiri nih, apakah ini ada kaitannya dengan kegiatan kakak gitu, misal mungkin gitu ya dari lingkungan kakak ngambil sesuatu jadi kompos gitu atau gimana kak?
2: Kalau berkaitan banget sih enggak ya, cuman aku mengisolasi, kayak misal dari tanah aku isolasi, nanti aku ambil bakterinya dan aku seleksi dan lain sebagainya, dan ini bisa dijadikan kayak pengurai limbah seperti itu dan lain sebagainya gitu.
1: Itu tanahnya sendiri dari mana kak? Apakah
2: dari
1: ketika
2: alam?
1: Oh, dari alam semua.
2: Misal kita lagi project di campus awal yang kemarin, kayak aku bisa ngambil sampel tanah atau air laut gitu, entah aku isolasi sendiri.
1: Oh so, gitu, ih keren banget.
0: Air tanah udah abu vulkanik udah belum?
2: Udah di kemarin mau ngamatin yang di mikroskop.
0: Kan banyak tuh di depan ya kan, pas marak-maraknya abu vulkanik yang malam pertama itu kan, yang debunya wah kacau banget itu. Nggak diambil apa gimana?
2: Udah diambil sampelnya, cuman belum diamati.
1: Katanya bener nggak sih kalau misalnya abu vulkanik itu
0: dari kristal.
1: Amat sangat, iya dari kristal dan juga amat sangat bermanfaat buat tanaman.
2: Ya, kalau dilihat secara mikroskopis, dia tuh emang agak tajam. Jadi kalau misalnya terhirup ke sistem pernafasan itu bakal bisa nyebabin kesehatan kita otomatis di pernafasan ya. Cuman kalau untuk penyubur tanaman dan sebagainya itu bisa juga karena di dalam abu vulkanik itu banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman juga.
1: Oh gitu ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian suka tanaman gitu ya dan juga ada abu vulkanik.
0: Ya, jujur pas malam pertama abu vulkanik itu muncul, saya keluar. Dan saya kira mata saya yang kelilipan karena saya abis itu baru bangun tidur gitu. Kenapa ini? Ya udah saya gak pakai masker gitu. Dan langsung masker tuh ludes gitu di mana-mana gitu kan. Pengaruh gak sih di tubuh saya gitu, bakteri gimana nih?
2: Kalau berkepanjangan iya, mungkin kalau ya jangka pendek
0: masih oke. Okay. Kalau napas lewat mulut gimana nih? Kan?
1: Sama oh, aja ini lagi mampet.
2: Sama aja yang kebuka mulut ya.
0: Sama aja.
1: Sama aja ya. Nah, kak, kalau misalnya ngomongin passion project lagi nih kak, kira-kira seperti biasa ini pertanyaan template itu tantangan kakak.
2: Untuk tantangan karena aku sekarang juga bekerja ya, jadi gimana caranya aku bagi waktu antara kerjaan juga dengan project yang aku dirikan gitu. Jadi mungkin ini terdengar klise ya, jadi aku buat skala prioritas, buat skala prioritas mana yang harus aku dulukan gitu. Pokoknya tantangan itu gimana caranya aku bagi waktu antara kerjaan dan juga komunitas, karena di tim aku juga itu teman-teman lagi kuliah dan kerja itu yang buat kita kapan ini kita meeting, kapan ini kita meeting dengan vendor dan lain sebagainya. Cuman karena kita punya passion yang sama di bidang lingkungan dan juga sustainability dan masyarakat gitu, jadi kita kayak kita decided untuk kita meeting, kita gitu. Jadi tantangannya lebih ke bagi waktu sih.
0: Bagi waktu.
1: Oke, bagi waktu ya, seru banget sih.
0: Per minggu itu berapa kali gitu kumpul gitu?
2: Enggak gitu ya. Kayak misal kita ada yang kita bahas atau ada undangan untuk kolaborasi, kita baru bahas gitu. Atau kita kemarin baru nge-camp juga gitu.
0: Nge-camp juga, ya, ih seru.
2: bonding. Ya.
0: Ya, jujur untuk ngebondingnya itu sih menjadi challenging gitu ya, kan, makanya gitu. Dan waktu pertama kali kakak ngebangun Green Hearts Indonesia ini, apakah Kak Luki itu udah punya gambaran gitu sejauh apa dan justru berkembang sambil berjalan gimana?
2: Kalau gambarannya bakal seperti apa itu nggak ada sama sekali. Ya,
0: karena dari gambut itu.
2: Tapi ternyata setelah batch 1 kita rilis dan responnya positif itu kayak, oh mulai tergambar nih, mereka butuh ini dan aku bisa nih buat project yang bisa mewadahi mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau awalnya itu kayak nggak ada gambaran atau ekspektasi lebih terhadap komunitas ini karena ya itu based on gabut, karena gabut jadi akhirnya bisa berjalan sampai sekarang.
1: Oke, nah kalau ini kan kakak lagi mau pembukaan untuk batch 3 nih kak.
2: 4.
1: Oh sorry, 4, maaf kak. Untuk ada nggak sih perbedaan antara batch 3 sama batch 4? Apakah dari planningnya ataupun
0: projectnya mungkin?
2: Ya, yeah. Yeah, of course beda karena di batch 4 ini tuh agak spesial ya.
1: Oh, agak spesial.
0: Nanti iri dengki yang batch 1, 2, 3 ini.
2: Agak spesial dan juga ya something big lah gitu. Jadi belum bisa spill banyak juga. Oh, okay. Jadi nanti ya pokoknya agak keteteran juga karena harus nyiapin blah blah blah gitu. Nyiapin dan lain-lain sebagainya tuh. Cuman ya semoga it's worth nantinya.
1: Oh, amin.
0: Okay. Penasaran amin. Jujur gue. Apa gue daftar aja ya biar menarik ya tadi.
1: Kayaknya sih ya. Kita harus daftar nih.
0: Daftarnya gratis.
2: Ada yang gratis, ada juga berbayar. Tapi berbayarnya tuh untuk lebih ke donasi. Kayak misal kemarin untuk pemuda-pemuda di sana, kayak misal untuk bantu di sana gitu.
1: Bantu gitu. Untuk masyarakat yang tinggal di sana gitu. Okay, maksudnya. Okay. Masih baik banget yang mau kita bahas ya.
0: Iya makanya, dan itu menarik sih ya.
1: Karena ternyata dari gabut tuh bisa bikin bermanfaat buat
0: itu,
1: orang.
0: Kok bisa kepikiran gabut itu gimana sih? Terinspirasi dari mana atau gimana?
2: Jadi waktu itu aku scroll Instagram kalau nggak salah. Uh-huh. Ya. Jadi kayak waktu itu ada kasus yang kayak lingkungan, pokoknya ada lingkungan pandawara ya.
0: Pandawara.
2: Ya, jadi kayak oh terinspirasi nih mereka juga anak-anak muda. Oh ternyata bisa loh buat program yang bisa bermanfaat untuk lingkungan dan juga masyarakat. Jadi kenapa enggak gitu?
0: Bersih-bersihin sampah ya kan.
1: Tapi ada kegiatan bersih sampah juga kan dari kakak sendiri? Ada.
0: Kapan?
2: Tapi itu bukan main eventnya ya. Itu kayak misal kita kemarin penanaman mangrove dan itu kayak kita
0: sembari gitu.
1: Tapi aku penasaran deh, kan ini kan ada kegiatan untuk membersihkan sampah di pantai-pantai gitu kan. Iya gak sih? Iya yes, bener banget. Nah kalau misalnya kakak ada ngumpulin beberapa sampah, nah itu kemana kak? Lagi?
2: Oh iya, kita juga ada stakeholder bank sampah namanya. Oh. Jadi sampah yang sudah kita kumpulkan itu kita salurkan ke bank sampah. Dan nanti ditimbang, setelah ditimbang uangnya kita dapat dan kita kasih manfaat untuk masyarakat.
1: Oh wow.
2: Jadi tetap berkelanjutan, maksudnya dari awal sampai ke akhir itu tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat
1: dan sehat ya kayak bukan yang dibakar atau yang ditaruh kemana lain.
2: Ada programnya juga pengolahan chemical jadi produk batako.
1: Oh oke. Okay. Okay, sumpah menarik.
0: Berapa kilo tuh? Sekarang ngambil.
2: Awal kemarin sih dari bank sampahnya langsung yang ngambil, jadi uangnya langsung diserahin ke kita ngeserahin ke panti juga.
1: Gitu. Okay.
2: Jadi lumayan banyak sih.
1: Kalau ke panti gitu yang ikutan batch ini ikutan juga apa enggak kak?
2: Yang kemarin batch terakhirnya di panti kami.
1: Oh di panti. Wah, keren banget. Di panti.
2: Jadi kita sex education sama teman-teman volunteer. Ya ini karena kan kita ada 3 core value ya. Salah satunya education dan makanya kita menargetkan anak-anak panti ini untuk bisa mendapatkan edukasi tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya. Okay. Karena mereka salah satu kelompok yang rentan ya.
1: Benar.
2: Yeah. Jadi aku memberikan edukasi kepada mereka.
1: Nah ini untuk edukasinya sendiri itu apakah kakak bekerja sama dengan psikolog atau gimana?
2: Ya ada beberapa mahasiswa psikolog yang ikut sama kita.
1: Okay. Keren banget. Sampai ini emang inspiratif banget ya.
0: Jujur gue pengen punya ide kayak gitu. Dari gabut-gabut kayak gitu. Ih bisa ya.
1: Karena emang sangat bermanfaat gitu buat orang-orang. Karena kan ada banyak banget ya orang-orang kayak pengen loh bisa bikin lebih maju gitu ya kota ini.
2: Dan
1: tapi
2: kemarin batch kemarin juga ada yang dari luar kota lagi, Palembang.
1: Oh, serius?
0: Bisa sejauh berangkat itu sendiri. Ya paling jauh luar negeri itu
1: Bangladesh ya. Bangladesh, tapi serius kayaknya kalau misalnya kakak bisa reach out ke tourism gitu ya, ke orang-orang luar negeri, mungkin mereka bakal lebih aware ya, bakal lebih seneng banget. Oke, baiklah, kita bakalan lanjut lagi nanti ya.
0: Betul ya kak ya, menarik banget jujur ya kan. Dari ada hal-hal kejutan-kejutan yang bikin kita wah gitu. Jujur. Iya. Bagaimana Prodo, jangan kemana-mana, bakal nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Luki. Jadi keep on tuning terus di Prodo Minang Lampung, teman
1: terbaik kamu.

0: 95 Pro 2 Menyelampung, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan ya, Maliza dan juga Riz.
0: Rizky, teman Pro 2 sore ceria. Dan buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini, ya kan ini hari Jumat ya.
1: Mm-mm.
0: Udah menjelang weekend dan sudah menuju pulang mungkin dari kantor teman Pro 2 ya kan. Sambil mendengarkan Pro 2 di Menyelampung buat kamu teman Pro 2 ya, mau nanya-nanya ke Kak Luki tentang biologi, mikrobiologi sekaligus founder nih dari Green Hearts Indonesia tahun 2022. Boleh langsung tanya-tanya tentang passion project ataupun alam, tentang alam-alam gitu ya kan.
1: Gitu ya. Atau mungkin kalian tertarik gitu ya sama kegiatan membersihkan lingkungan gitu ya. Boleh banget nanya di kita di 08 11 7 08 95 ataupun di mana?
0: Di Instagram kita di @prodobdl. Nah, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih ya Liza ya.
1: Masih ada masih
0: lanjut.
1: Oke, Kak, kalau misalnya nih Kakak, aku tanya gitu ya, kira-kira dari 5 tahun ke depan kira-kira founder Kakak nih, founder Green Hearts Kakak ini kira-kira udah sampai mana, Kak? Harapannya.
2: Aku salah satu orang yang visioner ya. Jadi aku selalu menyiapkan, pokoknya setiap tahun itu aku harus ada gebrakan gitu. Jadi kayak tahun ini harus ini, tahun ini harus ini. Dan itu aku punya untuk sampai beberapa tahun ke depan. Dan mungkin kalau untuk 5 tahun ke depan, mungkin aku dilihat sebagai seorang dosen dan juga sebuah founder dari sebuah Green Hearts.
1: Oke, nah Kak, kenapa Kakak mau jadi dosen, Kak?
0: Iya.
2: Yang seperti aku bilang sebelumnya, aku tuh gimana caranya aku tuh bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dengan aku menjadi dosen, aku bisa menyalurkan ilmu yang aku punya untuk mahasiswaku nantinya gitu. Dan dengan dosen juga aku mau dengan platform yang aku punya itu bisa berjalan beriringan gitu. Dan edukasi dan juga komunitas aku itu bakal nanti berjalan beriringan gitu. Jadi aku menggunakan platform Green Hearts untuk memberikan edukasi ke masyarakat, dan dengan aku jadi dosen itu mungkin bisa lebih berpower ya gitu.
1: Oh, benar banget.
2: Ya,
1: gitu. Ada namanya lah ya, ada oh ini dosen gitu kan.
0: Dosen Luki.
1: Iya. Bapak
0: deh. Bapak Luki. Pak Luki. Luar biasa ya kan. Oh iya Kak, kita masih mau ngomongin tentang passion project nih kan ya. Seberapa penting sih Kak punya tujuan atau purpose nih dalam menjalani sebuah passion project, dan apakah passion itu passion aja sudah cukup gitu?
2: Ya, di hidup kita tuh pasti punya purpose atau tujuan ya. Jadi kalian mau seperti apa, dikenal seperti apa, itu pasti punya. Dan buat teman-teman yang punya passion dan bingung untuk menyalurkan passion kalian gimana caranya, jadi aku nyaranin aja sih buat teman-teman untuk menggali potensi diri dan tahu your weaknesses dan juga your strong gitu, untuk strength. Dan dari situ kalian bisa menyalurkan apa nih kira-kira yang bisa aku manfaatkan atau yang bisa aku keluarkan dari diri aku untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan nanti dari situ bisalah kalian pelan-pelan untuk bisa menyalurkan project passion tadi ke project. Atau enggak harus membangun sebuah komunitas ya, bisa juga bisa dengan sosial media kalian mengajak atau influence teman-teman untuk setidaknya terinspirasi lah.
1: Oke, nah Kak, kalau misalnya aku boleh nanya tips dari Kakak nih ya, buat orang-orang yang mungkin sebenarnya punya passion gitu ya, tapi mereka tuh susah gitu untuk mendorongnya. Kayak misal mereka kayak banyak halangannya gitu, atau banyak banget negative thinkingnya. Kira-kira Kakak bisa kasih tips gak Kak buat orang-orang?
2: Ya, itu kayaknya permasalahan Gen Z ya sekarang.
1: Yes.
2: Mereka tuh punya ide sebenarnya, cuman takut untuk memulai.
1: Benar.
2: Mungkin saran dari aku sih jangan nunggu perfect dulu untuk mulai, karena perfect itu adalah bagian dari proses gitu. Perfect itu by product kan. Jadi teman-teman yang takut untuk memulai ya just do it gitu.
1: Just do it guys. Yeah. Just do it kayak Nike ya. Ya lagi.
2: Jangan nunggu untuk sempurna, jangan nunggu untuk oh this is not right time, because menurut aku nggak ada waktu yang tepat kalau kalian nggak memulai.
1: Oke, benar banget. Nah kak, satu lagi nih kak, apa kalau misalnya kan kakak ini kan dalam bentuk lingkungan kan, dan banyak banget orang-orang yang mungkin nih masih sering banget buang sampah sembarangan. Nah kak, kira-kira apa kak pesan kakak untuk orang-orang yang mungkin ya masih suka buang sampah sembarangan, ataupun mungkin orang yang sebenarnya nih pingin banget mulai untuk gak buang sampah sembarangan tapi bingung karena gak banyak banget tempat sampah yang disediakan di lingkungan.
2: Buat teman-teman, please tolong save our earth karena bumi kita sudah tua kayaknya.
1: Iya, benar banget.
2: Ya, setidaknya jangan, kalau misalnya tidak bisa memberi dampak, setidaknya jangan menambah masalah. Gitu. Jadi teman-teman yang lagi di lingkungan atau dimanapun itu, ya buang sampah pada tempatnya lah, itu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi. Kalau misalnya di tempat kalian tidak ada tempat pembuangan sampah dan sebagainya, misalkan simpan dulu, atau sekarang itu sudah banyak bank sampah sudah bekerja sama dengan beberapa RT RW. Jadi bank sampah nanti yang menyamperi rumah-rumah kalian dan kalian bisa dapetin duit seperti itu. Jadi intinya jangan buang sampah sembarangan karena mungkin itu terkesan remeh ya, karena oh nanti saya buang sampah nanti kan ada yang bersihin gitu.
1: Iya yeah, benar banget.
2: Ya sama aja kan kayak koruptor dong.
1: Iya. Nanti ya dengerin ya teman-teman.
0: Jujur itu ya buat kamu teman Pro 2. Dan sekarang udah ada bank sampah ke rumah-rumah ya?
2: Iya.
0: Oh rumah gue belum.
1: Sama.
0: Kalau ada gitu bisa lah gue kumpulin gitu. Gitu ya kan?
2: Bisa. Main cuan.
1: Oke okay, tapi ya, ini kan? Bisa gak sih kayak misalnya kita hubungin bank sampah itu, kalau kita mau ngumpulin sampah gitu, apakah dia bisa datang ke rumah kita atau gimana?
2: Bisa, kita datang langsung ke workshopnya. Jadi kita bawa sampah kita, nanti dipilah gitu yang plastik dan sebagainya. Nanti dipilah dan untuk memudahkan proses pengolahannya. Atau nanti juga bisa kalian kerjasama dengan bank sampah untuk menghubungi, oh kami ada beberapa rumah nih yang bisa kalian datengin. Karena ya itu kan win-win solution, yang mereka dapat sampah, kita buang sampah ke mereka. Jadi kayak benefit lah satu sama lain.
0: Oke. Dan juga nih kak, kalau teman-teman kalau teman Pro 2 nih yang sedang ngedengerin kita nih ya, yang punya passion ataupun ide yang selama ini cuma disimpan di kepalanya gitu ya kan, banyak banget nih apalagi Gen Z gitu kan. Apa yang pengen Kak Lucky bilang nih supaya mereka berani untuk mulai dulu gitu?
2: Ya just do it. Kayak karena nggak ada waktu yang tepat gitu untuk memulai sebuah ide. Karena kalau misal kalian punya ide tapi kalian takut untuk memulai, itu sama aja kalian nggak bakal mulai-mulai gitu. Kalian harus berani untuk men-challenge diri kalian. Nggak usah mikirin resultnya seperti apa, nggak usah mikirin outputnya seperti apa, yang penting kalian berani dulu, brave-nya dulu di kerjakan atau dilakukan, baru nanti mikirin outputnya. Jadi teman-teman yang punya passion tapi bingung, bisa mulai dari Instagram atau sosial media yang kalian punya, kayak misal share kepedulian kalian terhadap lingkungan atau isu yang sedang beredar sekarang. Kalian bisa tuh gunain sosial media untuk mengajak atau menginfluence teman-teman. Nantinya dari situ pasti kalian ketrigger untuk melakukan lagi-lagi dan mungkin lebih besar.
1: Benar, oke okay, kak, pertanyaan terakhir nih kak, kalau misalnya ada teman-teman Pro 2 sekarang yang lagi dengerin gitu dan mau gabung gitu sama batch 4, boleh kak silahkan promosi kak.
2: Ya buat teman-teman, thank you so much ya, karena Green Hearts saat ini sudah sampai di batch 3 dan sebentar lagi kita akan open volunteer untuk batch keempat. Dan buat teman-teman yang mau ikutan seru-seruan dengan ketemu teman-teman baru, kenalan relasi baru, itu bisa banget buat pantengin Instagram kita di greenhearts.id. Nanti kita bakal share info dan juga kegiatan-kegiatan nantinya yang bakal kita buat seru-seru di Bandar Lampung.
0: Instagramnya apa tuh kak, kalau boleh tahu?
2: Greenhearts.id.
1: Greenhearts.id gitu ya. Dicatat ya nomor 2 ya.
0: Sebentar lagi bukaan batch 4 ya.
2: 4.
0: Tanggal berapa tuh kalau boleh tahu?
2: Nantilah kita share. Karena ini masih ada beberapa technical issue yang harus kita selesaikan dulu dan lain-lain.
0: Saya gak boleh tahu dulu berarti.
1: Harus spoiler ya.
0: Off-air boleh.
1: Oke, tadi nomor 2 berulang kita bahas sama Kak Lucky ya, ngobrolin soal Green Hearts gitu ya, terus banyak banget
0: passion project dan juga apalagi itu tentang penanaman mangrove ya,
1: gitu
0: kan.
1: Ya, membersihkan lingkungan, kita gitu, juga teaching banget, gitu ya.
0: Banyak banget ya teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang tertarik ini untuk ikutan menjadi volunteer batch 4 dari Green Hearts Indonesia, Kamu boleh kepoin Instagramnya di
1: greenhearts.id
0: ya kan. Pantengin terus tuh buat kamu teman berdua karena kuotanya ditambah nggak ini?
2: Boleh.
1: Oke. Kita sedaftar kayaknya.
0: Betul. Dari 30 naik gitu berapa gitu? Oh,
2: naik kemarin 50 kok.
0: 50. Oh, wow. Oh ini apakah ada 100 lagi?
2: Maybe.
0: Wow, luar biasa.
1: Lulusan lagi kuotanya ya. Makasih kalau kita.
0: Makasih Kak Luki sudah main-main dan udah
1: kasih bagi-bagi informasi, bagi-bagi wawasan,
0: iya, gitu, pengalaman juga jujur dari gabutnya keren banget ya.
1: Iya,
0: bermanfaat isirat banget gitu.
1: Iya, sangat inspiratif.
0: Iya, gitu. So, ya, terima kasih Kak Luki.
1: Makasih,
0: Kak. Ya itu dia teman berdua, kita sudah ngobrol sama Kak Luki selaku founder dari Green Hearts Indonesia ya. Okay. Buat kamu teman berdua yang tertarik untuk ikutan
1: volunteer gitu ya, mau apa ataupun kalian suka banget membersihkan lingkungan.
0: Iya, dan
1: gitu
0: mau menanam mangrove mungkin ya kan.
1: Diving untuk menanam pasir terumbu karang gitu ya, bisa banget.
0: Jadi daripada kamu gebut-gebutan di rumah Eliza ya. Rebah-rebahan mending kamu carilah ya kan
1: yang bermanfaat, yang mungkin pengalaman baru gitu kan ya. Dan Liza dan Rizky masih dengan kalian di 90.5 FM. Kamu, Rizky dari Lampung.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Yes, teman berdua masih barengan sama Liza ya. Dan rezekinya masih makan teman berdua. Jadi untuk sementara bareng sama gue dulu ya di sore kali ini. Baik banget yang mau gue bahas ya. Kayak tadi kita udah ngobrol kan sama narasumber kita gitu ya, tentang lingkungan gitu ya, betapa pentingnya kita harus juga berkontribusi gitu ya untuk menjaga kehidupan bumi kita ya, supaya jadi lebih sehat gitu ya. Dan juga selain kita harus menjaga bumi kita gitu ya, tapi kita juga harus ngejaga tubuh kita ya supaya lebih sehat gitu ya. Karena siapa tahu gitu ya, kalau misalnya kalian punya kebiasaan gitu ya yang suka banget olahraga ataupun kebiasaan hidup aktif gitu ya, bisa jadi pondasi buat kalian gitu ya untuk lahirkan jadi atlet muda gitu ya. Oke, nomor 2. Jadi kalau misalnya kalian ya punya kebiasaan hidup sehat gitu ya, terus juga aktif gitu ya, ternyata itu tuh bisa menjadi fondasi penting dalam membangun kebugaran masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi itu tuh bisa jadi mendukung lahirnya atlet-atlet muda yang berpotensi gitu ya. Kalau misalnya kita dengerin gitu ya dari guru besar bidang ilmu olahraga gitu ya, Universitas 11 Maret gitu ya, yaitu Profesor Sapta Kunta Purnama gitu ya. Tingkat kebugaran masyarakat Indonesia saat ini dinilai masih belum memuaskan gitu ya, karena peningkatan kebugaran masyarakat perlu didorong gitu ya melalui pembiasaan hidup sehat dan aktif menjadi kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga ia menyampaikan hal tersebut saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada hari Kamis kemarin gitu ya, karena menurutnya masyarakat dengan tingkat kebugaran baik di berbagai kelompok usia akan memudahkan proses pencarian dan identifikasi bakat olahraga sejak muda gitu ya. Jadi memang ekosistem tersebut juga mencakup pembinaan usia dini, pencarian bakat dan pengembangan atlet. Selain itu diperlukan dukungan ilmu pengetahuan teknologi olahraga.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini enggak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi enggak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Kamu, gue rari banyak lampu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum, mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri. Mulailah
3: jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.

0: berdua, lampu teman terbaik kamu, teman berdua yes.
1: Waktunya kita pamit terpisah dengan kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah setia menemani kita 81 tahun.
0: Yeah. Selamat ulang tahun ya buat RRI ya.
1: Selamat ulang tahun RRI ya, ke 81
0: semoga benar
1: sehat-sehat.
0: Benar.
1: Buat seluruh RRI di Indonesia semakin mengudara lagi,
0: benar, semakin maju ya, semakin keren lah pokoknya. Betul. Ya. Terakhir dari Liza Lesiva, siaran ini spesial Wilderness Only berdua RRI Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Now bye, bye. Teman berdua.

0: disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman Pro 2, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga DJ Ziva. Kita baru bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, only on Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: health ada gangguan pernapasan akibat asap kebakaran yang meningkat. Sedih sekali ya.
1: Terus ada dari fashion ya, teman Produa Nusantara hadir di seragam tim Indonesia untuk Asian Games 2026.
0: Dan semua itu bakal kita bahas sebentar lagi.
2: It's time to sore ceria.
1: Selamat Hari Radio ya Zika. Di hari ini ya kita RRI Republik Indonesia merayakan Hari Radio
0: ke 81 tahun. Betul. Ya 11 November setiap tahun nih ya kita rayain. Teman-teman, udah berapa tahun sih kita di Radio Republik Indonesia ini, San?
1: Kita baru jalan setahun setengah gak sih, Zip?
0: Hampir 2 tahun.
1: Hampir 2 tahun ya. Terus ada gak sih, Zipa, apa kayak pesan dan kesan lo terhadap RRI gini kan? Apalagi kan kita udah lama banget nih di radio. Ada gak sih yang bikin lo jadi kayak, wah, kayaknya di ulang tahun yang ke-81 tahun ini gue harus buat gebrakan atau apa gitu. Ada gak sih gebrakan yang bikin Indonesia gempar gitu?
0: Jujur belum kepikiran ya, Zan. Tapi kesan-kesan gue selama hampir 2 tahun di radio ini sebagai penyiar ya, itu kayak gue happy banget karena ini salah satu tempat gue menyalurkan berbagai keresahan gue, bukan keresahan sebenarnya, kayak apa yang ingin gue sampaikan gitu kan. Okay, kayak kita nyiapin kan disini.
1: Kayak jadi temen ngobrol lo gitu ya
0: radionya. Dan juga kayak nge-recharge energi gitu setiap siaran gitu kan. Apalagi sama lo nih kan.
1: Karena kita sepupu ya teman Produa. Jadi kita ini sering banget nih siaran berdua kayak gini ya. Kayaknya udah berapa kali nih kita siaran bareng kayak
0: gini. Aduh, gak kehitung kayaknya.
1: Gak kehitung ya, udah kayak... kayaknya udah nyampe 81 juga gak sih, 81 kali.
0: Berlebihan.
1: Tapi lu gak menaik balik ke gue nih, Zip.
0: Kalau lu gimana, kayak menurut lo nih sebagai penyiar kan, apa sih yang penyiar tuh tahu tapi orang-orang lain tuh gak tahu? Kayak penyiar radio tahu tapi orang-orang lain tuh gak tahu gitu.
1: Oh itu, nah kalau misalnya yang dari pertanyaan lu itu ya, Zip, kebanyakan kawan-kawan gue, orang lain kan. Kawan-kawan gue tuh gak tahu kalau misalnya sebenarnya radio itu bukan cuma asal-asal mencet lagu, tapi ada circle time-nya gitu. Terus yang kedua, radio itu juga ada mixer. Nah, kita juga gak boleh kan asal-asal mencet mixer.
0: Ya, sekarang banyak banget kan teman-teman.
1: Nah, betul. Sama teman-teman gue itu kebanyakan taunya kalau radio itu openingnya itu langsung selamat sore. Padahal kita ada opening khususnya kan, 92,5.
0: Iya,
1: atau disiarkan langsung. Iya, betul.
0: Tapi emang gue awal-awal masuk tuh emang nol banget sih pengetahuan gue tentang radio, jujur.
1: Makanya kita belajar dulu 3 bulan ya.
0: Iya.
1: 3 bulan tuh lumayan lama juga ya. Sorry,
0: tapi kayak seru banget gak sih?
1: Seru, betul. Di situ kita bonding, kita deket sama teman satu sama lain kita kan ya. Sama kalau bagi gue ya, radio karena udah 81 tahun berdiri ini ya, udah sama kayak Indonesia Raya tercinta kita ini. Jadi radio tuh kalau bagi diri gue tuh sebagai sahabat gue gitu. Jadi ketika gue lagi pengen mencurahkan suatu keluh kesah gitu, jadi gue pastinya pengen berbagi juga ke teman-teman Produa gitu. Apalagi kalau misalnya siaran bareng sama kawan tandem yang bikin gue nge-recharge energi gitu.
0: Bikin happy terus gitu ya, bikin keluar nih energi lo kan. Karena sesuai tagline kita kan, teman terbaik kamu. Jadi
1: teman terbaik kamu.
0: Radio itu tuh sebagai teman kita ya kan, Zan.
1: Betul. Nah, sama teman-teman Produa nih, kalau misalnya hari ini ingin cerita, titip salam, atau mau request lagu, atau mau curhat-curhat nih tentang mantan atau pacarnya yang lagi kalian deketin, boleh curhat di mana, Zip?
0: Di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, teman Produa. Atau di mana nih, Zan?
1: Atau bisa juga di @sorcerProdua dan bisa juga di RRI Digital. Banyak cara menuju Produa RRI Bandar Lampung. Jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau Stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes, teman perdua, that was coming from Sure Thing by Miguel nih, teman perdua. By the way, Ziva nih lagi tergila-gila nih sama lagunya Sure Thing ini nih, Zan.
1: Kenapa tuh,
0: Ziva? Soalnya kayak, ini kan kalau kita ambil track recordnya nih, udah 3 kali gitu loh, trending gitu.
1: Oh, lagu kayak, Sure Thing ini?
0: Pertama yang, apa gitu, gue lupa, terus yang kedua itu yang dance, kan ada dance, dance gitu kan. Nah, yang ketiga ini yang trend geser, terus dia fotonya nangis
1: slide, gitu. Slide, geser, slide gitu ya.
0: Saking gue tergila-gilanya, sampai gue tuh ngasih nama second IG gue tuh namanya Sure Thing.
1: Wah, gila
0: dari lagu
1: sih
0: ini.
1: Dan kenapa lu bisa bikin second IG lu namanya Sure Thing?
0: Karena gue tergila-gila sama lagunya, kayak gue puter terus, ya puter terus, puter terus.
1: Atau lu nyimpen seseorang gitu dari lagu Sure Thing ini, enggak, makanya lu jadiin user IG lu, enggak?
0: Enggak, tapi karena kayak
1: lu suka aja gitu sama lagu Sure Thing ini.
0: Kayak Sure Thing itu kan hal-hal yang pasti gitu kan. Kayak gue pengen menjadi seseorang yang ada di lagu tersebut juga gitu. Asik.
1: Jadi kalau misalnya ngomongin tentang lu ya Zip ya, jadi bakal keinget Sure Thing gitu, karena lu menyimpan lagu Sure Thing, menyimpan diri lu di lagu Sure Thing itu gitu.
0: Ya, menyimpan diri sendiri gitu ya.
1: Okay.
0: Nih, selain gue tergila-gila sama Sure Thing nih, gue lagi tergila-gila sama sesuatu juga nih. Dan bisa tebak gak?
1: Dia apa nih, konteksnya makanan kah, hewan atau seseorang gitu?
0: Makanan
1: Sure Thing sih, yang berbau Sure Thing, makanan apa? Kayaknya kalau gue ngelihat lu matcha gitu gak sih Zip? Atau
0: ya sebenernya itu minumannya, tapi kalau makanan nih, menuju makanan, keluarnya manis-manis gitu
1: kayak gue dong,
0: dessert. Enggak, lu pahit nggak sih, lu pahit nggak sih,
1: nyicip gue gitu. Sekol ya, sekol asem. Kalau makanan sih kayaknya dia dessert kah atau main course?
0: Dessert lagi naik nih
1: apa ya Zip?
0: Yaudah, gua kasih tau,
1: iya,
0: deh,
1: kasih tau
0: tiramisu
1: deh.
0: Zan,
1: oh lu suka tiramisu?
0: Yes, gua lagi tergila-gila juga nih.
1: Kenapa tuh sama tiramisu? Apakah ada yang baru gitu dari tiramisu ini atau apa Zip gitu?
0: Karena kayak apa ya, biasanya kan kayak di semua kafe pun ada gitu kan tiramisu,
1: iya,
0: terus juga
1: betul-betul
0: berbagai bentuk gitu tiramisu tuh, ada es krim, ada croissant, ada tiramisunya sendiri, terus ada minuman juga ada rasa tiramisu nih.
1: Iya sih, kan? Betul-betul. Tapi dari yang gue tahu ya Zip ya, kalau gue scroll di social media gue, katanya si tiramisu ini awal diciptainnya itu di Italia gitu. Asalnya itu dari Italia. Dan ternyata tiramisu ini kan emang udah diciptain dari jauh banget ya, dari beberapa puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Kayaknya dari jam perang dunia pertama pun itu udah tercipta, tapi kita nggak tahu gitu kalau itu namanya ya, tiramisu gitu.
0: Krim aja gitu.
1: Cuman emang udah ada penciptanya gitu. Nah, katanya di tahun 2026 ini tiramisu itu lagi naik daun lagi gitu, karena berasal dari penjualan tiramisu di Inggris dilaporkan naik 27% dibanding tahun sebelumnya.
0: Iya kan?
1: Nah, dan menariknya lagi ya Zip ya, tiramisu tuh sekarang nggak cuman dalam bentuk klasik gitu. Tiramisu tuh banyak inovasi baru kayak yang lu sebutin tadi, kayak es krim, kopi, dan bahkan sekarang pun ada yang namanya kayak, lu tahu nggak sih, stick es krim, tapi sebenarnya itu bukan stick, dia bentuknya kayak stick, cuman dia bukan stick makanan, cuman rasanya itu tiramisu.
0: Oh,
1: lagi ngetren loh, kalau
0: iya,
1: kata
0: iya,
1: di
0: iya.
1: Jepang.
0: Kayak brand T ya?
1: Iya, kayak brand T.
0: Gitu. Nah, kenapa menurut gue, kenapa tiramisu itu lagi tren gitu ya, bisa tren? Karena itu perpaduan rasa kopi sama kejunya itu enak, kayak nyampur gitu kan, kayak match gitu.
1: Balance gitu ya.
0: Ibarat kalau ceweknya gini, cowoknya gitu kan, kayak match.
1: Ibarat
0: gitu.
1: Ibarat kalau misalnya ceweknya julid, berisik gitu, cowoknya pendiam, cool,
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, match gitu kan.
1: Balance gitu ya. Oke, terus popularitasnya juga gak lepas dari rasa kopi yang khas ya Zip ya. Teksturnya juga kan creamy ya dari yang kita tahu. Apalagi lu pernah gak sih nyicip tiramisu? Gak usah jauh-jauh deh, tiramisunya teman kita, si Nathan.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Enak
0: ya.
1: Kan?
0: Enak
1: jadi
0: banget.
1: Jadi kayak ada kopinya, ada creamnya, terus teksturnya itu kayak bener-bener pas masuk ke mulut itu langsung luber gitu.
0: Meleleh,
1: langsung meleleh,
0: kan?
1: Betul,
0: enak
1: betul.
0: Banget sih. Dan fun fact-nya nih ya Zan, tiramisu itu berasal dari kata tiramisu. Itu tuh artinya kayak angkat aku tuh, jemput aku gitu, dari bahasa Italia. Nah itu merujuk pada efek penyegar dari kandungan kafein, espresso, dan gulanya.
1: Oke. Karena ada kopinya itu ya. Jadi kayak siapapun yang makan tanpa minum kopi pun bisa ikut melek gitu matanya kalau dengan makan tiramisu doang gitu.
0: Iya, pantesan ya setiap gue ngeliat tiramisu tuh kayak jemput aku, kayak makan aku gitu masih.
1: Tapi bukan jemput ke ilahi kan maksudnya. Jemput aku tuh maksudnya
0: makan aku gitu.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

Teman Prodo, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPP RRI dan Segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: It was coming from Queen of Disaster by Lola. Kita puterin buat kalian di maghrib-maghrib ini ya teman Pro 2, di situasi yang lagi sendu dan yang pastinya lagi hangat gini ya Zip ya. Kita puterin Queen of Disaster buat kalian nih. Tapi kalau udah dengerin lagu ini Zip, gue tuh jadi keinget gak sih Zip? Kayaknya gue doang atau lu juga nih yang keinget ketika kita di rumah nenek kita, gue sama lu dan sepupu-sepupu yang lain itu pernah kan ya pas lagi zaman-zamannya Covid itu bikin es dalgona itu.
1: Oh iya, itu seru banget sih ya, asli kan? Ya kan. Tapi
0: gua
1: kita
0: jadi flashback.
1: Kita lama banget gak sih ngaduknya pas itu, kayak susah banget ya kan buat dalgona tuh.
0: Betul-betul teman Pradewa, karena kita pas itu gak pakai apa namanya mixer ya Zip.
1: Yep.
0: Ya. Sedangkan kan harusnya tuh kalau mau cepat itu pakai mixer kan. Tapi kita tuh ngaduk yang pakai botol Sprite apa Coca-Cola sih pas itu, yang kita dikocok-kocok
1: gitu. Oh, iya ya. Ya.
0: Tapi enggak tahu ya sebenarnya itu jadi atau enggak, tapi kita
1: enak-enak aja. Kan sebenarnya. Ya namanya juga anak-anak gitu kan, enak-enak tetap diminum enggak sih?
0: Itu lagi baru-barunya ya Zip ya. Mm-mm. Karena benar-benar lagi tren seminggu kemudiannya kita buat ya dalgona itu, dan ya ternyata bisa ya kita buatnya juga. Ternyata yes, kita punya bakat lah. Ikut Master Chef ya.
1: Otw buat kafe ya, gitu kan. Kafe kopi gitu.
0: Tapi kalau udah ngomongin tentang Covid nih ya teman Pro 2, gue jadi keinget Zip, kita kan kebelakangan ini sedang mengalami bencana ya, yang pastinya apalagi kayak Indonesia belakangan ini benar-benar ditimpa banyak banget bencana, kayak misalnya karhutlah, kebakaran hutan dan lahan yang di Kalimantan, di Sumatera dan di Jawa juga kalau nggak salah ada, terus juga ditambah lagi dengan dampak abu vulkanik dari Gunung Krakatau kita, dan ada juga kalau nggak salah gunung yang di Medan juga terjadi erupsi juga. Terus ya pastinya teman Pro 2, buat kalian selalu jaga kesehatan, tetap banyak minum air putih. Dan dari dampak ini tuh kita tahu ya Zip ya, kalau gak salah terjadi banyak banget gangguan pernafasan akibat asap kebakaran.
1: Betul.
0: Terus juga dari Kementerian Kesehatan juga bilang kalau misalnya tahun 2026 pada bulan September ini terjadi gangguan pernapasan yang meningkat cepat ya Zip ya. Sampai berapa Zip kalau nggak salah?
1: Sampai naik sekitar dari 50 ribuan terus kayak mencapai 113-an gitu. Wah. Zan, emang serem banget sih ya Zan. Betul, karena betul. Turut prihatin juga sih teman-teman gitu kan, kayak gimana ya, susah banget gitu kan. Karena kita kan kayak terjebak gitu kan dalam asap, dalam abu gitu.
0: Iya betul. Jadi kayak kita yang terkena dampak ini sebenarnya kadang bingung enggak sih kita kira-kira kalau misalnya mau bantu gitu, cuman takut bikin api tersebut makin lebar gitu. Jadi akhirnya kita ya udah tetap peduli pada diri sendiri, keluarga atau kerabat kalian, tetap ingetin, tetap menggunakan masker, terus juga banyak minum air putih tadi. Dan yang pastinya ada banyak banget cara di luaran sana supaya kita bisa mencegah dari gangguan pernapasan akibat asap kebakaran ini. Salah satunya apa tuh Zee?
1: Yes, kalau kita lagi di rumah nih ya Zan, kita tuh bisa sumbat celah pintu dan jendela nih. Bisa kayak pakai kain yang tersedia, atau enggak kalau kalian ada kayak clay gitu tau gak sih, ditutupin. Gitu kan, di itu tuh bisa pakai kain basah juga, handuk atau lakban untuk nyumbat celah-celah di bawah pintu. Nah, tuh, karena itu kan riskan banget kan, kita nggak bisa ngeliat nih, tau masuk aja tuh.
0: Betul. Nah itu juga penting nih Zip, kenapa bisa gue bilang penting, karena emang itu terjadi banget nih di rumah gue, karena kemarin juga yang awalnya marak-marak banget ini debu vulkanik itu di hari pertamanya itu, rumah gue tuh kan udah disapu dengan air dan lap basah gitu ya sama orang tua gue, tapi gue tuh gak expect gitu loh Zip kalau misalnya debu tersebut itu bisa masuk ke dalam kamar gue, dalam ruang tamu gue gitu. Gue pikir itu bakal ada di sepanjang teras gue aja kan, gak taunya bisa bener-bener rentan banget bisa masuk ke dalam rumah juga teman-teman. Jadi yang kayak gua rasa itu udah bersih di teras, tapi kan debu itu kan berkeliaran di mana-mana.
1: Ya partikelnya kecil juga.
0: Jadi bisa masuk juga ke dalam kamar kalian gitu. Jadi dengan cara mencegah menggunakan ditutup apa Zip?
1: Celah-celah dari pintu atau jendela gitu. Ya, nah selain itu Zan ada juga bisa menggunakan air purifier. dari HEPA gitu kan, jalanin pemurni udara di dalam rumah gitu. Jadi kayak filter jenis ini tuh kayak bisa nangkep sampai 99% lah kira-kira partikel mikro asap dari kebakaran misalnya gitu.
0: Okay. Buat kalian juga yang orang have gitu ya, atau yang gak perlu have gak sih, kayaknya di rumah lu juga ada kan air purifier itu. Jadi buat kalian juga kalau misalnya mau nih kesehatannya harus bagus di dalam rumah kalian, atau lagi apalagi buat ibu-ibu bapak-bapak yang sensitif banget nih kalau misalnya anaknya bersin sedikit atau batuk sedikit, boleh deh pasang air purifier supaya udaranya lebih bersih.
1: Betul. Terus juga ada nih kalau yang ada AC gitu ya di rumahnya, biar nggak ngambil udara dari luar, bisa tuh nyalain AC mode resirkulasi. Jadi itu pendingin ruangannya itu disetel supaya udaranya itu yang diputar tuh yang di dalam ruangannya aja. Jadi gak narik asap dari luar gitu.
0: Jadi yang udah dikeluarin dari AC tersebut ditarik lagi, dikeluarin lagi gitu ya. Jadi berulang-ulang gitu, muter-muter udara dari di dalam ruangan itu. Jadi gak perlu ngambil udara dari luar atau gimana gitu sih.
1: Betul. Pastinya teman berdua pakai masker ya kan, yang paling penting tuh. Terus juga minum air putih yang banyak gitu teman berdua.
0: Iya, pokoknya tetap stay safe ya teman berdua. Karena kita juga di sini ya, gue dan Zipa juga kemana-mana tetap harus pakai masker ya. Walaupun muka Zipa tuh udah tebel banget dengan make upnya. Tetap kalau misalnya keluar ke rumah pasti bakal tetap kelihatan gitu kalau misalnya ada debu-debu. Nah, gue mau nanya nih Zip sama lo ya kemarin. Kalau nggak salah itu 3 atau 4 hari yang lalu ya, pas pertama kali debu vulkanik dari dampak Gunung Krakatau ini, lo keluar nggak sih ke rumah?
1: Pas banget.
0: Hari pertama.
1: Pas banget. Itu lagi terjadi tuh gue lagi di luar. Gue lagi main sama kawan-kawan gue. Terus kayak di jalan tuh kan kayak kerasa gitu, apa nih kok banyak banget debunya. Ternyata dari abu vulkanik tersebut. Tapi kami kira tuh kayak debu biasa gitu
0: aja ya.
1: Terus ternyata ada orang yang ngasih tahu kami kalau misal itu tuh efek dari abu vulkanik gitu Zan.
0: Nah kalau gue sendiri ya Jip ya, itu kan kalau gak salah itu lagi lagi ada kayak seminar gitu ya gue di dekat rumah gue. Enggak sih, enggak deket-deket banget. Pokoknya agak hampir 3 km lah dari rumah gue. Terus pulang lah gue tuh maghrib. Pulang maghrib, habis sholat maghrib gue pulang. Nah di jalan itu kayak, kan gue tuh pakai kacamata aja gue tahu. Gue tuh pakai kacamata. Terus itu kayak kok banyak banget nih debu-debu masuk ke mata gue. Padahal gue udah pakai kacamata. Nah pas udah setengah jalan kok di mulut gue kayak banyak pasir. Padahal gue gak ngomong apa-apa. Gue lagi gak ngomong apa-apa gitu. Pokoknya pas gue gigit gigi gue kriuk-kriuk-kriuk gitu. Pokoknya parah banget teman perdua kalau misalnya kalian gak pakai masker dan gak pakai kacamata, apalagi helm yang kayak helm yang gak ada penutupnya gitu ya, jadi bisa rentan banget terkena yang namanya debu vulkanik. Nah sama lu nih ya Zip ya, karena kan belakangan ini gue lihat lu sering banget nih kadang kalau misalnya gak pakai masker terus make up itu jadi kotor. Nah next lu harus pakai masker supaya muka lu gak jadi topeng monyet kali ya Zip.
1: Jahat sih Isan itu.

0: gorengnya yo. Es anget, esnya yang anget kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panas yang satu.

0: saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Pro RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan
2: jangan
0: diri
2: sendiri. Orang lain.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa sudah 2 jam namanya nih. Gue DJ Zan dan juga DJ Zifar menemani kalian pada malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu dan juga titip salam. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin kita hari ini.
1: Dan terakhir dari kita, Last Passion Espresso, Wellness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Zan
1: Zifa.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Editama di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC. Jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin

0: to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Waduh-waduh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Mas
2: Bobinya enggak.
0: Sorry, Mas Dondot. Okay. Yes.
2: Alex.
0: Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Manggal dia.
2: Manggal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap, seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, P.
0: Edit GAG. Kembali. MBTAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Bener. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya?
0: Oh, boleh.
2: Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah lewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke. Tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya, iya.
2: Di radio tit.
1: Solo, nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh, oh,
2: iya. Oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, udah benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
0: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa ya, saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Ya, kok
1: tapi
2: aku enggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Beda. Oh iya, iya iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin cerita.
1: Oke. Okay. Drama.
0: Oke, okay. Oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi.
2: Oh. Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
1: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu.
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live, enggak, di record
0: ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem
1: bahasanya. Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu.
0: Bener. Saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
1: Lapas kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP. Nah,
1: tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
2: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah larang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo.
4: ada juga sapi. Terus
2: itu yang
4: Epic GLD,
2: madu dan racun.
4: Madu
2: dan
4: racun. Oke,
0: benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya, kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
3: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio kita.
3: Kamu radio mana?
1: Radio. Ya, ya, radio. Jangan-jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandi lim, Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Kagak. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nerari.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah. Di anu di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh di rumah. Enggak itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja Mas.
3: Oh, udah, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja nggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen ah kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana namanya apa resepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan,
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Kan? Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Nah,
1: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Kita nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke.
2: Banyak man sebenarnya, Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
3: benar.
1: Ahli apa, Mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
3: Oh,
2: makasih om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli gak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya?
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih, Nut?
2: Jaran Dor apa ya?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
1: Apain? Lodok. Ngerti gak? Ngerti gak?
3: Gak ngerti
1: dia. Aku aja gak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
3: dia. Oh iya, iya.
1: Gak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klodok itu apa?
2: Klodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya?
1: Buka apa?
3: Apa bukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Oh.
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang
1: nge-slot.
3: Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, ya. Itu dia.
2: Jangan-jangan ya, itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke. Okay.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini. Oh,
1: paduan suara ya.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke. Okay.
1: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Kita
1: buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

jomblo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama tim lo. Boleh kasih ceritain dulu, mungkin ada yang ingin tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Timlo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi see. Ya maklum mas agak gimana. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
3: jadi cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kelas. Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Oh, kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas SD, SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester, cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Hmm. Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Ya iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untungnya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal. Gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi mas.
1: Bikin emosi.
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Iya. Komal itu apa artinya?
1: Lah aku malu juga nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini.
1: Oh, iya.
0: Ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Kick.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
3: Iya, Pak.
1: Ini komennya telat ya.
3: Iya, apa maksudnya?
2: Lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Oh, nggak balik-balik sini.
2: Iya betul.
1: Like.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke. Okay.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Udah, akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh, baru setuju. Oh, gitu ya, Bang, gitu ya. Butuhnya makan
2: emang. Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
3: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Cuti lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh, gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Bener.
1: Cuti. Nah, cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Adip sama karena akrab banget. Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi karena itu.
0: Gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: Okay. T itu tawan.
0: Kayak ini maksa sih.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Team.
0: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Kepanjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Kamu setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener.
2: Lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel wajan dia. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah benar.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar-benar. Oke deh, sekarang kita ngomong sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Yes. Apa enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka
0: biasanya gitu.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia
0: di sana minor. Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
1: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
1: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
1: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
1: Nadanya apa nih?
2: A mayor Teddy.
0: Salah.
1: Pakai mayor.
0: Salah.
1: Enggak pakai Teddy.

0: kencang.
1: Upahnya tuh kencang banget.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu nggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dadar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus udara. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kau malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung.
1: Dari atas.
3: Kecil lagi.
1: Dulu
2: hilang.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget dia.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, okay. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya, benar-benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
0: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
3: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa? Jeng.
1: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Oke. Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak
2: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben? Tumben.
0: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, itu yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu.
1: Yang gitu ya?
0: Iya.
1: Maaf.
0: Yang gimana? Mak, coba terdekat itu.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu ya?
1: Sudah maafkan aku segala gitu.
0: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam baru, ya.
2: Benar.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya. Sering.
1: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lupa?
0: Bukan,
1: jual telur baru penyu sih.
0: Telur penyu.
1: Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke, ini terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: ini. Bener
0: sih. Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu.
1: Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
1: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan gitu.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu
1: Hafiz. Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut ceknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Ditarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Coba itu
1: gitar.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Ayo main. Entar ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan.
3: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
4: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
1: Udah dipanggil, ayo, iya ntar bar belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Pas gitu aja ya.
2: Oh nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
0: Hei, oh iya. Sorry. Tuh kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain.
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar. Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
4: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya jam, kita ya.
0: Enggak ada kerjaan sih.
4: Lagi free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI.
0: Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Apa tuh?
1: Pantun.
0: Coba
1: buat
0: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa kok
1: di dalam termos?
0: Yeah. Artinya
1: gak bisa.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Iya, boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif gitu.
2: Yeah,
0: kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Hah? Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
0: Entar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu,
2: mamanya okay.
0: Ikan teri kena bulu.
2: Oh.
0: RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
4: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tim Lu.
2: Bye-bye.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam kali ini kamu ditemenin sama Zulfa Brilia
1: dan juga Dwi Fatina yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti cuma di Dapur Musik, daftar putar musisi terbaik.

0: Ya, teman-teman dua, itu tadi lagu You Plus Me dari Olivia Rodrigo.
1: Yeah.
0: Kita puterin buat kamu malam ini.
1: Ya, teman-teman dua, gimana kabarnya malam kali ini, teman-teman dua?
0: Kita habis seru-seruan ya.
1: Iya, tadi pagi kita seru banget.
0: Dari pagi sampai sore ya, kita habis acara
1: radio.
0: Yes, yang ke-81 tahun.
1: Asik.
0: Kita tampil loh kalau teman-teman dua tadi mantengin YouTube ini ya,
1: YouTube RRI.
0: Iya dong.
1: Mantengin tadi kita ada di situ tadi yang kasih
0: tampil. Lo jadi apa tadi?
1: Tadi gua jadi penguin.
0: Lo tadi jadi apa?
1: Dia jadi unta.
0: Unta. Ke mana gaya unta?
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Suara unta.
0: Oh, jangan dong, malu.
1: Coba kau tanya, gue dong.
0: Aduh. Coba suara penguin gimana?
1: Kalau suara penguin,
0: cikurukuk. Masa gitu.
1: Tapi jujur sih tadi seru banget.
0: Seru ya?
1: Seru banget. Kita seru. Latihan berapa lama ya? 2 minggu ya kalau nggak salah.
0: Lama.
1: Ya? Kita latihan 2 minggu untuk persiapan kita hut. Apa di radio ini terus juga kita latihan, terus kita bikin properti, seru banget pokoknya.
0: Gua suka. Mau lagi ya berarti?
1: Mau lagi banget.
0: Benar nih. Oke. Okay. Sala nih. Coba mau lagi.
1: tapi jangan dandan seperti penguin ya. Lanjut ke Pro 2. Gimana
0: ya, di
1: nih?
0: Di dapur musik ini kita pastinya bakal ngebawain lagu-lagu yang harusnya harus masuk ke playlist teman produksi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya sih.
1: Tapi jangan kita spill sekarang enggak sih?
0: Oh, jangan ya?
1: Udah apa?
0: Gua mau
1: cepetan lah nih. Kecepatan lah.
0: Tapi lo sendiri nih, coba gimana kabarnya?
1: Kabar gue alhamdulillah baik. Kan gue lagi senang hari ini. Tadi pagi gitu. Kan kita berdua pentas. Gimana gitu ya?
0: Kok kita berdua sih?
1: Kita rame. Kita
0: Broadcaster Academy
1: Bad Six. Iya, tadi pagi kita rame banget sih, kita ngerayain hari radio, benar-benar seru banget. Jadi gue happy banget walaupun gitu. Jam tidur gue kurang ya. Tapi gue
0: tidur. Emang tidur berapa jam nih?
1: Tidur, duh janganlah.
0: Nanti. Kok gitu? Enggak apa-apa, kita sharing gitu kan.
1: Pas kita geladi itu, itu gue tidur jam berapa ya? Jam 1 lah, 1:30. Terus gue bangun
0: pagi, wow.
1: Iya dong, emang lo jam berapa?
0: Gue gak tidur.
1: Beneran. Gak percaya sih gue.
0: Tidur kok. Tidur dong.
1: Terus lo bangun jam berapa?
0: Bangun. Jangan, itu kalau itu, wah jangan.
1: Dia nyampe nelfon gue.
0: Dimana sih? Terus
1: dia telat datang. Terus di strap.
0: Yes. Enggak dong, gak gitu dong.
1: Aduh.
0: Ya tapi teman-teman dua tetap dengerin kita ya di dapur musik karena bakal
1: ada pasti rekomendasi lagu juga ya teman-teman dua, terus kita bakal ngebacain lagu-lagu yang lagi happening terus yang baru rilis
0: gitu. Dan buat teman-teman dua yang mau request lagu atau titip salam boleh banget ke WhatsApp kita 08117208925 atau di
1: Instagram kita di @prodobdl, kita tungguin.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 105.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih bareng kita berdua di sini. Ada Zulfa Brilian
1: dan juga Dwi Fatina.
0: Ya, di dapur musik kali ini kita bakal bahas seputar musik.
1: Asik.
0: Dan musisi.
1: Ya. Benar banget. Kita ada lagu apa aja sih, Zulfa, malam hari ini?
0: Ya, langsung saja kita masuk ke peserta dapur musik.

0: Oke. Siapa aja kira-kira yang jadi peserta dapur musik?
1: Gue gak sabar banget nih.
0: Gak sabar itu loh.
1: Betul. Okay. Yang pertama ada siapa sih, Zulfa?
0: Ada dari Pamungkas dengan lagunya Adam.
1: Wow.

0: Ya Zulfa, nah Pamungkas resmi merilis single terbarunya lagi nih.
1: Oh, Pamungkas
0: judul ada.
1: Setelah kemarin rilis single dia yang apa namanya?
0: Berapa kali?
1: Berapa kali gue harus memikirkan ini sih?
0: Bukan. Oh gitu. Berapa kali harus balikan enggak ya?
1: Itu mau enggak sih?
0: Hai. Kena lagi nih gue, nggak off air, nggak on air, kena terus ya gue ya.
1: Iya nih.
0: Nah, lewat Adam Pamukas menyajikan narasi yang mengeksplorasi sisi tanggung jawab moral serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri, begitu. Dan di perubahan era ini juga memperkuat konsep visualnya, begitu. Pamungkas menampilkan identitas visual yang lebih matang, tapi single Adam ini sudah bisa didengerin di seluruh platform ya. Udah viral banget ya.
1: Udah viral, se-viral itu dia si Adam ini.
0: Si Adam ini ya.
1: Nah, lewat Adam juga ini Pamungkas tuh menyajikan narasi yang perubahan era juga yang diperkuat oleh konsep visual yang tampaknya mengakar gitu kan. Nah, Pamungkas juga tuh menampilkan identitas visual yang lebih matang namun tetap hangat. Apa kita lanjut aja nih?
0: Apa tuh lagu yang kedua tuh?
1: Nah, lagu yang kedua ada dari Foreign Fans, Fat YB dan TP di Museum Duka.

0: Nah, band For Revenge ini merilis single terbaru mereka yang berjudul Museum Duka. Nah, dalam lagu terbarunya nih ya, For Revenge ini menggandeng YB atau Reza Arab Octavian.
1: Enggak dong.
0: Serta Teguh Prakoso atau TP tuh. Nah, lagu Museum Duka ini juga tuh resmi rilis pada 4 September 2026 yang lalu.
1: Masih anget ya?
0: Iya, masih anget. Tahu bulat.
1: Fresh enggak? Aduh, gua enggak kepikiran. Tapi gak pernah gagal ya buat nemenin orang-orang galau ya.
0: Iya sih, dari lagu-lagu sebelumnya Jakarta Hari Ini, kenapa dia gak bikin Lampung Hari Ini?
1: Itu malah Lampung Hari Ini dari Zulfa Brilian.
0: Iya, nanti gue lah yang buatkan. Akhirnya
1: Udah, enough.
0: Oke, enough ya. Nah, tema kehilangan di Museum Duka ini gak hanya bercerita tentang sesuatu yang telah pergi, tapi juga tuh tentang kenangan yang masih tersimpan. Kayak lo nih, lo kan udah mantan.
1: Gua lagi ya.
0: Kalau gua enggak
1: okay.
0: Mungkin.
1: Oke, gua aja terus. Coba lanjut.
0: Oh, lanjut.
1: Mau nyapain kali ini.
0: Oke. Tapi itu kayak tentang kenangan yang masih tersimpan kayak lo nih sama mantan lo tuh. Tapi pasti lo tuh punya kenangan tersendiri kan yang masih tersimpan di lubuk hati
1: banyak,
0: yang paling dalam.
1: Banyak.
0: Coba sebutin salah satunya.
1: Saat
0: satu dong.
1: Aduh, tolong dong teman produk gue diserang.
0: Enggak apa-apa, satu dong demi gua.
1: Itu nanti off air aja, panjang.
0: Abis ini ya, bener ya?
1: Iya. Selanjutnya ada apa nih next?
0: Nah, selanjutnya ada John Legend John Legend dengan lagu Daylight-nya.

0: Ya, itu dia Daylight dari single terbaru John Legend. Nah, Daylight yang dirilis pada September 2026 sebagai lagu untuk album ke-11-nya.
1: Wow, banyak ya itu lagu, apa album-albumnya?
0: Banyak.
1: Gua suka yang All of Me sih.
0: Asik. Oh, ini ya, anak musik banget gitu ya.
1: Jangan kayak gitu, guys. Enggak
0: ya?
1: Karena gue tuh kalau dengar All of Me itu kan biasanya All of Me itu kayak wedding song yang wajib ada gitu kan ya. Jadi kayak tiap ada yang nikah tuh pasti selalu ada yang All of Me.
0: Kayaknya kalau
1: kan tari piring itu.
0: Kayak musisi kali ini lo deh nih.
1: Aduh, yeah. Gua nih, apa gua next song ini ya, selanjutnya minggu depan gua ngeluarin single.
0: Nah, Daylight ini lagu ini diproduksi sebenarnya oleh Pharrell Williams dan ditulis oleh John Legend sendiri bersama Pharrell Williams, Sam Hensel dan Wayne Hector. Dan genre ini menampilkan arrangement yang orkestra megah.
1: Gue
0: abis ini kayak langsung masuk playlist gue deh.
1: Karena orkestra banget. Lo anaknya orkestra banget.
0: Udah deh, udah
1: seni banget.
0: Gua suka banget sih sama lo. Tuh kan.
1: Anaknya seni banget,
0: gua orkestra banget. Udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bye.
0: Guys, Dwi udah pulang.
1: Jangan kayak gitu, guys. Masa nanti gue sendirian, Dwi. Nanti gak ada yang ngebully lo lagi. Bercanda, Dwi.
0: Gak ada.
1: Gue sayang kok sama lo, Dwi. Tapi lo pasti lebih sayang sama dia.
0: Tuh kan, kena lagi nih. Oh, itu sound effect ya, Kak? Nah, tiga lagu itu bisa kamu vote di Instagram kita di @prodobdl, ya kan?
1: Yes, tunggu doa, kita tungguin siapa yang bakal jadi jagoan dapur musik.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: tengah dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Homan Bandar Lampung, kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina
1: dan juga Zofa Brilian.
0: Yes. Kalau tadi teman berdua kita udah buka voting ya di story Instagram kita.
1: Kira-kira siapa yang bakal jadi jagoan dapur musiknya ya gak sih?
0: Aduh, kalau siapa? Kalau gue megang lo lah.
1: Iya, ini gue pegang.
0: Pegangan.
1: Nyebrang nih.
0: Nyebrang kita di keseberang.
1: Kira-kira siapa yang bakal jadi jagoan Mas? Jagoan dapur musiknya.
0: Dan kita tungguin ya. Masih kita tunggu nih.
1: Iya.
0: Yuk, 1, 2.
1: Ya, yuk 1, 2, 3.

0: Yes.
1: Kira-kira nih jagoannya.
0: Yuk kita sebutin ya. Satu.
2: Janganlah.
1: Enggak bikin kaget.
0: Mau yang kaget banget nih.
1: Dar.
0: Kaget banget.
1: Kaget.
0: Jujur kaget. Ya kan? Kita sebutin ya semuanya. Satu, dua, tiga.
1: Daylight dari John Legend.
0: Yeay. ASMR.
1: Enggak bisa.
0: ASMR.
1: Aduh, nyari sound effect nih gua.
0: Iya.
1: Enggak ya, enggak keburu.
0: Kenapa sih John Legend Daylight ini bisa jadi jagoan dapur musik?
1: Kenapa
0: ya karena
1: fotonya
0: ada
1: gitu.
0: Iya.
1: Teman Pro 2 tuh udah pada tahu ya, kayak wah ini harus masuk ke playlist gua
0: iya,
1: gitu.
0: Kayaknya ini lagu gua banget gitu enggak sih?
1: Gua juga. Ini gua banget.
0: Iya, ini gua banget sih. Soalnya tuh kayak Daylight ini kan salah satu lagu dari album yang berjudul Muse yang akan dirilis pada tanggal 23 Oktober mendatang ini.
1: Asik, gua tungguin. Gua bikin alarm kayak tadi kan lo lihat alarm HP gua tuh.
0: Lo tau enggak sih sound yang jam 5.
1: Jam 5.
0: Nah, kerennya lagi ya. Ini ini dikerjain ini di Paris, di mana coba asal lo tau?
1: Di mana tuh?
0: Di kantor pusat Louis Vuitton.
1: Asik.
0: Jadi ini idaman ciwi-ciwi ini, idaman
1: lu.
0: Lo enggak mau dikasih LV?
1: Nantilah mikir. Nantilah gampang gitu.
0: Entar lah gampang.
1: Dan proyek ini merupakan salah satu ya, teman Prada. Jauh dari mekanisme andalan John Legend berupa balade piano yang menggugah jiwa menuju wilayah yang lebih eksperimental.
0: Jadi kali ini John Legend tuh mengusung memakai piano orkestra
1: gitu,
0: yang tadi kita sebutin tadi teman Pro 2. Nah, Daylight ini juga tuh udah ditonton oleh 81 ribu views di YouTube.
1: Wow.
0: Di itu ya, salah satunya ada gua.
1: Gua scroll, bisa enggak scroll?
0: Iya, kalau bisa
1: Zulfa Brilian gua cari.
0: Kalau cari scrollnya itu ada gua.
1: Ada lu.
0: Iya, ada gua di situ, boy.
1: Ada berapa lu nya di situ?
0: Ada berapa akun ya gua bikin ya?
1: 3 5 10 16
0: 12 13
1: 3 kali 2
0: Ngitung nih gua.
1: Ngitung.
0: Nah, album baru John Legend ini juga tuh mempunyai sisi yang sama seperti album sebelumnya, yaitu
1: betul,
0: tentang darkness and light gitu.
1: Lo John Legend banget ya.
0: John Legend banget.
1: All of me.
0: Asik.
1: Merdu ya suaranya.
0: Apa gue buat single?
1: Kemarin ngomong terus nih kayak apa gue bikin lagu ya gitu.
0: Iya, apa beneran gue mau bikin?
1: Ya udah, gue tungguin besok pagi kalau mau hujan.
0: Besok pagi banget.
1: Ya udah deh, jam 9 lah itu siang dikit.
0: Oh, jam 9. Enggak. Telepon nelpon gue gitu
1: jam
0: lagi.
1: Jam 5.
0: Nah, kedua elemen tadi itu ya, seolah tuh menjadikan pernyataan eksplorasi yang John Legend lakukan gitu ya, untuk keluar dari zona nyaman dia gitu.
1: Kayak gue enggak dong.
0: Zona nyaman keluar.
1: Udahlah, jangan kenain gue terus.
0: Coba lu kenain gue.
1: Gue kaget. Gue bingung mau kenain apa, lu gak pernah cerita.
0: Tutup. Jangan dong. Nah, terus juga tuh hanya beberapa titik juga nih ya, John Legend terdengar canggung dalam mencoba zona barunya. Kan namanya juga baru keluar dari zona nyaman gitu.
1: Oh,
0: ya
1: gitu.
0: Masih canggung.
1: Canggung, gini-gini. Iya,
0: oh, canggung, jujur. Nah, Daylight juga ini menjadi kolaborasi besar pertama antara John Legend dengan Pharrell Williams.
1: Asik. Dan walaupun keduanya udah saling kenal gitu ya, dan sering kerja bareng di industri musik selama lebih dari 2 dekade, tapi John Legend juga sengaja keluar dari zona nyaman itu gitu.
0: Oh, yang identik dengan balade piano.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi lebih seger lagi gitu kan. Nah, terus juga tuh sebagian proses penulisan dan rekaman album itu dilakukan di studio milik si Pharrell tadi yang ada di kantor pusat si LV itu.
1: Yuk kesana sekarang.
0: Iya, pesen tiket OTW.
1: Kan mau naik motor.
0: Masa lu naik motor sih? Boleh, gue boleh banget naik motor. Oh ini ya, asal aku Pak Haji.
1: Kok ke-distract sih?
0: Ada Pak Haji nongol. Nah, teman Pro 2 itu dia tadi John Legend. Betul. Daylight-nya
1: dan harus masuk ke playlist mereka ya.
0: Iya.
1: Playlist teman Pro 2. Gua udah masukin. Lu
0: udah? Udah dong. Udah di mana aja? Udah di Spotify, udah.
1: Katanya lu udah dari lahir ya? Masukin lagu itu ke
0: kok kayak gitu sih? Nah, ini dia Daylight dari John Legend.

0: Center Lampung, teman terbaik kamu.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Ya teman Pro 2, itu dia I Will Fly dari 9 to 5. Ini lagu gue yang ini, karena gue lagi lagi fly.
1: Tapi gue jujur, gue suka sih, gue suka iya sama kan? Lagu ini.
0: Iya pasti teman-teman Pro 2 juga, aduh lagu ini nih kayak bikin happy.
1: Iya
0: gitu. Gue kalau siaran pagi tuh dengerin ini, aduh gue langsung kayak subuh-subuh tuh kayak udah melayang.
1: Iya, iya. Sama siapa nih? Ea.
0: Ea, ini kita CGR. Tapi kan kita tadi udah ngasih jagoan dapur musik ya kan. Dan sekarang tuh kita masuk ke segmen apa sih, Zulfa?
1: Ke rekomendasi dapur musik. Satu rekomendasi wajib masuk
0: playlist. Nah, rekomendasi
1: kalo,
0: karena
1: ya.
0: Kan kita ngomongin musik-musik tadi kan, kalau tadi kan kita udah milih ini. Nah, ini nih kita
1: ngasih rekomendasi
0: dari ini ya, dari broadcaster Akademi
1: iya.
0: Dan kita nggak cuma berdua ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1: Nah, kita
0: lagi sama siapa ini nih? Apa tuh? Lanjut.
1: Lanjut.
0: Lanjut ketawa.
1: Aduh, kalau rekomendasi, kalau ngesuruh ngasih apa rekomendasi lagu itu kayak gue enggak bisa loh ngasih kayak cuma 1 sampai 2 lagu. Gue tuh bisa nyampe 1000 tuh, Mas ya.
0: Kayaknya sampai subuh kita.
1: Besok pagi bisa. Gua
0: iya,
1: kita siaran
0: lanjut,
1: lagi.
0: Gitu.
1: Boleh.
0: Tuh lo nyebutin aja.
1: lagu ini gitu. Nah, kalau rekomendasi ini ya, Wi ya.
0: Apa
1: lagu
0: tuh?
1: Lo rekomendasi lo apa nih?
0: Call dari gua. Gong kalau dari gua.
1: Apa?
0: Lo dulu,
1: gong.
0: Lo dulu.
1: Kan gua ngomongi.
0: Lo dulu. Tapi nanti sebelum gua kita lagi ramean di sini.
1: Iya, kita lagi ramean nih. Say hi semuanya.
2: Halo.
1: Wow, ramai sekali.
2: Hai. Rame.
0: Itu kan 150 orang.
2: Wow, 150 orang ya.
1: Rame
2: banget.
1: Rame.
3: Tapi tes suara gue kedengeran kan?
2: Kedengeran.
1: Kedengeran kan ini kan langsung mengudara. Buset.
2: Jadi kita ada di segmen yang terakhir ini ya. Mau ngebahas apa tadi segmen yang terakhir?
1: Rekomendasi dapur musik.
0: Coba deh, sebelum gua nih, kita kan lagi sabar dong, kenalan dulu dong.
2: Kenalan dulu.
0: Itu Mbak yang baju
1: yang silver,
0: Mbak. Baju silver?
1: Mana silver. Baju silver?
3: Siapa silver?
2: Salah. Oke, gua Prama Mungkas yang biasa ada dapur musik, kayak biasa teman Pro 2. Oke, lanjut ke yang di depan gua.
4: Dan di sini ada Naila Cantika dari BA6.
2: Dia biasanya siaran di Zero Limit Umpro 2.
4: Iya, biasa di Zero Limit. Besok ya sama gua
2: besok.
4: Ketemu nih.
1: Yang satu nih.
2: Satu lagi ada siapa nih?
3: Selanjutnya ada gua, Talita Aura dari BA6.
2: Dia
1: biasa
2: siaran
1: di siaran apa nih?
3: Biasa siaran di Romance
2: Frequency.
1: Besok ya, besokannya.
4: Mimin
1: Cinta. Ya,
4: Mimin Cinta.
1: Mau curhat dong, Ra.
3: Aduh, ini bukan curhat. Bukan, beda.
1: Kok tadi pagi ngapain nih? BA6.
0: Iya, tadi pagi.
1: Happy banget. Happy-nya tuh sampai sekarang itu masih kelihatan gitu loh.
0: Iya, tadi lu cerita ke gua.
1: Enggak,
4: jadi tadi pagi teman Pro 2 kita abis ada acara Hari Radio. Broadcaster Academy Batch 6 itu nampilin
1: drama ya.
4: Kabaret.
2: Dan ya kita nampilin kalau enggak salah kita nampilin soal hutan ya. Apa sih?
4: Hutan.
2: Ininya?
4: Kebakaran hutan.
2: Dan kamu juga bisa nonton di replaynya di YouTube RRI Official ya, atau RRI Badan Lampung kalau nggak salah.
1: Di situ terlihat loh muka Aura. Jadi apa Aura? Aduh.
2: Kamu bisa melihat muka muka yang menjadi hewan di sana ya.
1: Iya.
4: Biar mereka nonton dulu.
1: Biar mereka seru.
3: Pokoknya
1: teman
3: Pro 2 yang nonton ya. Pokoknya adalah cewek cantik yang mukanya di
4: item-item gitu. Tapi kayaknya teman pro 2 nonton juga enggak tahu aura yang mana.
1: Iya benar banget.
4: Enggak kelihatan.
2: Karena tadi di auditorium ada yang bilang katanya nyaru mukanya.
1: Sama backdrop ya?
2: Iya.
1: Tapi menurut gue yang bakal ketahuan gitu mukanya itu si Naila sama si Pram.
4: Oh iya, iya.
2: Karena manusia kita enggak makeup.
1: Oke, besok kita gantian ini gue rasa. Orang yang ganti ya, jadi hewan.
2: Oke, tapi back to the topic ya. Kita di rekomendasi dapur musik. Berarti kita masuk ke rekomendasi masing-masing dari kita semua.
1: Betul. Langsung coba dari lo dulu deh, Pram.
2: Dari gue dulu ya. Oke, gue rekomendasinya lagu dari Tulus, judulnya Bumerang.
1: Kenapa sih? Sabar. Sebenarnya kita udah ngundang Tulus, yuk.
2: Oke, langsung. Waduh, gue gak nyangka. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, bos.
4: Lanjut.
2: Kalau dari lagu gue sendiri kan ya ini kan soal tentang seseorang yang harus berhadapan dengan akibat dan tindakan yang dilakukan sendiri gitu ya. Dan juga gambar tentang hubungan yang udah berubah ketika sesuatu yang dulu itu pernah diberikan orang lain gitu, justru balik lagi sama dirinya. Dan gue suka lagu ini karena dia di lagu pertamanya kan liriknya nih ya, dia biarkan ku jatuh cinta.
1: Ini sebenarnya bukan Pram.
4: Apa jajan dia Pamungkas?
2: Waduh, bukan. Sebenarnya gue menyamar.
1: Berapa kali kita? Enggak kok, ada kok Pamungkas.
2: Langsung, wih banyak banget di sini ya. Ini orang-orang artis di.
1: Kan lo ngerekomendasiin apa tadi, Bumerang
2: dari Tulus.
1: Berarti lo pernah ngerasain jadi si Bumerang itu ya?
2: Pernah dong, pernah. Tapi itu sudah long time ago. Tapi tetap aja menurut gue lagu ini cukup berkesan. Jadi gue salah satu yang suka dari album Tulus, Bumerang. Walaupun yang paling gue suka tuh Interaksi dan juga Jatuh Suka kalau gak salah.
1: Gue juga suka.
4: Gue sih suka sih sama suara lo, suka sih.
2: Yeah. Okay,
1: coba nyanyi sekali lagi, coba nyanyi.
2: Yang bagian mana?
1: Dia biarkan ku cepet. Satu, dua, tiga.
2: Dia biarkan ku jatuh cinta.
4: Oke, okay, itu dia.
1: Besok rekaman langsung.
2: Nanti langsung gue rekam, langsung gue upload ke RK saja ya.
1: Oh iya, boleh. Nanti kita langsung play.
2: Okay, boleh.
1: Bumerang dari Pram Pamungkas.
2: Okay.
1: Buset. Lanjut.
2: Coba. Lanjut mungkinnya bisa ke Naila atau Naura.
4: Naura dulu deh, Naura.
2: Boleh.
4: Request. Saran aku dari
1: request.
4: Oke, enggak boleh. Ada Back to December dari Taylor Swift.
1: Oh my god. Okay.
2: Kenapa yang lo pilih lagu ini?
4: Sebenarnya enggak ada hal yang pribadi ya, cuma karena suka aja lagunya dan kebetulan kan Back to December. Desember tuh bulan lahir gue, guys.
1: Oh iya, kita lagi ya.
2: FYI, bulan lahirnya
4: tuh. Oke. Dan lagu ini menceritakan tentang dia tuh kayak nyesel karena dulu enggak menghargai seseorang.
2: Oke.
4: Terus si Taylor ini tuh sadar loh kalau orang tuh sebenarnya baik dan tulus. Cuman ya baru sadar aja, jadi dia tuh masih kangen dan masih sayang. Disclaimer, nggak ada sama kuatnya sama hal pribadi ya.
1: Emang iya.
4: Ini sini,
1: enggak.
2: Kisah yang mungkin Anda kenal ya, kisah yang mungkin Anda kenal.
1: Enggak, udah. Dari awal top gue terus nih.
2: Oke, jadi gitu ya lagunya dari Aura. Mungkin bisa langsung lanjut ke Naila.
4: Kalau gue ya, ini mungkin kita agak apa sih? Ke belakang sedikit. Jangan pergi dong, jangan bubar. Ini lagu agak lama ya.
1: Oh, judulnya agak lama.
4: Apa?
1: Ini lagunya dari, apa kita nungguin agak lama?
4: Enggak. Dari Maroon 5 yang judulnya Nothing Lasts Forever.
2: Kenapa lagu ini? Nothing Lasts Forever.
4: Gak tau, gue kayak akhir-akhir nih kayak lagi suka aja dengerin itu lagi.
1: Enggak karena
4: kadang-kadang lagi nyetel Spotify kayak kesavel tiba-tiba.
1: Kadang lagi kedenger denger Spotify tiba-tiba ada yang V-call gitu ya.
2: Bisa yang mungkin mereka kenal.
4: Ini ada orang yang kepo nih kayak.
1: Oh gitu.
4: Jadi lagu ini nih, kalau kata si Maroon-nya ini, lagu itu nyeritain tentang keputusan yang menyakitkan ya, untuk melepaskan hubungan asmara yang udah rusak dan penuh dengan jarak emosional. emosional yang kayak udah nggak cocok.
2: Udah nggak cocok gitu.
1: Oke.
3: Ya coba juga nggak cocok ya.
4: Eh, namanya hubungan
1: ya. Namanya juga nggak cocok ya mau gimana lagi.
3: Jadi
1: kamu
3: mas frequency nih.
4: Enggak dong, dapur musik.
2: Dapur musik tetap. Tapi karena masih ada satu orang lagi, gue pengen langsung tanya ke Kak Lukas, Gilbert Lukas, boleh kasih rekomendasi satu lagu yang buat didengerin sama teman Pro 2?
1: Iya, ayo dong.
3: Ayo dong, Gilbert Lukas.
2: Anything.
1: Ini dia. Satu.
3: Gilbert Lukas.
1: Kasih rekomendasi.
5: Elephant Kind Montage udah.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa?
2: Kenapa?
1: Dong, kenapa? Kenapa?
5: Relate enak kah? Aja, enak aja.
1: Oke. Okay. Oh, enak aja.
2: Simpel banget. Okay,
1: enak
5: kalau
1: aja.
5: Relate itu ini gue Negoro Angin.
2: Waduh. itu bagus, cuman masalahnya nggak bisa diputar di
4: lagunya
2: sini.
4: Lagunya Mora itu ya.
5: Kalau relate gara-gara Indra Biko ya. Kalau Indra Biko, Anda selalu memutar itu terngiang sekarang di kepala ya.
2: Benar sekali. Berarti itu bisa diputar.
1: Iya, ya gue jadi hafal. Gue jadi hafal
4: gara-gara setiap sudut nyanyinya Negoro Angin.
1: Iya, kalau pokoknya kalau itu disetel, kita tahu lah siapa ya. Siapa pelakunya.
2: Oke, kalau dari kalian berdua, udah belum tadi?
1: Coba dulu deh. Iya, kalau dari gue tuh ada lagu dari Wendy. Tapi bukan Wendy Cagur ya.
4: Baru gue menyebut.
2: Wendy yang mana nih? Istrinya YB?
1: Bukan, Wendy dari member Red Velvet.
2: Oke.
1: Yang judulnya His Car Isn't Yours. Gue suka. Okay. Iya dong. Aduh, itu sedih banget lagunya.
4: Oke, okay, apa tuh?
5: Nyeritain apa lu?
1: Aduh.
3: Jangan galau-galau gitu dong.
1: Soalnya lagu ini tuh kayak gimana ya, yang menceritakan kisah orang, kisah perempuan nih yang dihantui itu kenangan cinta lamanya gitu. Okay. Jadi kenangan tentang seorang di masa lalu tuh yang masih kerasa banget gitu loh, kayak aduh, gua bisa mabok deh dengerin lagu ini. Gua bisa
4: mabok tuh, cinta ya.
1: Mabok cinta ya.
2: Orang biasanya mabok minuman, ini mabok lagu.
4: Mabok cinta.
5: gua ada lagi. Josie Edwards Chemical Lights harus didengar ya teman-teman.
1: Kenapa tuh?
2: Kenapa?
5: Josie Edwards Chemical Lights.
1: Oke, okay, kenapa?
2: Kenapa alasannya spesifiknya?
5: Gue suka vibes lagunya.
1: Oke, okay, vibes-nya okay.
4: Kayak gimana?
5: Kayak
2: gimana?
5: Aneh, kerasa aneh.
2: Kenapa kayak aneh? Enggak, maksudnya
5: space gitu enak aja.
2: Oke. Okay. Oh.
5: Nanti diputar juga bisa kok.
1: Bukan
5: nanti,
1: karena
4: kayak habis kita putar ya.
1: Bukan karena ceritanya.
5: Enggak, sorry. Oh, sorry. Orang
2: di lagu. Wow.
1: Oke.
2: Bisa yang
4: highlight ini ya.
2: Bisa yang mungkin kita kenal ya.
1: Oke, okay, nih dari terakhir nih, dari Dewi. Ayo Pewi, gua enggak dengerin lagu. Ini Dewi.
4: Peres.
1: Aduh, ngelitik. Enggak.
5: Lagunya kenapa ya?
2: Kenapa ya? Coba pilih yang benar Dewi.
4: Buka playlistnya.
1: Ini udah buka nih.
2: Coba.
1: Apa nih apa yang ada band dari Jakarta.
2: Siapa
1: itu
2: tuh?
1: Sejamaka, tolong dong kalau kasih.
2: Hey.
1: Yeah. Gue suka
2: apa judulnya?
1: Mungkin teman Pro 2 jangan ya. Satu-satu lagu aja deh yang didengar.
2: Asik.
1: Kalau bisa full album. Masih. Tapi yang paling gue suka itu yang Valen Japanese karena menurut gue enak aja.
4: Oh,
1: gak
4: albumnya.
1: Ada yang lebih spesifik okay. Lagi. Iya.
4: Tapi itu, dari album itu lagu apa yang paling lo suka?
1: Itu. Itu salah satu. Aduh, albumnya sabar.
4: Oke, okay, albumnya sabar.
1: Banyak ini banyak ceritanya.
3: Banyak banget.
1: Iya kan?
3: Sampai besok pagi.
1: Iya, ini sampai besok pagi. Temenin ya tolong ya.
4: Oke.
3: Kayaknya gue mau pulang ya.
1: Yaudah, Ra, ikut.
2: Itu lagunya cocok didengerin pas kapan waktunya?
1: Kapan aja.
2: Oh, anytime.
1: Gue biasanya galau. Biasanya enggak. Gue mah orangnya enggak galau-galau.
2: Ampun
1: bang. Terus
2: yang
4: tolong dikontrol ekspresinya.
1: Tadi seneng.
3: Tadi seneng loh.
1: Oh, bukan cerita.
3: Udah,
1: gua rasa bohong deh.
2: Iya, enggak. Karena gua tadi kayaknya ada yang komen-komen.
1: Udah dong.
3: Ada apa sih komen apa sih?
4: Kepo
1: deh teman-teman. Ini on air.
2: Oke.
1: Okay. Nanti kita bahas di belakang layar.
4: Belakang layar.
1: Belakang air.
3: Kena terus.
1: Valen Japanese itu di album The Osaka Journal gitu. Okay. Jadi teman Pro okay. Harus dengerin Sejamakat karena enak banget. Apalagi buat lo yang lagi seneng ngulik-ngulik lagu-lagu skena-skena culture buat
4: indah ya.
1: Ini jiwa lo banget sih.
3: Vibesnya oh, skena gitu. Banget.
4: Yeah. Mm-hmm. Vibesnya skena mentok.
1: Aduh. Ya itu tadi teman Prodo ya, rekomendasi dari gua, Zulpa, Naila, Pram dan Aura. Dan juga juga Gilbert Lucas.
0: Yes.
1: Jadi teman Pro 2 harus dengerin dan masuk ke playlist.
0: Sama kayak lagu ini juga nih, lagu rekomendasi dari kita.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih.

0: Lagu 11-12 jadi lagu penutup kita di Dapur Musik malam ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request lagu dan titip salam. Gua Zulfa Brilian.
1: Gua Rifatina. Dan terakhir dari kita, let Ziva share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

95 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sampai dengan jam 11, Lukas bakalan nemenin kamu di cerita penutup hari. Jadi keep on tuning terus.

Dari mereka Josie Edwards Chemical Light di Pro 2 RR Malam teman terbaik kamu malam hari ini bareng Gib Lukas di Jaga Malam cerita penutup hari. Apa kabar kamu semua teman Pro 2 di hari Jumat ya menuju weekend kamu. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang masih WFA juga anyway gitu ya. Jadi enggak kerasa libur-libur banget nantinya di weekend. Tapi ya namanya kerjaan memang harus dilepas dulu untuk sementara waktu di beberapa hari ke depan. Meskipun mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang masih kerja di hari Sabtu ya. Kayaknya bete banget sih, tapi ya udahlah ya. Mau gimana lagi daripada enggak kerja ya. Kayaknya kita tuh memang selalu disudutkan dalam posisi yang harus memilih opsi yang gak menyenangkan kayaknya ya. Kayak dua hal harus kita pilih padahal dua-duanya bukan yang kita mau gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Dan kalau misalnya ngomongin tentang hari ini ya, tanggal 11 September 2026. Ini adalah hari yang spesial setidaknya untuk di penyiar-penyiar radio gitu ya. Atau mungkin teman Prodo yang sering banget ditemenin harinya barengan radio, karena ini adalah Hari Radio Nasional. Sekaligus juga HUT atau hari ulang tahun ke-79. Kenapa 79? Ke-81 ya, Radio Republik Indonesia. Untuk kamu semua

Pertama, di hari radio ini, teman Pro 2, gue pengen nanya ke teman Pro 2 dan juga pengen nagih ceritanya gitu ya. Karena di hari radio nasional ini, gue pengen teman Pro 2 semua untuk ceritain momen memorable bareng radio. Entah itu tiba-tiba lu apa ya punya koneksi sama lagu ketika lu lagi galau, atau tiba-tiba lu diputusin lewat radio, atau di-confess lewat radio, atau apapun itulah gitu ya. Momen paling memorable bareng radio bisa diceritain. Langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Gue ingat dulu waktu SMP setidaknya, ya Allah kenapa sih gue harus nyebutin kapannya, kan jadi ketahuan nih umur ya. Yaudahlah, udah terlanjur ya. Gue pada saat itu lagi sekolah gitu ya, dan salah satu stasiun radio di sebelah ya, gue gak bisa sebutin namanya, di radio misalnya, itu gue gak bisa sebutin, 94,4 gue gak bisa sebutin gitu. Itu jadi titik dimana gue into gitu sama radio, dan akhirnya kepikiran untuk jadi penyiar gitu teman Pro 2. Dan salah satu lagu yang sering banget diputerin di sana akan gue puterin abis ini. Jadi keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung. Teman

Dari Merke Tulus 17, teman Pro 2 di Pro 2 RR Melambung, teman terbaik kamu. Malam hari ini mungkin bisa bikin teman Pro 2 semua throwback ya ke masa-masa SMA-nya. Karena memang di umur 17 tuh kayak udah peak kehidupan menurut gue, dari sisi kesenangannya gitu ya. Mungkin ada beberapa reckless things yang dilakukan di SMA, dan kayaknya kalau diinget-inget lagi tuh kayak ngapain ya gue dulu gitu. Tapi dengan tertawa gitu. Kalau sekarang kan kayak kita menyesali sesuatu di umur-umur yang udah lebih mature gitu ya, itu justru lebih ke penyesalan ya. Tapi kalau dulu tuh di umur-umur 17 tuh ngerasanya kayak ayo udahlah, sesuai dengan konteksnya gitu ya. Karena mungkin memang seiring berjalannya waktu, jarak itu yang bakalan ngubah sudut pandang kita terhadap sesuatu yang pernah dilakukan gitu kan ya. Dan mungkin juga ada beberapa teman Pro 2 yang masih ngerasa beberapa kali stuck gitu ya di momen tertentu di masa-masa lo dulu. Atau juga lo stuck di momen tersebut gitu ya, bersama hal-hal yang ada di sekitar lo teman Pro 2. Mungkin salah satunya adalah radio, karena hari ini adalah hari radio nasional. Gue pengen ngajak teman Pro 2 semua ngomongin tentang momen memorable yang pernah lo alami barengan radio, atau di sekitaran momen itu terjadi, itu ada unsur radionya gitu. Unsur radio tuh apa sih ngomongnya? Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0896-3281 sekian. Waktu kecil tiap pagi sebelum sekolah aku sering ikut ayah ke tempat kerja. Di mobil pasti dengerin radio, meskipun radionya radio berita, tapi ya udahlah. Jadi itu yang aku dengerin terus menerus, dan aku dulu gak terlalu peduli sama isinya. Yang aku ingat malah suara penyiar dan komentar ayah tiap ada berita atau break lagu tertentu. Oke, berarti memorable itu selain karena suara-suara yang ada gitu ya, yang mengitari momen tersebut, tapi karena bersama orangnya juga gitu ya, dan konteks waktunya yang gak bisa diulang. Kadang-kadang mungkin itu juga yang bikin kita jadi apa ya, stuck gitu ya, dirasa nostalgic juga gitu. Terus juga ada lagi dari 0821-8326 sekian. Aku pernah punya fase kerja shift malam kak, pulang jam 1 atau 2 pagi. Jalanan udah sepi banget karena takut ngantuk, aku selalu nyalain radio. Kebetulan kadang penyiar juga itu shift malam gitu ya. Jadi kita mungkin pulangnya akan beririsan, atau mungkin bisa jadi berpapasan gitu ya. Bisa boleh disapa-sapa kalau misalnya berpapasan gitu. Dan tapi kalau misalnya teman Pro 2 yang lainnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, momen memorable yang teman Pro 2 alami barengan radio atau radio yang ada di sekitar momen tersebut, boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Naurayu Jalan Tengah, lagu requestan dari Zulfa tadi ya. Kira-kira siapa yang jadi alasan Zulfa untuk memilih lagu ini? Jalan tengah mana bersama siapakah yang pengen dia temui gitu ya? Gue gak tahu gitu penyebab dan alasannya. By the way juga tadi ada requestan dari Mora ya, JKT48. Dia kan memang mentok ya, wota parah dia tuh. Lagu barunya JKT48. Dan gue liat sih, gue tuh selalu seneng ini ya, konsep eksekusi video klip-video klip dari JKT48 gitu, kayak lucu-lucu, menyenangkan, menyegarkan semua gitu ya. Teenage banget somehow. Dan mungkin juga ada beberapa teman pro 2 yang jadi throwback sedikit atau reminiscing gitu ya, masa-masa dimana lo muda dan juga mungkin punya satu momen yang memorable, dan momen memorable tersebut ada radio yang terlibat di dalamnya. Ya mungkin teman pro 2 pengen ceritain di malam hari ini, boleh banget langsung WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0895 1710 sekian. Dia bilang hal yang paling memorable sih pas waktu itu gue survei buat satu kegiatan ya kak. Waktu itu bareng teman-teman gue dan the girl I love, asik. Kita bukan pasangan, but I was still happy just being around her. Kita menikmati waktu bersama rame-rame. Tapi yang bikin rame itu bukan cuman radionya, tapi karena ada dia juga. Dan entah kenapa, gue kadang masih kangen aja sama momen itu. Sekarang sih gak tahu ya, bakal ada jatuh suka yang baru atau enggak. Masa Taurus yang setulus ini ente terus, katanya. Emang Taurus ini ya, tulus? Belum tentu juga loh. Tapi untuk sekarang gue mau request lagu, ya tiba-tiba request ya udah gak apa-apa. Tapi untuk sekarang gue mau request Terlalu Singkat dari Sheila on 7. Okay. Nanti gue cari dulu, kalau udah ketemu bakalan diputerin ya. Dan memang gue setuju banget tadi kata-katanya gitu. Kadang-kadang momen itu terjadi, gak bisa diulang, gak bisa. Kalaupun terulang, lu udah konsep banget, udah scripted gitu ya, udah sediain semua alokasi waktu, ruang dan segala macem gitu ya, untuk mengulang lagi feelnya gak bakal sama gitu. Jadi gue selalu seneng sih kayak ada beberapa orang yang udah mulai sadar tentang itu, cherish the moment akhirnya, dan menghargai setiap momen bersama dengan siapapun itu gitu. Karena memang balik lagi gitu ya, kalau ngomongin tentang hal-hal yang sudah terjadi gitu, meskipun ada beberapa hal yang tidak baik yang pernah lo alami gitu, tapi diantaranya kan ada hal-hal bahagia yang pernah bersama lo. Dan ya kadang-kadang sialnya mungkin dia akan terus jadi kenangan aja gitu ya, tanpa ada masa depannya. Tapi ya mau gimana lagi, kejadiannya memang begitu ya gak sih? Dan kalau misalnya teman pro 2 di malam hari ini mungkin juga pengen ceritain tentang momen yang memorable barengan radio, boleh langsung aja WhatsApp 0811 7008 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Okay? Nanti Lukas bakalan bacain dan dengerin cerita-cerita teman pro 2 momen memorable barengan radio di Hari Radio Nasional ke-81 ini.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Lagu yang satu ini berhasil kayaknya ya ngebuat teman pro 2 semua karaoke setidaknya di studio ini juga ya. Gak tau kenapa kayaknya pada relate gitu, atau mungkin ada beberapa teman pro 2 yang ngerasa sebenarnya gue tuh gak galau-galau banget gitu ya, tapi ketika denger lagu galau entah kenapa tuh kayak ikut kebawa gitu ya sama lagunya gitu. Dan mungkin ya pengen aja gitu untuk nyanyiin sedalam-dalamnya, entah apa sebenarnya perasaan dalam bentuk apa sebenarnya yang pengen diluapin gitu ya di lagu galaunya. Tapi di malam hari ini pastinya Gilbert Lucas masih bakal nemenin setidaknya 4 menit lagi persis ya. Dijaga malam cerita penutup hari di Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang sekarang beranjak ke umur 81 tahun. Sesuai ya sama umurnya Republik Indonesia juga. Dan masih ngomongin tentang momen berkesan atau mungkin juga momen memorable teman pro 2 barengan radio. Boleh langsung aja ceritain WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Berarti gue cut-cut sebelumnya ngomongnya nomor WhatsApp yang lama ya. Yaudahlah ya, namanya juga sudah terjadi. Langsung aja gue bacain yang udah masuk di malam hari ini. Datang dari 0896-3812 sekian-sekian-sekian dari Akbar. Dia bilang, sebenarnya jujur gue baru sempat dengerin radio lagi setelah sekian lama. Dan pas banget ketemu sama Pro 2. Asik, bisa aja. Akhir-akhir ini gue lagi quarter life crisis parah. Kerjaan ada tapi rasanya kayak jalan di tempat. Sementara teman-teman udah pada apa ya, udah pada sukses gitu ya, udah pada pamer milestone di LinkedIn. Iya ya, kenapa ya LinkedIn? di titik atau di umur-umur tertentu buka LinkedIn itu kayak horror gitu ya. Ngeliatin pencapaian orang tuh kayak aduh. Ngilu gitu. Dan tiap malam mau tidur otak tuh muter mulu mikir gue bakal sukses gak ya gitu ya. Dan pas lagi overthinking itulah gue dengerin radio sambil juga di perjalanan gitu ya. Dan mungkin ada beberapa kata-kata yang nyampe gitu di kepala gue tadi. Ya glad to hear that gitu ya. Karena memang gue rasa itu memang jadi tugasnya radio gitu ya. Dari dulu kita hadir dan somehow bisa nemuin lo di momen-momen tepat gitu ya, di momen-momen tertentu di mana ternyata lo membutuhkan itu gitu, baik itu lagu atau mungkin kata-kata, informasi, fakta unik mungkin, tips untuk ngerayu gebetan dan segala macam. Tiba-tiba menemui lo gitu ya ketika lo lagi tune in di radio. Satu lagi, itu datang dari 0821-8326 sekian. Dulu aku punya kebiasaan dengerin radio tiap malam sama mantan. Ini dia cerita horor ya. Jadi setelah putus aku malah gak berani nyalin radio karena hampir semua hal itu kayak kerasa kenangannya barengan mantan itu. Barengan mantan itu. Kayak udah gengsi banget nyebutnya ya. Sampai satu malam akhirnya aku coba lagi. Kebetulan waktu itu bisa curhat gitu ya, dan akhirnya aku curhatin di radio. Senang sih jadi kayak ada teman untuk ngedengerin katanya. Ya, ya makanya jangan ini ya, jangan menyimpan orang di radio ya, bukan jangan menyimpan orang di lagu gitu. Dan semoga sih bisa, kadang justru lebih ini tau, lebih menyembuhkan gitu ketika lu tuh kembali lagi di titik dimana titik tersebut penuh kenangan bersama orang yang lama gitu. Jadi kayak lu pada akhirnya bisa berdamai dengan semua yang terjadi dan bisa ngelihat semuanya sekarang gitu ya, tentang masa aja gitu ya, itu adalah masa lalu dan lu ada present sekarang di masa yang saat ini gitu kan. Dan siapa tahu bisa di masa depannya ketemu lagi sama orang yang suka dengerin radio dan bisa dengerin radio bareng lagi. Asik. Yaudah, itu dia tadi teman Pro 2 cerita penutup di malam hari ini. Jaga malam cerita penutup hari. Waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Semoga radio selalu ada gitu ya di setiap hari dan setiap aktivitas teman Pro 2 semua. Dan pasti kita bakalan setia juga untuk nungguin gitu ya, karena
Ada beberapa orang yang bilang sih radio itu adalah rumah gitu ya. Ketika lu gak tahu lagi, ketika lu udah banyak banget menyerap hal-hal yang lu terima gitu ya, dari sosial media atau dari dunia digital gitu. Pada akhirnya mungkin untuk kembali ke rumah ini gitu ya, yang sederhana, audio saja gitu ya. Dan semua hal yang terjadi di radio mungkin bisa ngebuat lu ngerasa untuk pulang dan istirahat sejenak gitu ya. Waktu Yulkas pamit dari pendengaran teman Pro 2 Dirgahayu Radio Republik Indonesia di hari ulang tahunnya hari ini ke 81 tahun. Let's be share and express your willingness oleh Pro 2 Radio Malambung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia. Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Nyala gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Wow. Ah, jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 11, bulan September tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Gebel Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Produa RR Deman Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu di tanggal 12 di bulan September tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayam mana nggak berkokok lagi. Ini Muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini? Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi nggak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya kemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa tak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa satu hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat dari isi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: 105 FM, Radio RRI Bandar Lampung. Teman

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman

0: pastinya gak familiar dengan Raden Intan II.
1: Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lo punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Asikan lagunya, tetap dengerin produk asal Bandar Lampung ya.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!